0: Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia.
1: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
2: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1.000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia. We kindly invite both ministers.
3: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
4: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
4: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya. Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
6: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami salut juga kepada DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
5: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
7: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
8: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
7: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas, di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak. Melakukan pembina, kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya, kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
8: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
9: Disub sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya, untuk dilakukan pemutusan kerja. Ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
8: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
10: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah giat.
11: Menteri Komunikasi dan Digital Menkumdigi Muti Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkumdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator Ebe Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, Ebem diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkumdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkumdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
10: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap Undang-Undang PDP yang pertama. Dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau berlakukan ini sebagai hal yang sama.
11: Di sisi lain, konten kreator EB Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, EB juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
12: Sebelumnya saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
11: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut, Menkomdigi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dari kegiatan-kegiatan pengaman tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
13: Laporan khusus.
14: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
15: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
14: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
15: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
13: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
15: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
16: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya. Mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
15: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
17: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang. Dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
18: Sebagai pecinta sepak bola, berarti saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan target menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud dong.
19: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan saya ke depan, komitmen seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur, mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Saufi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya saat penerbangan berlangsung. Pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Saya ucapkan selamat pagi untuk Anda. Mungkin ada yang baru bergabung bersama saya di pagi hari ini. Selamat beraktivitas pendengar ya, karena sudah di 7.40 juga saya yakin sudah banyak yang sampai di tempat kerjanya. Apalagi mungkin yang masuknya jam 8 pagi, jam 7 pagi, seperti itu ya. Sudah standby di tempat kerjanya, atau yang mungkin masuknya agak siang ya, bisa jam 9 pagi ya. Ya 9 pagi ini agak sedikit siang ya. Itu mungkin jam segini masih siap-siap ya. Nanti mungkin 30 hingga 40 menit sebelum bekerja baru OTW dari rumah ya. Di mana pendengar, kalau kita berbicara mengenai momentum kemerdekaan Republik Indonesia yang memang euforianya sudah kita rasakan dari awal bulan ya. Bahkan kalau di tempat saya itu bukan awal bulan, bahkan kayaknya di akhir Juli itu sudah terasa bagaimana masyarakat begitu senangnya gitu ya, begitu gembiranya menyongsong kemerdekaan, hari kemerdekaan, lebih tepatnya HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, momentum hari kemerdekaan Republik Indonesia itu bukan hanya selalu menjadi momentum bersenang-senang ya, tapi bisa selalu menjadi refleksi penting untuk meneguhkan kembali komitmen kebangsaan kita. Di tengah keberagaman suku, agama, ras gitu ya, dan juga antar golongan atau biasa kita kenal dengan SARA, toleransi adalah fondasi utama yang menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ataupun NKRI, di mana kemerdekaan Indonesia itu bukan hadiah melainkan hasil dari perjuangan bersama dari berbagai elemen bangsa tanpa memandang latar belakang. Maka dari itu memang momentum 17 Agustus itu punya arti strategis. Ya, yang pertama adalah simbol kebersamaan, di mana perayaan HUT RI ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam tradisi yang sama, mulai dari upacara bendera, lalu juga ada perlombaan rakyat gitu ya. Lalu menjadi ruang dialog antar budaya juga, ada porseni, pawai budaya, karnaval kemerdekaan, ini menjadi wadah untuk saling mengenal dan menghargai kekayaan tradisi Nusantara. Juga jangan lupakan pastinya untuk merawat jiwa nasionalisme, menanamkan kesadaran bahwa perbedaan bukanlah pemecah

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi di Pontianak menyapa. Pada hari ini, pendengar, kami mengangkat tema toleransi NKRI di momentum kemerdekaan, di mana selain kami hadirkan narasumber, juga kami undang Anda untuk bergabung. Mungkin Anda ingin berbincang juga dengan narasumber kita, boleh ya, di 734987, bisa juga di 08115701042. Dan saat ini sudah terhubung via telepon bersama kami ada akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, Dr. Andes Haji Jipridin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Jipridin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Mei di sini, Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat?
1: Sehat sih.
0: Alhamdulillah. Nah, Bapak, berbincang mengenai toleransi NKRI di momentum kemerdekaan ini, dari pandangan Bapak, bagaimana sih sebenarnya mengenai esensi toleransi yang sebenarnya ada dalam bingkai NKRI saat ini, Pak?
1: Oke, terima kasih atas pertanyaan yang cukup update ya. Sebetulnya dari tahun ke tahun begitulah pertanyaannya. Yang membedakan itu kan dua, strategi atau pendekatan dengan prinsip. Strategi atau pendekatan itu bisa aja beda-beda dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, sesuai dengan situasi dan kondisi negara. Tapi kalau prinsip itu sebetulnya sampai hari ini sejak kemerdekaan tak pernah berubah. Itu pondasi namanya prinsip itu. Nah, oleh karena itu ketika pertanyaan ini diajukan untuk kita perbincangkan, toleransi itu esensinya adalah kerelaan kita untuk bersedia menerima perbedaan. Apakah perbedaan karena warna kulit, perbedaan karena warna rambut, bentuk rambut, perbedaan karena ukuran badan, perbedaan bahkan perbedaan karena latar belakang, pengalaman, pengetahuan, mungkin saja dari sudut agama, keyakinan atau akidah. Nah, ketika kita bisa memberikan pemahaman, pengertian bahwa perbedaan itu adalah keniscayaan, maka itulah prinsip. Kita akan bisa beradaptasi dengan siapapun dalam keadaan apapun. Tetapi ketika perbedaan kita sikapi dalam rasa permusuhan atau perbedaan asal beda, maka itu akan menimbulkan konflik atau ketegangan di mana-mana. Oleh karena itu, perbedaan ini sebuah keniscayaan, patut kita syukuri, bahkan ini merupakan sebuah anugerah Allah Tuhan Yang Maha Esa.
0: Oke. Oke, baik, seperti itu, Bapak. Lalu, Pak, kenapa sih sebenarnya momentum hari kemerdekaan atau bulan-bulan kemerdekaan ini jadi waktu yang tepat untuk beberapa orang begitu ya, Pak, ya, untuk merefleksikan nilai-nilai kebinekaan? Padahal kan sebenarnya ya harusnya di luar Agustus juga bisa untuk merefleksikan hal-hal ini. Seperti apa, Pak?
1: Kan bahasanya tadi kan momentum. Memang setiap saat itu kita wajib bersyukur, wajib memeriahkan kemerdekaan. Minimal kita merdeka untuk diri kita sendiri, bisa berteman kepada diri kita sendiri. Tetapi karena ini bahasanya momentum, biasanya orang menunggu-nunggu kapan waktunya, kapan kesempatannya kita untuk memeriahkan semeriah-meriahnya. Tentu saja meriah dalam pengertian tidak melanggar hak orang lain. Kalau dia sudah melanggar hak orang lain, apalagi menimbulkan bullying, perundungan, maka memeriahkan kemerdekaan itu menjadi kehilangan makna. Itu saja.
0: Baik, seperti itu, Pak. Lalu, bagaimana sih, Pak, sebenarnya sejarah perjuangan kemerdekaan ini bisa mengajarkan kita tentang pentingnya mengesampingkan ego kelompok, golongan, seperti itu? Karena kan, ya, kalau berbicara tentang sejarah perjuangan para pahlawan sudah diajarkan dari kita kecil, seperti itu. Tapi ini bagaimana, Pak, cara supaya ego kelompok, kepentingan ini dan itu tuh bisa dikesampingkan?
1: Oke, kalau kita meng-highlight ya, kemerdekaan kita ini kan berawal dari 1908, gerakan Budi Utomo Taman Siswa itu. Lalu muncul 1930, muncul 1945. Itu sebetulnya diawali dari perjuangan kelompok, perjuangan kedaerahan. Maka kita kenalkan Yong Japa, Yong Borneo, Yong Celebes, dan lain-lain. Itu awalnya itu. Tetapi karena ada satu ikatan emosional bahwa kita ini nggak mungkin bisa merdeka kalau tidak bersatu antar kelompok itu tadi, antar tokoh itu tadi, maka Indonesia tidak akan kita kenal namanya Indonesia Merdeka. Maka kesadaran itulah dimunculkan. Maka memang hari ini sebetulnya momentumnya kita ini degradasi, kehilangan tokoh panutan, tokoh teladan sebetulnya. Kalau dulu itu kan ada tokoh pemerkat, perekat, pemersatu. Nah, ketika tokoh pemersatu itu muncul, maka semua orang yang berbeda sudah menurunkan rasa egonya. Kita sebut saja ada Hos Cokro Aminoto saat itu. Lalu kalau kalangan ulama ada Adratu Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari yang kita kenal dengan resolusi jihadnya. Itu kan tokoh pemersatu, tokoh pemerkat. Ada keteladanan, ada pengikat di situ. Sehingga orang semua mau berjuang. Dia tidak melihat pada aspek jabatan. Adratu Syekh itu kan bukan pejabat negara. Tapi dia tokoh agama. Tapi Soekarno, Jenderal Sudirman, semua tokoh-tokoh penting di Republik ini semuanya minta advice, minta nasihat, minta pendapat kepada almarhumah itu supaya kemerdekaan ini milik bersama, bukan milik satu kelompok, bukan milik satu agama. Jadi intinya memang hari ini pemerkat, pemersatu, tokoh figur, keteladanan itu rasanya terjadi degradasi sebetulnya. Berbeda pada zaman-zaman dulu. Coba kita lihat, hari ini mohon maaf, tokoh nasional aja kalau ngomong diolok-olok orang, dipelintir-pelintir orang, dimeme-memekan orang, artinya kan tidak ada tokoh yang dianggap mampu menyejukkan, mampu mempersatukan percakapan-percakapan ini sehingga orang semua satu komando. Dalam pengertian yang positif ya, ketika kita ingin katakanlah seruan untuk bersatu, seruan untuk membangun, seruan untuk membayar pajak umpamanya, tak ada satupun yang satu pendapatnya berbeda-beda. Bahkan hari ini kita kenal ada kabinet bayangan ingin mengkonter terhadap pemerintahan-pemerintahan yang ada. Mengapa itu bisa terjadi? Karena dianggap pemerintahan kita hari ini memang tidak bisa memberikan pelayanan yang optimal, tidak ada ketokohan yang mampu mempersatukan, bahkan tidak ada tokoh yang patut diteladani. Itu terjadi sebuah krisis kepercayaan akhirnya. Oke.
0: Oke, baik, seperti itu. Lalu Bapak, ini bagaimana kalau kita berbicara strategi ya Pak ya? Bagaimana sih strategi konkret kalau dari dunia pendidikan gitu ya? Terutama mungkin pendidikan tinggi yang ada di Kalbar dan lebih luasnya di Indonesia dalam menangkal radikalisme nih Pak yang banyak di kalangan mahasiswa.
1: Itulah ya, kalau kita bicara radikalisme ini sudah mengarah kepada revolusioner, gerakan-gerakan ingin mengubah dasar negara, ideologi bangsa, bangsa. Nah, ketika itu terjadi, maka pendidikan kebangsaan itu mesti kita tanamkan. Sebetulnya hari ini teori-teori kebangsaan itu sudah banyak lah. Yang kurang sekali lagi ya, yang kurang adalah etika kebangsaan. Pak Insinyur Soekarno dulu kan bilang selalu memproklamirkan, mendeklar tentang nation and character building. Nah, hari ini declare nation and character building itu rasanya tergerus, ya, oleh siapa? Oleh mereka yang diberikan amanah itu, ya, tergerus betul itu. Nah, oleh karena itu wajar saja kalau gerakan kepemudaan, katakanlah mahasiswa tadi, bersikap anti klimaks terhadap apa yang dikatakan oleh pemimpinnya. Mengapa? Karena pemimpinnya tidak memberikan contoh nation and character building itu, sehingga mereka memberikan warna atau diskursus tersendiri yang berbeda terhadap orang-orang yang dianggap mampu memberikan contoh, mampu memberikan terang, tapi tidak sanggup. Antara kata, ucapan dengan tindakan perbuatan itu tidaklah sama. Ini yang disebut dengan tidak istiqomah, bahasa agamanya. Tidak konsekuen. Itu aja.
0: Oke, baik. Seperti itu. Tadi Bapak sempat menyebutkan mengenai etika kebangsaan ya Pak ya. Itu sebenarnya ya, seperti apa Pak?
1: Etika kebangsaan itu sebetulnya kalau kita bicara dalam bahasa filsafat itu kan aksiologi itu ya, aksiologi dan ontologi. Jadi semangat kebangsaan atau rasa kebangsaan itu yang rasanya hari ini harus kita perjuangkan. Kalau paham kebangsaan, epistemologinya itu sudahlah, sudah mantap lah. Tapi aksiologi dan ontologinya itu yang harus kita perjuangkan. Maksud saya di perjuangan itu adalah gerakannya itu bersifat kolektif nasional. Jadi gerakan nasional dimulai dari atas. Biasanya kita ini kan kalau dari atasnya sudah satu kata dengan tindakan, sampai ke bawahnya itu akan mudah. Tapi kalau dari bawah, untuk menuju ke, biasanya orang atas ini kan gengsi untuk menerima kebenaran yang datangnya dari bawah. Oleh karena itu, aksiologi dan ontologi, etika kebangsaan dan karakter bangsa itu mesti kita tanamkan, diberikan contoh teladan dari atas, bukan muncul dari bawah. Aja.
0: Baik, seperti itu. Lalu Pak, beberapa hari kebelakang ada orang yang menyebutkan di media sosial itu mengenai pendidikan multikultural. Ya, ini bagaimana Pak cara efektif mengintegrasikan pendidikan multikultural ini ke dalam kurikulum pembelajaran seperti itu?
1: Ya, multikultural itu kan pada hakikatnya menerima kerelaan berbeda, berbeda secara budaya, berbeda secara etnis, berbeda secara ras, kemudian perbedaan itu kita jadikan sebuah akumulasi menjadi sebuah istilahnya itu pembauran ya, pembauran, maka pembauran itulah menjadi satu kesatuan sehingga tidak ada lagi ada warna berbeda di situ, tapi warna berbeda itu tidak mencerminkan sebuah silang pendapat dalam pengertian untuk mengarah pada perpecahan atau jadi perbedaan itu tetap saja kita hargai dalam multikultural itu, tetapi perbedaan itu menjadi sebuah khazanah, sebuah kekayaan. Bahkan kalau kita anggap ini sebuah positif, jadikan sebuah ensiklopedia sebetulnya multikultural yang berbeda itu. Kalau menurut hemat saya lah, jadikan sebuah ensiklopedia, kamus dalam menata kebangsaan kita sebetulnya itu.
0: Baik, seperti itu Pak. Lalu kalau kita berbicara langkah nyatanya nih Pak, ini seperti apa bentuk langkah nyata untuk bisa merealisasikan ya segala impian kita gitu Pak, termasuklah beberapa hal yang sudah kita bicarakan tadi, impian mungkin dari golongan muda, golongan tua, seperti itu, supaya ya sebenarnya kan tujuannya satu ya Pak, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Langkah konkretnya apa Pak yang bisa dilakukan?
1: Langkah konkretnya itu tadi, memang gerakannya itu gerakan bersama, gerakan nasional, kolektif. mulai dari atas. Kemudian kita memperbesar ruang-ruang kursus, ruang-ruang diskursus, ruang-ruang diskusi, supaya diskusi itu jangan sampai dikooptasi oleh kekuasaan. Jadi kekuasaan tidak boleh menganggap bahwa informasi yang benar itu adalah informasi yang datang dari mereka. Artinya tidak boleh ada kebenaran tunggal. Kebenaran itu milik bersama, sehingga karena itu milik bersama, maka kita biasanya menerima perbedaan yang menjadi milik bersama itu menjadi enjoy, menjadi lebih gampang. Sehingga kebenaran tidak dipaksakan. Kalau kebenaran dipaksakan, biasanya itu bersifat semu, bersifat tidak ajak ya. Tetapi kalau kebenaran itu diterima atau diberikan secara logis, diterima dengan secara kesukarelaan, biasanya kebenaran itu bertahan lama, bersifat kesemestaan biasanya begitu. Jadi intinya kebenaran milik bersama, tetapi tidak harus kebenaran itu menjadi kebenaran tunggal dimiliki kelompok-kelompok tertentu. Kalau kebenaran tunggal dimiliki oleh kelompok tertentu dipaksakan, maka menerima kebenaran yang dipaksakan itu hanya bersifat sementara semu. Tetapi kalau kebenaran itu diberikan secara kerelaan, secara logis, maka kebenaran yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat menjadi kebenaran bersama, sehingga bersifat ajak, bersifat kesemestaan. Sehingga orang lain pun sama-sama menerima dengan rasa lapang dada dan kerelaan.
0: Baik, seperti itu. Nah, Pak, biasanya kan untuk bisa bersatu itu kan ya pasti melewati cukup banyak tantangan ya, Pak ya. Nah, ini lalu bagaimana, Pak, supaya bisa meredam gesekan sosial yang biasa itu kan berkedok identitas kelompok ataupun golongan seperti itu. Meminimalisirnya seperti apa, Pak?
1: Itu tadi kembali kepada kesadaran masing-masing. Kalau dalam bahasa agama kan bilang begini, ibda binafsik, mulai dari diri kamu dan orang-orang sekitar kamu. Kalau diri kita saja tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, diri kita juga tidak bisa berdamai dengan lingkungan terdekat kita, bagaimana kita ingin mendamaikan orang yang di luar kita yang lebih besar itu. Jadi intinya berdamailah terhadap diri kita sendiri, mulailah berdamai terhadap diri kita dan lingkungan yang terdekat dari kita, baru kita tularkan, baru kita virus-virus positif ini, baru kita sampaikan kepada orang yang kelompok yang lebih besar, sehingga yang lebih besar dan berbeda kepada kita, sehingga mereka juga tahu, oh dia sudah mempraktekkan itu, dia sudah memulai itu, bukan karena teori, tapi karena memang sudah menjadi sebuah kesadarannya. Itu saja.
0: Baik, seperti itu. Dan mungkin terakhir, Pak, apakah ada pesan khusus dari Bapak untuk masyarakat luas ini untuk menjaga keutuhan NKRI tanpa merugikan ataupun tanpa mengorbankan beberapa pihak supaya semuanya juga bisa merasakan kebahagiaan yang sama? Silakan, Pak, seperti apa?
1: Ada dua, pertama toleransi, yang kedua kemerdekaan. Toleransi dan kemerdekaan itu selalu beririsan. Jadi kalau kita ingin merdeka dalam pengertian merdeka secara batin dan merdeka secara zahir. Merdeka secara batin itu adalah hati kita tenang, pikiran kita tenang, tidak ada orang-orang yang menimbulkan kecemasan. Itu merdeka secara batin. Merdeka secara lahir itu ekonomi, kita bisa terangkat, pendidikan kita bisa dinikmati, kesehatan kita bisa, pokoknya tiga itulah, tiga dimensi itulah, kesehatan, itu kan kemerdekaan zahir itu, pendidikan dan ekonomi kita semuanya bisa bagus. Siapa yang bisa melakukan ini semuanya? Itu amanah konstitusi ya negara. Kalau kemerdekaan zahir dan kemerdekaan batin ini sudah tercukupi, dipenuhi oleh negara, ini kewajiban negara, masyarakat akan dapat mengikuti apa yang menjadi sebuah keputusan negara. Lalu toleransi ini memang sebetulnya milik masyarakat. Ya, kalau kita membiasakan diri berbeda, kerelaan menerima perbedaan itu dengan rasa tidak was-was, tidak ada perasaan namanya terintimidasi oleh kelompok manapun, maka toleransi itu akan menjadi sebuah hasanah. Bahkan menurut hemat saya tadi, toleransi, kemerdekaan, tambah lagi multikulturasi itu kalau bisa menjadi ensiklopedia, rumus dan kamus bangsa bersama.
0: Oke. Baik, seperti itu. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini berbincang bersama kami. Sehat dan sukses selalu. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, itu dia pendengar sedikit obrolan kita bersama dengan akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, Dr. Andes Haji Jipridin, ya, dengan obrolan kita toleransi NKRI di momentum kemerdekaan. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Baik, mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, masih dengan perbincangan kita mengenai toleransi NKRI di momentum kemerdekaan. Dan kalau tadi kita sudah berbincang bersama dengan Dr. Andes Haji Jibridin selaku akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, saat ini sudah terhubung juga via telepon bersama dengan Ketua FKUB Kota Pontianak, K. Haji Abdul Syukur. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, dengan Mei di sini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak, mudah-mudahan sehat afiat semuanya.
0: Amin, amin, amin. Bapak juga sehat ya Pak di pagi hari ini ya.
1: Amin, iya.
0: Pak, kita berbincang mengenai toleransi NKRI di momentum kemerdekaan ini Pak. Ini kalau kita berbicara mengenai FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama, ini memandang makna kemerdekaan dari sudut pandang keagamaan ini seperti apa Pak?
1: Iya, kemerdekaan dari sudut pandang keagamaan itu artinya kebebasan, pembebasan dari pengaruh-pengaruh yang tidak sesuai dengan kultur dan budaya Indonesia dalam rangka mempersatukan kesatuan bangsa sebagaimana dalam Pancasila Persatuan Indonesia itu, sehingga dengan merdeka itu seluruh komponen masyarakat Indonesia lintas agama, lintas budaya, lintas etnis menjadi satu kesatuan dalam panji bendera merah putih. Saya kira itu.
0: Baik, seperti itu. Lalu kenapa sih Pak kerukunan antar umat beragama ini bisa dibilang jadi pilar utama dalam menjaga kokohnya NKRI Pak?
1: Iya, karena bangsa Indonesia itu terdiri dari beberapa unsur agama, paling tidak ada 6. Masing-masing punya background, punya perbedaan, dan punya budaya masing-masing. Kalau tidak dirangkum dalam suatu forum, itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak suka pada persatuan dan keutuhan NKRI. Itu dalam jadi FKUB dalam rangka membentengi NKRI dari anasir-anasir luar yang mau menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu Mbak.
0: Baik, seperti itu Pak. Lalu sebenarnya apa sih Pak tantangan spesifik begitu ya dalam merawat kerukunan di tengah masyarakat? Sekarang ini kan bisa dibilang masyarakatnya majemuk ya Pak, terutama di Kota Pontianak. Ini tantangannya apa Pak?
1: Tantangan yang pertama memang masalah komunikasi. Perlu dibangun komunikasi lintas etnis, lintas agama. Saling memahami perbedaan yang ada dan saling menghormati. Itu yang nyata. Tapi yang lebih nyata lagi, FKUB ini sama dengan FKUB yang lainnya tidak didukung oleh bantuan ataupun sarana ataupun BOP, biaya operasional dari pemerintah, khususnya dari pemerintah Kota Pontianak dan provinsi. Kemarin ada dari Kementerian Agama 60 juta 2 tahun yang lalu. Tahun ini habis, tidak ada sama sekali. Sehingga operasional dari FKUB itu tidak punya apa-apa. Tapi kita tetap bersemangat setiap ada permasalahan untuk membangun, mendirikan rumah ibadah, kami turun tetap membentuk tim verifikasi ke lapangan. Seperti yang sekarang sedang kita laksanakan di pembangunan gereja di Jalan Pentagon Pontianak Timur, sedang dalam proses. Itu yang kami lakukan Mbak.
0: Kalau dari pandangan Bapak sendiri Pak, sebenarnya seberapa penting sih peran tokoh agama dalam meredam potensi konflik horizontal Pak?
1: Oh iya, saya sebagai tokoh agama, saya mantan Katib Suriah PWNU Kalimantan Barat, itu tokoh agama sangat penting dalam memberikan pemahaman-pemahaman tentang kajian-kajian, tentang moderasi beragama bagi pandangan masing-masing agama. Sehingga tidak mengatakan agamanya yang paling betul, agama yang lain salah. Itu peran moderasi beragama di kalangan umat beragama. Bukan cara agamanya dimoderasi, tapi cara pandang memahami agama itu secara moderat. Tidak terlalu ekstrim kanan dan tidak terlalu ekstrim kiri. Tetap lempeng lurus di tengah sesuai dengan paham ahli sunnah wal jamaah yang dianut oleh sebagian besar warga Indonesia.
0: Baik, seperti itu. Lalu Pak, kalau kita berbicara tentang nilai-nilai spiritual ya dalam agama di Indonesia, kan agama
1: Iya.
0: tidak hanya satu ya Pak ya. Ini bagaimana cara nilai-nilai spiritual ini bisa mengajarkan umatnya untuk selain ya mencintai Tuhannya, juga mencintai tanah air dengan manusianya juga yang beragam, tidak dari satu agama saja. Ini gimana Pak?
1: Betul, salah satu yang kami lakukan untuk FKUB Kota, kami membentuk kelompok-kelompok untuk pembinaan agama dan toleransi beragama. Setiap kelompok agama, untuk pembinaan toleransi beragama nanti dari pengurus FKUB. Tapi untuk pembinaan iman dan ibadahnya adalah dari gereja atau tempat ibadah di mana itu diadakan. Itu salah satu bentuk. Sehingga mereka dari muda diajari bagaimana cara memahami agama lain, cara menghargai agama lain, dengan cara menghormati agama lain tanpa menyinggung kultur, kebiasaan, budaya dari agama itu sendiri. Itu yang sudah kami lakukan selama 5 tahun ini.
0: Baik, seperti itu. Nah Pak, kalau kita berbicara tentang toleransi, ini kan kata yang dari tadi kita sebutkan juga ya Pak ya. Ini sebenarnya makna toleransi yang ideal menurut Bapak sendiri dan memang relate ya Pak ya dengan orang Indonesia itu yang sangat beragam seperti apa? Toleransi yang seperti apa?
1: Iya, toleransi yang dimaksudkan itu adalah toleransi memahami cara pandang, menghargai perbedaan yang ada dalam dalam agama yang ada, saling menghargai, saling menghormati. Itulah, oleh sebab itu Kementerian Agama melalui Kementerian Agama 5 tahun yang lalu sudah mulai bergerakan moderasi beragama, yaitu memahamkan kepada generasi muda dan umat beragama bagaimana cara beragama yang moderat, tidak memaksakan kehendaknya, tidak mengklaim hanya agamanya yang paling benar, agama yang sah, tetapi yang harus ditanamkan, agama kita benar, paling benar, agama yang lain adalah benar. Gitu. Jadi tidak ada saling mengkotak-kotakkan. Semuanya adalah agama pada prinsipnya, semuanya tujuannya kepada Tuhan. Tuhannya berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Itu Tuhan model apa? Saya kira itu.
0: Baik, seperti itu. Lalu Pak, ada yang disebut dengan mutual trust ataupun saling percaya begitu ya. Ini gimana sih Pak caranya menumbuhkan rasa saling percaya antar umat beragama yang bukan hanya agamanya yang berbeda-beda, suku, agama, ras dan sebagainya, itu kan berbeda-beda. Ini supaya tetap tenang kan harusnya saling percaya ya Pak ya. Ini supaya bisa tumbuh rasa percaya itu gimana?
1: Ya, komunikasi, pembinaan terus-menerus. Komunikasi dan pembinaan dengan masyarakat, dengan tokoh agama, jangan-jangan saling curiga antara agama satu dengan yang lain. Kadang-kadang satu agama itu mengklaim dirinya paling benar dan menyalahkan. Mohon maaf, kadang-kadang di masyarakat ini arogansi mayoritas itu kadang-kadang ada dari kelompok agama tertentu. Oleh sebab itu tugas FKUB bagaimana meredakan itu. Pemahaman tentang mayoritas akan mendominasi suatu wilayah harusnya tidak terjadi. Itu tugas dan tanggung jawab FKUB terutama bersama pemerintah. Dalam hal ini Pemkot dan Kementerian Agama. Serta umat beragama tentunya. Saya kira itu.
0: Baik, Bapak, kalau kita berbicara antar agama tentu luas ya Pak ya. Bahkan dalam satu agama sekalipun biasanya ada beberapa pandangan, sudut pandang yang ini arah A, arah B. Ini bagaimana cara menyatukan dalam satu agama yang sama aja masih banyak arah seperti itu? Ini gimana Pak?
1: Iya, kalau di dalam agama Islam sendiri itu perbedaan itu tak jadi masalah. Selama tidak masalah pokok. Kalau masalah-masalah misalnya NU, Muhammadiyah, Matlalul Anwar kan berbeda-beda. Tetapi masalah pokoknya enggak, tetap Tuhannya sama. Yang jadi masalah kalau ada penyimpangan-penyimpangan dari agama seperti ajaran saksi-saksi Yehovah. Di dalam Kristen tak diakui, di dalam Katolik tidak diakui. Nah, itu kita redam bagaimana? Tapi kita berikan solusi bagaimana untuk membangun rumah ibadahnya. Yaksi Yehovah. Begitu juga di agama Islam.
0: Mm-hmm.
1: Agama Islam yang salah tentunya. Misalnya di Jawa Timur pernah terjadi pengusiran Syiah. Padahal mm-hmm. Syiah itu adalah Islam yang asli.
0: Mm-hmm.
1: Tidak berbeda dengan Islam pada umumnya. Namun karena pemahamannya sempit masyarakat di sana, sehingga egonya terlalu tinggi pada kelompoknya, terjadi seperti itu. Dan itu betul-betul bisa melanggar hak asasi manusia. Itu yang kita hindari.
0: Baik,
1: itu, Mbak.
0: Baik, seperti itu. Nah, Pak, kalau dari FKUB Kota Pontianak sendiri dalam kemerdekaan di bulan Agustus ini, apakah ada agenda-agenda tertentu, Pak? Misalnya edukasi dan sebagainya, ataupun mungkin obrolan, diskusi dan sebagainya, Pak?
1: Oh ya, FKUB Kota Pontianak berkolaborasi dengan FKUB Provinsi.
0: Mm-hmm.
1: Menyiapkan satu, kalau tidak salah tanggal 28 atau 8, 11 atau apa November ini, Agustus ini mengisi acara di RRI.
0: Mm-hmm.
1: Tapi jalurnya jalur FKUB Provinsi Kalimantan Barat.
0: Mm-hmm.
1: Kalau di lapangan, di masyarakat tidak. Sekali lagi kami tidak bisa mengadakan kegiatan apa-apa karena tak punya dana.
0: Mm-hmm.
1: Tetapi kami selalu siap kalau diperlukan oleh masyarakat untuk memberikan arahan, bimbingan, dan edukasi kepada masyarakat untuk meredakan itu. Perlu diketahui, tugas FKUB bukan hanya kerukunan umat beragama. Masalah-masalah konflik sosial yang terjadi di Kota Pontianak itu selalu melibatkan FKUB. Karena masalahnya kadang-kadang konflik itu yang paling enak itu dibawa kepada unsur agama, padahal tak terbawa agama-agamanya.
0: Mm-hmm.
1: Saya kira itu, makanya FKUB selalu di depan bersama pemerintah dan aparat penegak hukum yang lain.
0: Baik,
1: saya kira itu, Mbak.
0: Seperti itu. Nah, Pak, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan kan tentu tidak lepas dari peran pemuda ya pada masa itu. Lalu kalau dari FKUB sendiri, apakah ada langkah ataupun mungkin sejauh ini ya, Pak ya, yang dilakukan untuk merangkul para pemuda lintas agama ini supaya aktif juga dalam selain kegiatan keagamaan juga mungkin di sosial seperti itu?
1: Iya. Tahun kemarin kami mengadakan khusus lintas agama dan lintas iman, adakan mm-hmm. untuk agama. Pada sebenarnya kami ingin membentuk FKUB generasi muda, tetapi kita tekan tak punya dana
0: mm-hmm.
1: untuk membiayai mereka. Oleh sebab itu kalau ada kelompok pemuda memerlukan FKUB, pengurus FKUB untuk pembinaan keagamaannya dari unsur agama apa saja,

0: tentang masalah yang ada di masyarakat kan ya zaman dulu mungkin terjadinya ya bisa kita lihat begitu ya di masyarakat. Tapi kan sekarang juga ada media sosial nih Pak, berkaitan dengan isu SARA dan sebagainya, provokasi itu kan juga banyak bergerak di media sosial. Dari FKUB apakah juga ada bekerja sama dengan pihak tertentu untuk mengawasi dan ya paling tidak mengedukasi juga masyarakat dan menanganilah ya Pak hal-hal seperti ini supaya tidak hanya bisa tidak terjadi di dunia nyatanya tapi di dunia maya juga kalau bisa nggak ada nih penyimpangan-penyimpangan ataupun mungkin yang berkaitan dengan isu SARA.
1: Iya Mbak, media sosial ini adalah tantangan yang sangat serius dan sangat berat bagi persatuan dan kesatuan bangsa khususnya melalui umat beragama. Oleh sebab itu kami melalui pengurus FKUB yang 27 orang ini melalui media sosial masing-masingnya di tempat ibadah masing-masingnya di kelompok agama masing-masingnya saling bekerja sama, saling mengisi, saling datang. Kami datang ke sekolah-sekolah, ke pondok pesantren dengan lintas agama memperkenalkan yang tua-tua ini sudah bersatu. Mari yang muda-muda anak pelajar mulai ikut yang orang tua. Tidak ada gunanya konflik yang merugikan masyarakat pada umumnya. Saya kira itu.
0: Baik Pak, kalau kita berbicara konsistensi nih Pak, ini bagaimana cara menjaga konsistensi dialog lintas iman supaya tidak sekedar jadi kegiatan seremonial juga, tapi membuahkan sesuatu begitu, gimana Pak?
1: Iya, biasa kami kumpul di warung kopi gitu, ngobrol-ngobrol di situ. Memang kalau yang formal-formal itu enggak itu. Biasanya kami ngisi kegiatan doa bersama dalam rangka Hari Bayangkara atau jadi 17 Agustus. Itu 6 agama masing-masing berdoa. Itu yang dilakukan. Tapi kami mengikuti alur yang diperlukan oleh pemerintah. Karena pada dasarnya kami tidak punya kekuatan finansial untuk melakukan itu. Tapi ide dan semangat kami punya. Oleh sebab itu kami mohon juga pada pemerintah daerah untuk memperhatikan tugas dan fungsi FKUB bisa berlaksana dengan baik, perlu dukungan dana-dana finansialnya. Ini Mbak, kami tidak sangat mementukan dana, tetapi dana itu juga sangat penting dalam operasional kegiatan FKUB itu sendiri untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
0: Baik, seperti itu Bapak. Dan mungkin terakhir ya Pak ya, apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat umum ya dari semua agama, semua golongan supaya ikut serta nih dalam menebarkan semangat nasionalisme tanpa membuli ataupun mungkin menyampingkan satu ataupun dua golongan Pak, silakan.
1: Iya. Wahai saudara-saudaraku umat beragama dan tokoh beragama yang dijangkau oleh RRI program 1 ini Pontianak, mari dalam rangka hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, mari kita bersama-sama menjaga keutuhan, kerukunan, persatuan bangsa dan negara baik melalui kerukunan umat beragama, kerukunan lintas etnis, dan mari kita ajak para pemuda, pada generasi muda untuk moderasi, untuk moderat dalam memahami dan mengamalkan ajaran agamanya dengan saling menghormati dan saling menghargai. Itu salah satu yang dapat kami sampaikan, himbauan mudah-mudahan para tokoh agama, masyarakat yang ada, yang mendengar siaran ini mudah-mudahan menjadi penghayatan kita bersama. Demikian Mbak, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini berbincang bersama kami.
1: Terima kasih.
0: Sehat dan sukses selalu Bapak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan itu dia pendengar sedikit obrolan kita di pagi hari ini masih dengan tema toleransi NKRI di momentum kemerdekaan bersama dengan Ketua FKUB Kota Pontianak Kyai Haji Abdul Syukur. Dan untuk Anda pendengar jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto marah karena gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI dibakar massa. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Hasil penelusuran menemukan bahwa video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube Official iNews dan Kompas.com yang diunggah pada 1 September 2025. Dalam video aslinya, Presiden Prabowo merespon adanya pembakaran gedung DPRD di beberapa wilayah saat terjadinya kerusuhan pada Agustus 2025. Dan menurut Presiden Prabowo, tindakan itu merupakan bentuk makar terhadap negara. Sementara itu, pada Juli 2026, tidak ada pembakaran terhadap gedung DPRD para RI seperti dalam unggahan yang beredar. Maka narasi yang mengatakan video yang beredar mengenai Presiden Prabowo marah karena gedung DPR RI dibakar adalah berita bohong ataupun hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Haji Andi Musa SHMH selaku Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Kalimantan Barat mengajak kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk mensukseskan Musabaqah Tilawatil Quran ke-34 tahun 2026 yang insya Allah akan dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan 9 Agustus 2026 di Sukadana, Kabupaten Kayong Utara dengan tema Merajut Uhuwah, Menebar Dakwah, Membumikan Al-Qur'an di Tanah Betua menuju Kalimantan Barat yang semakin berkah. MTQ merupakan ajang perlombaan sekaligus momentum memperkuat kecintaan kita kepada Al-Qur'an, mempererat uhuwah Islamiyah dan membangun generasi Qur'ani yang berprestasi dan berakhlak mulia. Semoga MTQ ini terlaksana dengan baik dan benar dan sukses serta melahirkan juara-juara terbaik di tingkat Provinsi Kalimantan Barat, nasional dan internasional. Mari kita wujudkan MTQ yang berkualitas dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menembus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu, namun semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah. Bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi upaya memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat dilakukan dengan meningkatkan kesiapan peralatan pemadam di tingkat tapak. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Provinsi Kalimantan Barat menyerahkan 20 unit mesin pemadam api kepada 6 kesatuan pengelola hutan ataupun KPH Senin 3 Agustus 2026. Kepala DLHK Kalbar Adiani mengatakan bantuan tersebut menjadi bagian dari penguatan kapasitas di tingkat tapak untuk mencegah dan menangani karhutla sekaligus mengurangi pelepasan emisi karbon. 6 UPT KPH penerima bantuan meliputi wilayah Bengkayang, Kayong, Landak, Mepawah, Sambas, dan Sekadau. Adiani mengatakan peralatan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat peduli api yang dibentuk DLHK dan mendapatkan binaan dari masing-masing UPT KPH. Kelompok tersebut menggunakan peralatan untuk mendukung kegiatan penanggulangan karhutla di desa-desa yang memiliki kerawanan kebakaran. Ia meminta para kepala KPH dan operator pompa memastikan peralatan digunakan sesuai fungsinya serta dirawat secara berkala. Penyerahan bantuan tersebut merupakan bagian dari program penguatan dan perluasan dukungan untuk pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Provinsi Kalimantan Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi itu. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Pendengar, HWDI Kalimantan Barat memperkuat kepemimpinan perempuan penyandang disabilitas guna mendorong aksi iklim yang inklusif, setara, dan berkeadilan gender. Penguatan tersebut diwujudkan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, HWDI Kalimantan Barat, dalam lokakarya kepemimpinan perempuan penyandang disabilitas. Lokakarya bertemakan mewujudkan aksi iklim yang inklusif dan berkeadilan gender di Hotel Orchard Pontianak, Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan didukung The Asian Foundation menjadi ruang penguatan kapasitas penyandang disabilitas agar lebih berperan dalam isu perubahan iklim. Sebanyak 79 peserta mengikuti lokakarya tersebut. Mereka berasal dari berbagai latar belakang dan ragam disabilitas seperti tuli, daksa, netra, rungu, hingga intelektual, termasuk 9 penyandang disabilitas muda yang dipersiapkan menjadi calon pemimpin di masa depan. Komitmen mewujudkan pembangunan yang inklusif juga ditunjukkan dengan kehadiran pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah, Sefpri Kurniadi, bersama Ketua Umum HWDI Pusat, Revita Alfi, dan perwakilan The Asia Foundation, Siti Adijat Ningsih, di mana dalam sambutan Gubernur Kalimantan Barat yang dibacakan Sefpri Kurniadi, pemerintah mengapresiasi HWDI dan The Asia Foundation.

dukungan atas upaya mendorong keterlibatan penyandang disabilitas dalam pembangunan, termasuk pada program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dan menurutnya, penyandang disabilitas memiliki potensi, pengalaman, dan kapasitas kepemimpinan yang sama hingga harus dilibatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sebagai penerima manfaat. Dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga berkomitmen menjamin kesetaraan di seluruh sektor pembangunan. Dan informasi lebih lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Dan ini informasi terakhir yang bisa saya hadirkan di ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah menemani saya dari pukul 5 tadi. Jangan kemana-mana, setelah ini masih ada rekan saya Budi Mantaher menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah disiapkan untuk menemani siang hari Anda. Jadi untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi, enggak ada salahnya kan? Kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Pro 1 Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi. Setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan. Melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz. Dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda, dengan harapan yang terbaik sekali lagi dan bisa menemani menghibur Anda di 104,2 kanal informasi dan inspirasi. Mudah-mudahan harapan kami yang terbaik, Anda bisa menjalankan aktivitas di pagi ini dengan segala kesibukan yang mungkin Anda dapatkan pagi ini. Dan kami harapkan juga Anda tetap sehat, tetap terhibur dengan apa yang kami hadirkan. Dan sekali lagi, apa yang kami suguhkan di tengah-tengah Anda tentunya bisa menghibur Anda ya. Kita masih temani Anda dengan berbagai lagu-lagu pilihan di pagi ini jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan di pagi ini saya sapa juga bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung sama kami.

Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya. Karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar, upaya memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat dilakukan dengan meningkatkan kesiapan peralatan pemadam di tingkat tapak. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Provinsi Kalimantan Barat menyerahkan 20 unit pemadam api kepada 6 kesatuan pengelola hutan KPH Senin kemarin, ya. Kepala DLHK Kalbar Adiani mengatakan bantuan ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas di tingkat tapak untuk mencegah dan juga menangani karhutla sekaligus mengurangi pelepasan emisi karbon. 6 UPT KPH penerima bantuan meliputi wilayah Bengkayang, Kayung Landa, Mempawah, Sambas, dan Sekadau. Adiani juga mengatakan peralatan ini nantinya dapat dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat peduli api yang dibentuk dan mendapat pembinaan dari masing-masing UPT KPH. Kelompok ini akan menggunakan peralatan, pendengar, untuk mendukung kegiatan penanggulangan karhutla di desa yang memiliki kerawanan kebakaran. Ia pun meminta para kepala KPH dan operator pompa memastikan peralatan digunakan sesuai dengan fungsinya serta dirawat secara berkala. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda, pendengar, dari laman website kami rri.co.id. Saya sapa juga buat abang saya nih, Bang Rosi, yang lagi santai di rumah, kayaknya lagi habis kerja ini, ya. Oke lah, istirahat dulu, santai dulu, ya. Kalau bisa makan dulu dan tentunya ngopi loh, jangan lupa ngopi, ya. Oke, kita masih dengarkan berbagai lagu pilihan jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.
1: Tahukah Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan. Kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai. Dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Pendengar, kami cukupkan dulu lagu ini, Sudahi Peri Ini dari The Massive. Selanjutnya kami segera menuju ke program 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Petenis Indonesia Janis Chen berikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open. John Hartman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam. Persib Bandung siap hadapi Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: Oh, that's good.
1: Pendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11, dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6 sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua,

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hedman meminta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi kita lihat, coba kepada Bishop. Target pertama untuk Indonesia.

0: 2 3 dari Vietnam. Pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 yang berlangsung tadi malam di Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Pelatih timnas Indonesia John Hartman pun menyampaikan permintaan maaf kepada para supporter atas hasil minor ini usai pertandingan. Hartman mengakui banyak kesalahan terjadi di lapangan. Kemudian memastikan bersama seluruh tim akan terus berjuang untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan terakhir fase grup.
1: Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang harus dihadapi.
0: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho juga mengakui banyak melakukan kesalahan bersama rekan-rekannya selama pertandingan. Pemain Persija Jakarta ini pun bertekad akan kembali lebih baik lagi bersama skuad Garuda untuk mengamankan laga terakhir.
2: Dari segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar ke depannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi, kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan 3 poin.
0: Kekalahan ini membuat Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan raihan 6 poin dari 3 pertandingan. Vietnam memimpin klasemen sementara dengan 7 poin. Unggul selisih gol atas Singapura yang berada tepat di bawahnya dengan poin sama. Indonesia kini wajib mengalahkan Singapura pada laga pamungkas grup A demi menjaga peluang lolos menuju babak semifinal. Apabila gagal meraih kemenangan, perjalanan skuad Garuda di ASEAN Hyundai Cup 2026 dipastikan berakhir sejak fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanpi Rilhamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain kita siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Gelandang senior Persib Dedi Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mementingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Dedi mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan.
3: Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan.
2: Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.

0: untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tani menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
1: Tim sangat yakin, tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
0: Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

Kabar dari jelang Asian Games, pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBVSI, mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syahputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian,

Kabar dari jelang Asian Games, pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBVSI, mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syahputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PPPLT, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PPPLT Andi Fajar mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. PLT sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali Kirana Jonarto dan juga Medina Laviola Reinama, serta 5 petenis putra yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Muhyiddin Zarkasi, siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal itu dikatakan oleh Imam melalui agenda musyawarah kota Muskot yang digelar. Pada sidang pleno keempat tersebut, tampak nama Imam Muhyiddin Zarkasi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri dalam masa bakti 2026-2030.
2: Sesuai tadi amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga ONI, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
1: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Farisa, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
3: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini, dan alhamdulillah pernah dilatih sama Mas Basit juga, jadinya sedikit paham sama permainan ini. Ya, saya target.
4: Sama lawannya?
3: Agak kesulitan tadi, waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi, juara, gak jadi juara.
1: Diketahui pada saat ini, olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pencap Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Pendengar, edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026, azan zuhur kita akan kemenangkan pukul 11 lebih 52 menit, dan tentunya kali ini kita hadirkan dulu lagu-lagu Rigi ya, yang tentunya kami hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kami akan kembali untuk Anda, dan kami ajak Anda untuk tetap di sini di Pro
1: 1. Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafizah fi dhuhnihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah, sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas, selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan,

Masa depan Kabupaten Kuburaya tidak dibangun dari mimpi semata, tapi dari ketahanan diri generasi mudanya. Saya, AKBP Albert Manurung, SASIK, MH, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuburaya, mengajak seluruh elemen masyarakat, orang tua, pemuda, dan tokoh komunitas untuk bersatu menjaga lingkungan kita dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Lindungi keluarga kita, berani tolak, berani lapor, dan berani rehabilitasi. Mari wujudkan Kuburaya yang sehat, bahagia, dan bersinar. Bersih narkoba. War on drug for humanity.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak Muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Pendengar pun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Selanjutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami terlebih dahulu kumandangkan azan zuhur untuk kota Pontianak dan yang sewaktu. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur bagi umat Islam di kota Pontianak dan yang sewaktu.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...17 Agustus bukan sekedar tanggal dalam kalender. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan persatuan seluruh anak bangsa. Di usia ke-81, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sebuah harapan sekaligus komitmen untuk membangun bangsa yang mampu berdiri tegak di atas kekuatannya sendiri, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat dan menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan hingga ke pelosok negeri. Mari jadikan peringatan kemerdekaan bukan hanya sebagai seremoni, tetapi juga momentum untuk memperkuat tekad, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi terbaik sesuai peran kita masing-masing. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka.

0: nih. Aduh, bawa apa tuh, Bu? Banyak sekali.
1: Ini, Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang, kan sebentar lagi Agustusan.
0: Halah, Bu, Bu, rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok, Bu.
1: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang, Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang, Bu, untuk merebut kemerdekaan.
0: Kan udah puluhan tahun yang lalu, Bu. Memang masih harus ya?
1: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
0: Iya, Bu, maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucel enggak apa ya, Bu ya?
1: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak. Tapi ntar bayar ya.
2: Mengibarkan bendera merah putih wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih dalam kondisi bersih, utuh, dan gagah.
1: Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.

Pendengar dimanapun Anda berada, anggapan bahwa bulan Safar ini merupakan bulan sial atau waktu yang tidak baik untuk menikah, bepergian maupun memulai aktivitas tertentu masih berkembang di tengah masyarakat. Padahal dalam ajaran Islam tidak ada dalil yang menyatakan bahwa bulan Safar ini membawa kesialan. Umat Islam justru diajak memanfaatkan bulan ini untuk meningkatkan ibadah dan juga memperbaiki diri. Hal ini disampaikan oleh Ustadz Tri Wibowo MPD dalam program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Pontianak Senin 3 Agustus 2026. Menurutnya, keyakinan bahwa bulan Safar identik dengan kesialan merupakan mitos yang tidak memiliki dasar dalam syariat Islam. Ia menjelaskan Rasulullah SAW ini telah meluruskan anggapan melalui hadis yang menolak keyakinan bahwa tahayyur atau anggapan sial karena waktu, tempat maupun pertanda tertentu. Karena itu masyarakat tidak perlu takut melakukan aktivitas penting pada bulan Safar, termasuk menikah, bepergian maupun memulai usaha. Menurutnya, jika benar bulan Safar merupakan bulan yang membawa kesialan, maka Nabi Muhammad SAW tidak akan melakukan berbagai peristiwa penting dalam hidupnya yang terjadi pada bulan tersebut. Itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id dan berbagai informasi lainnya kita masih hadirkan untuk Anda di siang ini.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi.
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu.
2: Tentu Bu Yola, dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: ramai ya. Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Dengar, lagi ngetren ini, apa sih itu kimpul, tambahan makanan pakai kimpul katanya. Nah, kimpul ini ngetren ya di media sosial yang diramaikan dengan tren unik konten kreator yang membagikan video masak berbagai hidangan viral. Namun alih-alih menggunakan bahan utama seperti resep asli masakan pada umumnya, justru menggantinya dengan kimpul, sehingga memancing yang namanya penasaran seperti saya ya. Apa sih kimpul itu? Jadi tentunya kimpul ini ya, atau talas belitung, tentunya termasuk dalam famili Araceae ya. Dan umbi-umbian ini merupakan sumber yang namanya karbohidrat yang dapat menjadi alternatif pengganti beras begitu pendengar, dan juga kentang, singkong ya, maupun sagu. Nah, itu dia. Jadi selain mudah diolah ya, kimpul ini menjadi salah satu contoh kekayaan diversifikasi pangan yang dimiliki Indonesia. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, diversifikasi pangan merupakan upaya meningkatkan variasi jenis makanan yang dikonsumsi masyarakat agar tidak hanya bergantung pada satu jenis pangan pokok seperti beras misalnya ya. Dan itu dia ya, kalau ada yang penasaran apa itu kimpul, sudah terjawab ya. Ternyata bahan pengganti nasi begitu pendengar ya. Oke, kita masih dengarkan berbagai hiburan untuk Anda di siang ini. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, sobat tahu Anda ingin mencoba menggunakan Kimpul di rumah ya. Sekali lagi Kimpul ini adalah talas ya. Dan tren masa menggunakan Kimpul di media sosial ini dinilai menjadi cara yang kreatif untuk mengenalkan kembali bahan pangan lokal kepada masyarakat khususnya generasi muda. Dan melalui berbagai kreasi menu yang menarik, Kimpul ini tidak lagi hanya diolah dengan cara direbus atau juga dikukus ya, tapi juga diolah menjadi berbagai hidangan kekinian yang lebih menggugah selera generasi muda. Nah, kalau Anda ingin coba mengganti nasi ya, mungkin bisa coba di rumah Kimpul. Mungkin dibuat kue, dibuat apa namanya, lain sebagainya begitu. Nah, kalau bingung cara masak atau apa segala macamnya, mungkin searching aja di dunia maya begitu ya, Kimpul begitu ya, cara buatnya seperti apa, pengolahan Kimpul jadi apa nih. Nah, bisa dicoba di rumah ya. Oke, kita masih di Pro 1, masih bersama saya Budiman Tahir di siang ini.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, ah, kalau gitu saya duluan ya, takut telat nih.
3: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
4: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
3: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
4: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
3: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
4: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
3: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
4: Tambah sayang deh sama Bapak.

Apa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, di antaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

safety first. Tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

Satu lagu pamungkas jumpa kita pada siang ini saya hadirkan dari T5 Kau untuk Anda di siang ini. Pastikan terus bersama kami, kita jelang pukul 16.13 waktu Indonesia Barat.

Anda masih bersama kami di Programa 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Siang ini kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Siang, dan tetap di sini di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Krip.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Krip di Provinsi Sumatera Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
4: Sari Berita Penting.
5: Jenis mangrove langka di dunia ditemukan di Kabupaten Kubu Raya.
6: Yang kurang lebih tercatat itu hanya sekitar 200 pohon yang ada di dunia.
5: Lindungi hutan mangrove di Sungai Kupah, Perdes dikeluarkan.
7: Pemerintah desa kami sudah membuat aturan bahwasanya tidak boleh menebang mangrove sembarangan.
3: Itulah di antara berita yang akan kami ketengahkan untuk Anda siang ini, edisi Selasa 4 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi kami. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Keanekaragaman hayati di pesisir Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat kembali menjadi sorotan dunia konservasi. Di balik lebatnya ekosistem hutan pesisir Desa Tanjung Harapan tersimpan kisah penemuan spesies mangrove paling langka di bumi, yakni Bruguiera hainesii yang saat ini berstatus zona merah dalam daftar IUCN Red List, dan berikut laporannya.
8: Dengan populasi tersisa di bumi diperkirakan tidak lebih dari 200 batang di hutan liar, mangrove jenis Bruguiera hainesii masuk daftar merah spesies terancam punah berdasarkan Uni Internasional untuk Konservasi Alam, di mana individu yang tersebar di Malaysia sekitar 80 pohon dan Papua Nugini sekitar 120 individu, serta temuan terbaru yakni 3 pohon Bruguiera hainesii di hutan Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, yang berhasil menjadi sorotan bagi dunia konservasi karena menambah sebaran Bruguiera hainesii hingga lokasi ini ditetapkan sebagai area institut oleh Sampan Kalimantan bersama Lembaga Pengelola Hutan Desa atau LPHD Tanjung Harapan melalui proyek Delta Kapuas. Perwakilan Sampan Kalimantan sekaligus Asisten Biodiversity Yoga mengungkapkan, awal mula ditemukannya spesies langka ini berawal dari pemantauan wilayah yang terancam abrasi parah di pesisir laut Kabupaten Kubu Raya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kayong Utara, Selat Karimata sekitar 2 tahun lalu. Pada saat pemantauan ini, tim menemukan satu pohon induk yang berdiri rapuh di garis depan hantaman ombak laut lepas.
6: Di sini juga kami sudah mendampingi Desa Tanjung Harapan cukup lama, itu mulai dari tahun 2009 sampai sekarang. Nah, juga di sini kan terdapat Bruguiera hainesii, yaitu tanaman yang cukup langka ya di status IUCN, itu sudah termasuk zona merah. Yang kurang lebih tercatat itu hanya sekitar 200 pohon yang ada di dunia.
9: Termasuk itu di ya, Kubu Raya.
6: Termasuk yang ada di Kubu Raya ini.
8: Kondisi kritis pohon induk tersebut langsung memicu respon cepat dari masyarakat setempat. Ketua LPHD Tanjung Harapan Joni menuturkan bahwa pihaknya menaruh perhatian besar untuk menyelamatkan sisa-sisa populasi tersebut dari ancaman abrasi. Salah satu langkah yang dilakukan untuk menyelamatkan Bruguiera hainesii ialah dengan memberikan pagar kayu di pesisir laut serta melakukan pembibitan terhadap buah dari pohon Bruguiera hainesii.
10: Kalau untuk kita sih sangat perhatian dengan pohon itu, kita udah coba masang serocok seperti bulu nibung, tapi kondisinya masih sangat terancam, kan? Sangat disayang sekali karena kita punya hanya 3 pohon hainesii ya kan di sini. Tapi alhamdulillah baru ini kita pernah nanam dari 2016 kemarin. Nah, sampai saat ini kita sudah dapat satu pohon hainesii yang baru. Itu beradanya di kampung Tanjung Epepi, Desa Tanjung Harapan, ya kan? Sekarang sudah berbuah.
8: Melalui kerja keras pemantauan dan perawatan, LPHD Tanjung Harapan mencatat adanya perkembangan positif dari penanaman yang dirintis sejak beberapa tahun lalu. Upaya reboisasi yang dilakukan diharapkan bisa memperbanyak ekosistem mangrove jenis Burugerah hanesi untuk dikenal oleh generasi mendatang, serta menjadi pusat berkembang biaknya biota laut seperti kepiting, udang, ikan, dan lainnya. Muhammad Rokib melaporkan.
3: Pemerintah Desa Sungai Kupa Kabupaten Kuburaya terus memperkuat upaya pelestarian hutan mangrove melalui penegakan aturan di tingkat desa. Selain menjadi benteng alami pesisir dari ancaman abrasi, kawasan mangrove juga dijaga dengan pendekatan edukasi sehingga masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Kita simak laporannya.
11: Hutan mangrove di Desa Sungai Kupa kini mendapat perlindungan melalui peraturan desa atau perdes yang melarang penebangan pohon mangrove secara sembarangan di kawasan pesisir. Aturan tersebut menjadi dasar penegakan hukum sekaligus upaya menjaga ekosistem pesisir agar tetap lestari. Aktivis lingkungan Desa Sungai Kupa Rudi Hartono atau lebih dikenal dengan Rudi Bacok menegaskan, selain mengedepankan aturan pemerintah desa bersama pegiat lingkungan rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pendekatan persuasif dinilai efektif membangun kesadaran warga sehingga kepatuhan terhadap aturan terus meningkat dan hingga kini belum ditemukan kasus yang memerlukan penindakan hukum secara represif.
12: Alhamdulillah kalau untuk penegakan hukum kita berdasarkan dari perdes, peraturan desa. Alhamdulillah untuk kawasan pesisir ini, pemerintah desa kami sudah membuat aturan bahwasanya tidak boleh menebang mangrove sembarangan dan dari pesisir pantai sampai ke depan, karena itu satu di antara wilayah konservasi yang memang tidak boleh ditebang karena ini satu di antara pemecah ombak yang untuk menjaga kawasan kami agar tidak tenggelam.
11: Rudi Bacok memandang pentingnya fungsi mangrove sebagai pelindung alami pesisir. Akar-akar mangrove mampu memecah gelombang sehingga dapat mengurangi abrasi dan melindungi daratan dari ancaman kerusakan maupun tenggelam akibat gelombang laut. Karenanya, para aktivis lebih mengedepankan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan terus memberikan pemahaman mengenai manfaat mangrove, baik dari sisi lingkungan maupun kehidupan masyarakat yang bergantung pada ekosistem pesisir. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
3: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat resmi dibuka di Kabupaten Kayong Utara. Pembukaan ditandai dengan pemukulan beduk oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan yang mengajak seluruh masyarakat menjadikan MTQ sebagai momentum memuliakan Al-Quran dan memperkuat persatuan.
13: Musabaqah Tilawatil Quran ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat resmi dibuka di Kabupaten Kayong Utara Minggu malam. Pembukaan ditandai dengan pemukulan beduk oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, disaksikan tokoh nasional asal Kalimantan Barat Osman Sabta Udang, jajaran Forkopimda serta para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat. Dalam sambutannya, Gubernur Ria Norsan menyebut penyelenggaraan MTQ menjadi momen yang membahagiakan sekaligus membanggakan karena mampu mempertemukan tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat dalam semangat yang sama untuk memuliakan Al-Quran.
14: Bersama-sama kita di Kalimantan Barat untuk bertemu dengan masyarakat Kalimantan Barat, khususnya masyarakat Kayong Utara.
13: Ria Norsan mengatakan kehadiran para peserta dari seluruh kabupaten kota yang menampilkan kemampuan membaca, menghafal, memahami, hingga menafsirkan Al-Quran menjadi bukti syiar Islam terus berkembang di Kalimantan Barat. Dirinya juga mengapresiasi pemerintah Kabupaten Kayong Utara beserta seluruh panitia yang telah mempersiapkan pelaksanaan MTQ hingga pelaksanaan baik. Sementara itu, Bupati Kayong Utara Romi Wijaya menegaskan kesiapan daerahnya sebagai tuan rumah dengan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh kafilah, dewan hakim, ofisial, dan tamu yang hadir selama penyelenggaraan MTQ.
15: Dapat mengikuti seluruh rangkaian MTQ dengan penuh semangat, hikmat, serta menjunjung tinggi sportivitas.
13: Romi berharap MTQ ke-34 tidak hanya sukses dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mempererat persatuan, memperkuat toleransi, serta menjadi bagian dari upaya mewujudkan Kalimantan Barat yang religius, harmonis, dan semakin berkah. Syarusani melaporkan.
3: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Budiman Tahir mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi@rdipontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

Anda masih bersama kami di Pro 1, karena informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya di siang ini kami akan ajak Anda untuk terus bersama kami. Dan jangan lupa nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat atau setengah 2 siang ini, kami akan menghadirkan 100% Indonesia Nasional, yang tentunya akan menghadirkan bintang tamu Anid ya. Nanti akan dipandu hostnya Ihsan Tarore dan juga Dede Firdaus. Untuk Anda di siang ini, kita jelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasian.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.
2: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
3: Enak kok, Pak.
2: Enak juga.
3: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
4: A few moments later.
2: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
3: Boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
2: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
3: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selera rasanya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
2: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu, biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kami segera menunjukkan program 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia Nasional dengan bidang tamu Anet kita di siang ini, dipandu oleh host Isan Tarore dan juga Dedi Firdaus. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: nanti.
1: Cocok kurasa sih, mantap itu.
2: Aneh teh hari ini, esok atau nanti. Ini akan jadi bintang tamu kita di hari ini, pendengar Pro 1 di 100% Indonesia Nasional. Agak bingung ya, biasanya Dede nih.
0: Udah lama ya kayaknya ya.
2: Sutra lama Kaisa.
0: Sutra lambreta.
2: Saat aku Kaisanya sibuk bedah rumah ya, ya kan? Sibuk buang kaget. Aku mau loh dikagetin sa.
0: Dor. Aduh tapi gemes ya.
2: Aduh balik lagi. Apa kabar Kaisan, sehat?
0: Baik dong.
2: Alhamdulillah.
0: Baik dong alhamdulillah. Roli Hutahayan apa kabar, sehat?
2: Aku baik, sehat. Tapi mikrofon aku mati nih kak.
0: Kenapa mikrofonnya?
2: Mati hidup, oke bisa lagi ya.
0: Oke.
2: Ya Allah, gimana? Sate Marangi udah punya berapa puluh cabang nih, saya ya tinggal.
0: Ya baru menjelang dua.
2: Oh, kan alhamdulillah, ya. Menjelang dua.
0: Aku baru mau buka lontong sayur loh sekarang.
2: Wah, Medan.
0: Lontong Medan.
2: Mantap kali bu.
0: Kau harus coba, cocok ya, nanti kurasa ya. Nanti.
2: Cocok
0: ya.
2: Kurasa sih, mantap itu. Pakai telur ya kan, pakai ayam.
0: Kayak bintang tamu kita hari ini kan mantap juga kan.
2: Mantap betul, nanti ada Anet ya pendengar Pro 1 ya, kan? Dan kami juga mau menyapa nih semua teman-teman dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya.
0: Pastinya,
2: ya.
0: Pastinya yang dengerin kita setiap hari Selasa
2: betul,
0: di 100% Indonesia Nasional.
2: Isan, lagu Indonesia apa sih yang lagi sering didengerin belakangan ini?
0: Lagu Indonesia apa yang lagi, kebetulan aku lagi nyangkut lagu Hongnya Nona lagi.
2: Oh yang baru. Tapi itu belum nempel di aku loh. Itu hooknya yang mana sih?
0: Pokoknya yang aku denger tuh cuman kayak suara klaksonnya itu kayak nyangkut banget.
2: Oh, ya aku Om Talelet Om Rich Brian.
0: Oh,
2: yang ini lagi. yang ngisi apa filler vokalnya gitu.
0: Oh.
2: Jadi di tengah-tengah tuh lagunya pendengar Pro 1 ada itu, ada Om Talelet Om gitu.
0: Oh my god. Nah, disambungin sama Nona kan?
2: Iya, itu.
0: Nona tuh bikin Hong. Ya, itu tuh menurut
2: itu dia di dalam lagu
0: banget.
2: Itu ya ternyata.
0: Yang penting dia enggak itu ya dari Sister Hong itu bukan.
2: Aduh, salah. Itu bisa baca garis tangan ya kebetulan ya. Sama Baba Hong nih gimana nih? Saya di tahun 2026 nih. Lucu sih Nona ya.
0: Yeah.
2: Aku masih kalau Nona tuh dari lagu Hong itu aku masih tertempel dengan video klipnya bagus banget sih.
0: Banget. Mereka dance-nya bagus.
2: Serius banget ya.
0: Tapi kalau Rolly lagi dengerin apa?
2: Aku lagi denger Bernadia. Laut yang tenang.
0: Ai.
2: Sama lu tuh lu selat teh hijau.
0: Iya, teh hijau juga sih.
2: Ya.
0: Teh hijau juga.
2: Literally
0: hari-hari nanti ya.
2: Gitu kayak bentar berikan aku nafas dulu, aku belum mau bikin relationship yang baru gitu.
0: Iya
2: kan.
0: Benar banget, benar banget.
2: Terus kayak relate itu sama sekarang tuh yang orang termaca-maca.
0: Iya sih.
2: Ada tren ikutan maca nggak? Aku awalnya nggak suka maca loh.
0: Sar. Aku sih sebenarnya kalau dibilang maca lovers banget sih enggak sih. Aku orangnya agak-agak fleksibel ya.
2: Kalau minum gitu.
0: Kalau ya? Ada aku minum. Kalau nggak ada nggak aku paksa cari gitu.
2: Oh,
0: gitu.
2: Jadi nggak saat semua orang maca di wish apa lalala tuh nggak ya?
0: Nggak. Aku hanya kayak maca cih aja.
2: Oh maca cih. Emang kelihatan dari umur ya pendengar Pro 1 bercandaannya ya. Ya udahlah ya. Berhubung dia udah punya anak dari adiknya jadi bapak-bapak ya. Jadi papi ya. Papi Isan ya. Ya udah aku terima aja jokes papi-papi ini.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Gimana nih kabar pendengar Pro 1 ya? Bolehlah nanti ikutan ngobrol sama kami ya.
0: Betul
2: di 0811 7972 7912.
0: Atau juga di via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
2: Nah, sebelum nanti kita ngobrol sama Anet ya Kak Isan,
0: iya.
2: Kita mau dengerin dulu lah lagu terbarunya dia nih.
0: Apa
2: supaya
0: sih?
2: Nanti pas ngobrol kita sudah siap.
0: Udah bisa bertanya-tanya.
2: Udah bisa bertanya-tanya. Judulnya adalah Sembunyi dari Bumi. Takut ya?
0: Emang bisa?
2: Gak bisa. Aku kan gede, kelihatan aku. Aku ngumpet di sini aja aku masih kelihatan ya.
0: Apalagi dari bumi. Iya kan? Maksudnya tapi, apa sih tapi?
2: Nah, benar. Tapi kalau kata Isa bagus nih. Aku juga mau gitu ya.
0: Iya.
2: Kamu dikejar debt collector enggak?
0: Aku tuh lagi dikejar-kejar cinta.
2: Oh, tapi kamu gak mau sama orangnya.
0: Dikejar-kejar cinta.

0: Sisikan Karya, Banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih balik lagi di 100% Indonesia Nasional barengan sama Isan Tarore dan juga
2: Rita Hayan, pendengar Pro 1.
1: Iya, seru banget ya.
2: Enak lagunya ya.
1: Sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi. Aku ntar dulu deh kak, diet dulu.
1: Kalau aku gimana ya, jangan sampai ditelan bumi aja sih.
2: Ya udah, mending kita jalan-jalan aja lah ya.
1: Jalan-jalan
2: ke Manado, Jo.
1: Oh, Bung Benny Jo.
3: Halo.
2: Oke.
3: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Karya anak bangsa Ikan Tarore. Tol di Huta Haya. Apa kabar kalian berdua?
2: Baik.
1: Bung Benny sehat.
3: Alhamdulillah, biar akhir. Sehat.
2: Apa itu artinya?
1: Sehat ya, luar biasa.
2: Oke. Manado lagi terik, apalagi hujan nih, Bung Benny.
3: Aduh, teriknya minta ampun. Sampai-sampai matahari ini jadi dua nih, panas banget.
2: Wah, di Jakarta ada 10 mataharinya. Bener gak?
1: Panas banget.
2: Panas banget, Bung Benny.
1: Jujur.
2: Tapi gak apa-apa, jemuran kering ya. Nyuci mobil juga cepat kering ya, Bung Benny ya.
1: Ya Allah.
3: Kering mobil tadi sumurnya sudah
2: kering.
1: Aduh, jangan dong. Mudah-mudahan
2: semoga nanti ada bantuan ya.
1: Amin.
2: Dari pihak terkait.
1: Ramal-ramal yang kemarin itu enggak terjadi ya.
3: Ya mungkin sudah diantisipasi oleh.
2: Iya, mobil tangki air gitu kan ya, Bung Benny ya.
3: Yang paling penting.
2: Bung Benny ada Roli sama Isan nih.
1: Ntar lagi ada bintang tamunya Anet.
2: Mungkin udah ada titipan pertanyaan.
3: Titipan pertanyaan kepada bintang tamu Anet sebentar lagi akan tiba ya di studio ya. Oke deh, pertanyaan pertama untuk bintang tamu Anet ya. Ini kan mungkin Anet ya. Lagu kan terbaru Sembunyi dari Bumi. Ini pertanyaannya itu menceritakan tentang apa sih? Judul lagu Sembunyi dari Bumi. Nah terus pertanyaan kedua, apakah pernah ditawar, ini kan hip-hop ya Mbak Anet ya, mungkin pernah ditawarin oleh pencipta-pencipta lagu untuk menyanyikan genre musik rock. Nah itu, apakah pernah ditawarkan oleh para pencipta lagu untuk menyanyikan lagu genre musik rock? Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke, siap.
3: Yang lagi menyiap di Prosatu Manado ya, Ibu Ike dari Sono Mamuaya ya. Semangat ya Ibu Ike, sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada siapa lagi ya, Ibu Farida di Palu, di Korea Jakarta, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di Padang, Pak Malik Pekanbaru, Gilang Rama, Gilang di Kertosono, Ibu Ana Sorong, dan siapa lagi ya, ini di Ica di Bone. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Salah tadi Bung Benny udah sebut Ibu Farida, kita ke Ibu Farida deh kalau gitu.
1: Nyambung banget ya langsungnya.
2: Halo Ibu Farida. Halo Ibu Farida.
4: Halo Bu. Assalamualaikum Bang Isan, sama yang di samping,
2: Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam Ibu Farida. Ibu Farida sehat.
4: 100% Indonesia. 100% Indonesia. Banggakan Indonesia.
2: Ya, cakep. Palu apa kabar Bu Farida? Panas apa mendung?
1: Cerah ya.
4: Cerah. Ini kan sudah 14. Ini 30 lebih.
2: Iya.
1: Ya, udah sore ya.
4: 14.50.
2: Oh, 14.50. Satu jam lebih awal. Oke, Bu Farida, kami punya bintang tamu nanti nih akan bergabung bersama kami, ada Anet. Silakan Bu Farida mau titip pertanyaan kali.
4: Titip pertanyaan buat Anet ya. Tadi lagunya

0: Yang ibu jari dari bumi.
1: Sembunyi dari bumi ini apakah ada misteri di dalamnya ya? Apakah ada misteri di dalamnya?
2: Iya. Takut mistis gitu lagunya ternyata ya Bu ya. Horor-horor. Ternyata ya Bu ya.
1: Ada cerita misteri ya di balik ini ya. Yang kedua itu kalau Mbak Anet ini apa jadi seorang penyanyi ya?
2: Oke. Awal mula karirnya ya.
1: Oke. Panisan, kirim salam ya.
3: Boleh, silakan.
1: Tadi ada Pak Denny, terima kasih ya Pak Denny. Ada Ayu, terima kasih sana. Ada Kak Rahma, ada yang di Jepang ya, sahabat kami yang ada di Jepang ya. Terus ada Cigurit di Jakarta. Untuk semua-semuanya ya, pendengar semua-semuanya ya. Satu RRI Nusantara, terus semua penyiar ya, yang ada di Indonesia. Terus satu, salam sehat, salam bahagia untuk semua-semuanya. Terima kasih, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam, Ibu sehat-sehat. Gue nyapa juga nih Kaisan ya, untuk teman-teman di mancanegara ya.
3: Iya, ya kalau lagi dengerin kita mungkin ya, lewat www.rri.co.id atau juga yang lagi nonton kita nih.
2: Betul, ya di kan? Di RRI Net ya.
3: Iya, di RRI ya, Net.
2: Bergabung bersama kami.
3: Jangan lupa juga di follow Instagram-Instagram kita, TikTok-TikTok kita. Pokoknya buat kalian yang mau tahu info-info terkini,
2: cia. Yes. Bisa langsung tuh ke @RRI Pro 1 Jakarta. Menyapa juga untuk teman-teman dan pendengar semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya, Kaisan ya, ataupun yang di TPB juga studio produksi dan stasiun relay.
3: Iya.
2: Oke, kalau gitu ada lagi nih yang mau ngobrol-ngobrol.
3: Ada Mas Faris di Batu Malang tadi kalau enggak salah.
2: Coba. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang Kakak.
2: Selamat siang Mas Faris.
4: Rezeki ya langsung nyambung ya.
2: Ya, alhamdulillah.
3: Rezeki orang soleh ya.
4: Gitu memang kalau orangnya nyantai, enggak ngotot itu insya Allah rezeki ya.
2: Amin. Oh benar. Jangan terlalu ngoyo gitu ya Mas Faris ya.
4: Dulu zamannya siapa itu dulu banget ternyata enggak beras.
3: Oh. Ini giliran nating tulus malah masuk langsung ya.
2: Coba deh gitu ya. Mas Faris tadi ada. Oke.
3: Alhamdulillah.
2: Tadi ada lagu bintang tamu udah kita puterin tuh namanya Anet.
3: Sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi.
4: Pernah dengar Anet ya?
2: Coba nih Kak Isan pasti tahu nih yang mungkin hari ini coba Kak Isan.
3: Mungkin hari ini, hari esok atau nanti.
2: Oh tahu Mas Faris juga. Ih mantap. Ini mau kita bikin karaoke aja gak berdua nih?
3: Boleh ya.
4: Sama petarik kelas itu di Malang sama Kak Ruli Sutra juga ya.
2: Oh sama-sama Ruli ya.
3: Cuma bedanya ini Ruli Trayan.
2: Halo Kak Ruli. Oke.
3: Hai.
4: Caranya senyum-senyum.
2: Eh tapi Kak Rulinya yang di sana perempuan atau laki-laki? Mas Faris.
4: Cowok.
2: Oh cowok. Kalau di sini cewek Kak. Sama ya. Oke, Mas Faris silakan. Oke,
4: Anet ya. Saya manggilnya harus Mbak atau Anet aja
3: nanti. Dede Anet kayaknya.
2: Dede. Anak buka wa anak.
4: Yang pertama, ini udah pernah konser di Batu belum? Yang pernah ke Malang. Terus untuk yang ceritain lagu mungkin hari ini atau nanti ya. Enggak panjang sekali aku sampai belepotan. Itu ciptaannya siapa atau ciptaannya Mbak Anet sendiri atau ciptaannya yang lain gitu aja pertanyaannya.
2: Oke, siap. Mau kirim salam? Boleh dong. Kirim salam? Boleh dong.
4: Salamnya yang pertama buat Kak Rumi Supranto. Juga ada Kak Arga Saputra. Kepada Kak Ami Jawari. Terima kasih
2: Mas Faris. Kamu sering ke Padang enggak Kaisan?
3: Ke Padang beberapa kali tapi aku suka sekali makanan Padang.
2: Wah benar, ayahku itu kayak wah benar, ayah dalam 365 hari makan Padang dia bisa.
3: Oh, banget banget.
2: Dia suka banget makan Padang.
3: The whole year
2: makan Padang. Jadi kayak kita ayo makan di mana, Pak? Makan Padang.
3: Ya udahlah kalau gitu kita panggil orang Padang apa?
2: Boleh deh, siapa tahu ya ada rekomendasi.
3: Ada siapa nih di Padang?
2: Ada Uncle Gazi.
3: Uncle Gazi.
2: Halo.
0: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan, sama Kak Ruli.
2: Assalamualaikum, waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum, Uncle Gazi. Sehat,
0: iya. Gazi. Alhamdulillah sehat. Kak Ihsan sama Kak Rulinya sehat.
2: Sehat kami.
3: Kita sehat.
2: Sehat kami.
3: Mau tanya apa nih nanti sama bintang tamunya? Memang belum datang.
0: Oh iya, Kak Rulinya kalau makanan Padang sukanya pakai apa?
2: Sukanya oh, saya baru jatuh cinta sama dendeng batoko.
3: Baru jatuh cinta. Baru
0: dendeng batoko. Baru. Dendeng
3: makanya aku bilang baru, aku bilang gitu.
0: Baru, baru atau udah dari dulu?
3: Dia baru mengenal itu.
2: Karena dari kemarin tuh kalau kalau makan Padang tuh ayam pop.
3: Kalau makan Padang tuh
2: ayam pop.
3: Rendang.
2: Ayam pop tuh sebenarnya makanan asli Padang gak sih? Udah gak sih?
3: Padang kan?
2: Maksud aku kan dia baru kekinian kan?
3: Oh, baru apa ibaratnya?
2: 10-15 tahun lalu lah gitu. Bisa ayam pop, kalau gak ikan bakar. Ayam bakar, rendang.
0: Ikan panggang namanya kalau di Padang.
2: Oh, ikan panggang. Ikan panggang. Iya, terus kemarin cobain dendeng batoko tuh bener-bener crispy banget. Kayak di makan kerupuk itu, kriuk. Aduh.
3: Tapi pedes.
2: Ya kan? Iya, tapi ya nggak apa-apa.
0: Kalau di Padangnya dendeng itu terdiri dua, Kak. Oh. Ada dendeng batoko yang kering, ada yang lambok namanya, Kak. Dendeng lambok yang basah.
2: Kayak gepuk.
3: Oh, iya jatuhnya kayak gepuk ya.
0: Iya.
2: Oh.
0: Yang cabenya dipecah-pecahin, Kak.
2: Oh, agak berserat gitu ya dagingnya.
3: Iya.
2: Enak sih.
0: Tapi yang pasti rendang lah yang buat.
2: Iya, rendang benar-benar.
3: Iya, kalau buat aku rendang sih ya.
2: Itu bisa nambah sih.
3: Aku sih kalau rendang.
2: Aku biasa kalau aku suka tunjang juga dah.
3: Aku juga.
2: Tapi sharing, enggak bisa habis sendiri.
3: Aku bisa lagi.
2: Wow. Terlihat tidak mau sharingnya ya, Ihsan.
3: Makan enak dibagi-bagi.
2: Iya, mana mau. Oh, otak-otak juga ya. Orang banyak yang suka otak ya.
3: Gulai otak.
0: Iya. Okay. Bisa tuh Bang Ihsan sama Kak Rulinya ke Bukit Tinggi atau berangkat ke Kota Padang Panjang.
2: Berangkat.
3: Iya. Oke, oke. Siapin tiket ya, Uncle Gazi ya.
0: Oke.
2: Okay. Uncle Gazi, ini ada Anet nanti yang akan ngomong sama kita. Mungkin Uncle Gazi kalau mau ngomong sama Anet, mau rekomendasiin makanan Padang juga boleh. Nih, apa kira-kira yang mesti dicoba?
0: Oke okay deh, saya mau bertanya sama Kak Anet.
2: Iya, boleh.
0: Pertanyaannya lagu terbaru ini terdiri dari single dari album terbaru kah atau cuma single doang?
2: Oke.
0: Okay. Terus video klipnya udah bisa disaksikan atau udah tayang? Terus ada nggak rencana konser terdekat atau show yang terdekat di awal-awal Agustus ini gitu?
2: Oke,
3: okay, siap.
0: Terus boleh salam buatnya Bang Ihsan, buatnya Kak Ruli.
2: Boleh dong, silakan Uncle Gazi.
0: Oke, okay, salamnya yang pertama buatnya Karita Ismail, penyiar Persatu Padang. Salam juga buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Kak Trukio Dila, penyiar Persatu Bukit Tinggi. Salam buatnya Bang Benijo, salam juga buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak ya buat semua-semuanya yang lagi menyaksikan Persatuan Indonesia, Bang Ihsan sama Kak Ruli.
2: Terima kasih
3: yang Kak Gazi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayo Ihsan mau jalan-jalan kemana lagi?
3: Aku sih penasaran sih sebenarnya sama kota ini.
2: Tapi
3: ini salah satu kota di Sulawesi kan ya.
2: Oh, tempat kamu ya harusnya ya.
3: Iya.
2: Hargamu dari sana kan?
3: Hargaku dari sana, iya. Tarore itu kan. Mm-hmm. Nah, cuman enggak
2: belum pernah.
3: Jaraknya jauh kali lah.
2: Oh iya.
3: Heeh, dia harus nyebrang dulu gitu.
2: Oh.
3: Di pulau gitu dia kayaknya.
2: Oh. Baiklah kalau gitu, kita nyebrang pulau dulu ya.
3: Iya, nyebrang pulau.
2: Ada Bapak Albert dari Bau-Bau. Halo Pak Albert.
3: Jauh loh ini. Halo, Pak Albert.
2: Pak Albert. Halo.
3: Sepertinya Pak Albert terputus ini kayaknya.
2: Halo, ini belum ada nada sambungnya. Halo Pak Albert, baiklah.
3: Pak Albert karena dia nyebrang pulau.
2: Berarti ini masih jauh lagi Kak dari Sulawesi?
3: Jauh, jadi kayak kamu tuh perlu nyebrang kayak ya sejaman lagi lah gitu kayak.
2: Speedboat.
3: Iya, lebih kurang kayak gitu.
2: Oh lumayan tuh ya. Kalau speedboat 1 jam berarti kalau kapal biasa kan pasti lebih lama lagi ya.
3: Pasti dong.
2: Kamu kalau naik speedboat tuh suka gitu nggak sih?
3: Enggak sih kalau aku.
2: Aman ya?
3: Oh aku sih aman. Orangnya aku agak aman kalau mau naik apa aja aman.
2: Oh ya udah. Yang paling dekat kita?
3: yang paling dekat kita apa ini ya?
2: Naik-naik ke puncak gunung aja sambil nyanyi mau?
3: Sama siapa?
2: Boleh, kamu pilih mau yang mana? Sama Anet, abis ini kita naik
3: boleh deh.
2: Ke puncak gunung ya?
3: Sama Anet ya, sambil kita tungguin Anet ya nih.
2: Betul, ya udah deh, saya temenin Anda pendengar Pro 1 dengan lagu-lagunya Ihsan juga hari ini ya.
3: Aduh.
2: Bunga, karena aku lelaki dari tahun 2007, ada kenangan manis nggak sih dengan lagu ini, San?
3: Tentu dong, ini adalah single pertamaku di album pertamaku.
2: Asik.
3: Dan ini aku usianya masih 17 tahun.
2: Oh, ya. Baru resmi dia punya KTP ya.
3: Baru resmi punya KTP, baru resmi juga terjun di industri
2: musik. Oh, jadi cukup memorable buat cukup seorang memorable. Ihsan ya.
3: Yes.
2: Ya udah, pendengar Pro 1 mau Ihsan nyanyi apa kita puterin lagunya?
3: Nyanyi aja boleh, kalau live boleh, boleh. Karena itu udah beda banget suaranya.
2: Ada sekarang. Minus one-nya? Ada. Bunga, karena aku lagi dari Ihsan Tararoyo, pendengar Pro 1.

0: ini remake lagu Januari nih.
1: Sama Baku Cakar ya?
0: Iya.
1: Udah enak banget ya.
0: Enak ya.
1: Musiknya itu kayak mewah makinan.
0: Bener, gitu. Ini nih si Baku Cakar kemarin sempat ada di Festival Timur, Kak.
1: Oh.
0: Hari Sabtu lalu jam 7 di Hoki Plaza GBK. Aduh, seru banget acaranya.
1: Memang Baku Cakar tuh sering remake lagu orang ya.
0: Asli, nah, betul. Dan kebetulan kan memang mereka adalah band pendampingnya Glenn. Jadi semua lagunya Glenn pasti
1: udah
0: akan ditemenin
1: banget
0: sama Baku Cakar. Sama dulu tuh ada ini, Trio Lestari.
1: Iya.
0: Sandi sama
1: Sandi Sandoro sama
0: Tompi. Lupa. Tiba-tiba lupa.
1: Aku kalau inget Tompi itu ada inget jog-jogan itu.
0: Oh iya.
1: Jadi ada pernah ada salah satu program TV gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ada kuis-kuisan gitu Rolly.
0: Mm-hmm.
1: Terus awalnya gini, yang nyanyi lagu ini siapa? Agnes Monica. Yang nyanyi lagu ini siapa? Apa? Kalau ini begini siapa? Siapa? Oke, kalau misalkan gede itu namanya Tompel. Kalau kecil apa?
0: Tompi. Oh, emang benar-benar. Benar-benar ya. Aku inget lagi bercandaan itu.
1: Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan?
0: Iya bener, dasar
1: lucu banget. Itu kayak oh my god.
0: Lucu ya. Tapi ngomongin Januari tadi kan ini juga lebih udah banyak di remake. Kan pernah remake juga nggak sih ini?
1: Kalau Januari ini salah satu lagu aku dulu audisi sebenarnya.
0: Oh.
1: Audisi Idol. Sejujurnya ya.
0: Ini yang membawamu masuk ke step-step berikutnya. Ya?
1: Iya, sebelumnya itu aku nyanyiin lagu Januari masih Sahabatku Kekasihku.
0: Ada band.
1: Terus sama.
0: Wah, anak band banget kamu zaman dulu ya. Tadi sempat terputus ya San, kalau kita mau nyebrang pulau. Tapi coba, apakah sekarang sudah aman Sentosa? Kita cek dulu.
1: Bang Albert di bau-baunya.
0: Halo, selamat siang Pak Albert.
1: Halo.
2: Iya.
1: Pak Albert.
2: Iya.
1: Oke, gimana Pak Albert? Mau tanya apa nih nanti sama Anetnya? Anetnya bentar lagi sih datang.
2: Wah. Ya umurnya.
0: Oh, umurnya Anet, Kak Isa.
1: Oh, umurnya Anet. Namanya umurnya Anet. Oke, apalagi Pak Albert?
2: Iya, kira-kira belajarnya dari mana? Aku malu sekali. Kan biasanya kalau hanya ikut-ikut audisi kan ya menang musik begitu, enggak menang suara dia. Tapi kalau yang ini suaranya bagus, jadi mungkin adalah begitu. Selain audisi.
1: Oke.
0: Oke.
2: Itu kelam musik atau bagaimana, Kak?
1: Oke. Ada lagi Pak Albert?
0: Oke. Terima kasih Pak Albert. Mau salam-salam?
2: Salam semuanya saja.
0: Oke. Terima kasih Pak, sehat selalu.
1: Waalaikumsalam.
0: Aku udah CS Bang ya. Sehat selalu.
1: Terima kasih Bapak sudah menghubungi kami. Terima kasih.
0: Ayo deh kita jalan-jalan ke Bone kali ya, Kaisan.
1: Bone, Sulawesi juga ya.
0: Ada Ica.
1: Ica.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Banggakan Indonesia dong. Masa kan banggakan?
0: Boleh. Ini buzzer kamu ya, Isan ya. Ica, kamu buzzer Bang Isan ya?
1: Iya, Ica udah lama katanya.
3: Udah lama enggak telepon sama Mbak.
1: Bang Isan.
3: Kemana aja?
0: Oh, Bang Isan apa Karoli? Oh, Karo. Emang enggak ada di jadwal aja, Bu. Baru dapat jadwal sekarang, Bu. Ada kok aku.
3: Aku tadi sempat
0: monitor Maxi. Yeay, makan siang apa tapi tadi kalau boleh tahu nih.
3: Makan siang udang tepung aja.
0: Enak lagi. Ini orang head nih makan siangnya udang. Udang mahal tahu.
1: Tapi kalau di Sulawesi seafood itu
0: kecil ada.
1: Seafood itu enggak
0: berlimpah ya.
3: Makannya udang tepung, pati kangkung, tumis kangkung, pati buah bumbu saus tiram.
1: Oke.
0: Mantap ya udang tepung saus tiram ya. Sip.
1: Bukan main.
0: Kak Ica, ini ada Anet nih sebentar lagi akan bergabung. Kamu mau bertanya apa?
3: Anet yang dulu nyanyi di itu lagi lirik bukan sih?
1: Oke, okay, nanti ditanya ya.
0: Nanti kita tanyain ya.
3: Iya, terus yang kedua kan Anet itu kan sekarang juga bintang iklan. Kalau nggak salah juga udah kuliah kali ya.
1: Oke, apalagi.
0: Kebetulan kita belum deket-deket banget nih, kita juga belum bisa jawab.
3: Ica mau nanya. gimana sih iya. bagi waktunya gitu.
0: Oke.
1: Oke, gimana
0: bagi? Kalau lagi kuliah gimana bagi waktunya ya?
3: Sama nyanyi iklan juga. Anet itu tuh bisa enggak sih tidur siang gitu kayak Ica?
0: Benar. Tapi tidur siang tuh privilege tahu.
1: Iya banget lagi. Tapi kalau makin tua tuh makin enggak bisa ngalamin yang namanya tidur siang sih.
0: Iya lagi. Oke, siap. Ada lagi Kak Ica?
3: Nanya dong.
1: Mau nanya apa lagi?
3: Kalau boleh tahu kan tadi kan waktu di Maxi katanya kita
0: vitamin C.
3: Kalau misalnya kita konsumsi boleh nggak sih, karena aku punya sekarang tuh punya penyakit asam lambung, tapi suka vitamin C dan
0: konsumsi vitamin C. Gak apa-apa Kak. Habis itu kan kamu makan. Yang penting kamu sarapan terus vitamin. Biasanya gitu kalau mau minum vitamin tuh habis sarapan.
1: Habis makan dulu.
0: Saya dokter-dokteran sih. Takut.
1: Enggak, tapi bener kok.
0: Iya kan? Salam boleh. Salam katanya.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam jadinya. Salam sama siapa?
3: Salam tadi, salamnya buat Pak Denny Jo. Pokoknya salam buat semuanya aja, banyak satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Kalau aku bukan satu-satu, kelamaan banyak soalnya.
0: Oke.
3: Pokoknya semuanya aja, saya tanya selamat siang, selamat beraktivitas.
0: Selamat siang.
1: Selamat
0: Colorful ya.

0: Ini lagu baru ya Kak Ihsan ya.
1: Iya iya iya, ini lagu barunya dari Dewa Lestari. Hujan bulan Juni, walaupun sekarang udah bulan Agustus.
0: Ini sebuah puisi ya, yes, dari Sapardi.
1: Emang luar biasa sih dia.
0: Yes, tentunya ini karya-karya yang terus mengharumkan nama bangsa ya.
1: Betul.
0: Dari puisi ada lagunya, ada banyaknya lagi.
1: Nyambung
0: gitu
1: juga
0: ya
1: nih, kayak ini nih, kayak kata-kata bijak ini nih. Karya terbaik itu bukan hanya membawa kebanggaan bagi diri sendiri, tapi juga mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Teruslah berkarya sepenuh hati, karena setiap prestasi adalah langkah untuk mengangkat martabat bangsa. Bangsa yang besar itu lahir dari generasi yang tidak lelah berkarya, berinovasi, dan juga memberi manfaat. Sama kayak anak muda di depan kita ini.
0: Betul, aduh ini sih bukan muda lagi ya. Takut dipanggil mama.
1: Takut dipanggil tante ya.
0: Sama tante ya kan.
1: Nah, ini sama om sama tante nih. Selamat sore Anet.
0: Selamat sore.
1: Aduh, adiknya cantik seger banget ini Anet ya.
0: Bener, bener.
1: Langsung pengen ke toilet make up.
0: Tacap ya.
1: Ada sehat ya? Lu gak sih?
0: Tacap ya.
1: Ada sehat ya?
0: Sehat, kita sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Aku harusnya manggilnya auntie and uncle.
1: No. Please no, oke.
0: Iya lagi.
1: Kakak aja, kakak aja ya. So muda memang kita.
0: Kita muda terus ya. Gak apa-apa gak kelihatan kok kayak 20-an lah ya. 29 ya. Udah mau 30. Pendengar Pro 1 Anet sudah hadir di studio nih bersama kita ya di 100% Indonesia Nasional Net. Jadi tadi kita sudah mulai terlebih dahulu dan sudah banyak nih pendengar yang sudah nelpon dan bertanya-tanya.
1: Banyak pakai banget lagi nih.
0: Banyak pakai banyak karena Kak Ihsan udah catet.
2: Wow, oke.
0: Penuh. Waduh, lanjut Kak Ihsan.
1: Oke, jadi pertanyaan pertama dari penelpon pertama itu ada Bung Benny Jo di Manado. Kebetulan kan kamu juga ada darah Manadonya ya,
0: aku,
1: Net ya.
0: Aku betul.
1: Oh. Nah, dia nanya nih, ini lagunya Sembunyi dari Bumi ini ceritanya tentang apa sih?
0: Iya, sekalian kenalin lagu.
1: Iya.
0: Jadi,
1: congrats ya, by the way.
0: Thank you.
2: Jadi Sembunyi dari Bumi ini menceritakan tentang backstreet relationship gitu sebenarnya. Hubungan yang ya diam-diam gitulah.
1: Backstreet relationship.
2: Okay. Atau bisa juga ini hubungan yang tidak direstui gitu, mungkin yang tidak disukai oleh orang-orang gitu.
1: Bukan hanya orang tua tapi orang-orang di sekitar ya.
2: Iya betul, pokoknya orang-orang di sekitar lah gitu.
1: Terus?
2: Ya jadi lagu ini menceritakan tentang itu yang baru aku bilang, diciptakan oleh Kamario Geklau. Dan ada juga part-part yang emang aku sedikit-sedikit aku tambahin gitu tentunya. Ya begitulah lagu ini sebenarnya sedih galau tapi kayak ada harapan gitu loh Kak.
1: Romantik sebenarnya.
2: Sebenarnya romantik, iya karena ada lirik di situ kayak aku akan buktiin nih ke orang-orang yang mungkin gak suka sama kita kalau sebenarnya hubungan kita itu baik-baik aja loh.
1: Kita layak kita, kok.
2: Kita gitu. Layak kok untuk bersama gitu.
1: Ya kalau dari ceritanya tadi backstreet dan dari kata-katanya sembunyi dari bumi kayak ya udah biar kita aja yang jalanin bumi, orang-orang di bumi ini nggak perlu tahu kok.
0: Iya.
1: Jakarta emang.
0: Dari hati ya, Ihsan ya.
1: Oke.
0: Itu tadi ya, pendengar Pro 1 jelas. Kenapa nih namanya Sembunyi dari Bumi? Terus kenapa memilih judulnya ini kok kayak sebuah sastra gitu loh, Net?
2: Sebenarnya emang dari Kak Iyo, Sembunyi dari Bumi ini judulnya. Tapi dari yang aku lihat Sembunyi dari Bumi itu, bumi itu kan means orang-orang gitu kan Kak. Jadi jadi sembunyi dari orang-orang gitu lah.
1: Iya, make sense sama yang tadi
2: diartikan gitu. Kalau ada yang bingung kayak sembunyi dari bumi. Apa sembunyi dari bumi?
0: Iya. Oke.
1: Ada pertanyaan lagi juga tadi dari Bung Benny Jo. Ini kan kamu kan pop banget nih dari awal tampil gitu. Tapi pernah enggak sih ditawarin untuk nyanyi rock katanya gitu?
0: Oke.
2: Sebenarnya pernah dulu.
1: Serius? Sesoft spoken ini.
0: Iya lagi bener.
2: Tapi masalahnya Kak, papa aku kan rock banget kan.
1: Okay.
2: Iya, suka musik juga dan mainnya di rock gitu. Jadi emang dari kecil dan mama klasik. Jadi mama sukanya klasik. Jadi itu dicampur tuh rock sama klasik. Jadi aku denger lagu tuh dari kecil emang ya, kalau enggak rock klasik. Kalau dari orang tua ya.
0: Kalau disuruh rock klasik berarti udah zona nyaman juga ya. Buat Anet ya, bisa lah.
2: Ya, gimana ya kalau sekarang bilang.
1: Oke, tunggu aja nanti tanggal mainnya.
0: Oh, benar.
1: Ada pertanyaan lagi nih dari penelpon kita di Palu, Ibu Farida. Ini kan judulnya Sembunyi dari Bumi. Apakah ada misterinya katanya?
0: Iya.
2: Wah, misteri apa tuh?
1: Iya. Takutnya ada sesuatu yang apa gitu, mistis-mistis kan gitu.
2: Enggak ada dong. Tidak ada mistis-mistis ya dari
0: kayak
2: sini.
0: Apa? Kayak lagu-lagu untuk soundtrack film horor gitu ya. Enggak kok kayaknya.
2: Enggak. Ya kalian bisa dengerin lah di
1: tadi udah kita puterin sebenarnya.
2: Udah puterin.
1: Makanya mereka langsung pada nelfon terus pada bertanya-tanya. Sebenarnya tentang apa gitu. Berarti memang harus nyimak lagi ya.
0: Tentang Backstreet ternyata ya.
1: Gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Bu Farida. Ini kan kamu masih muda banget. Sejak kapan sih sebenarnya kamu mulai nyanyi?
0: Ini juga tadi ada pertanyaan nih. Apakah Anet juga jebolan idola cilik?
1: Idola cilik.
0: Ya, tadi siapa tadi Kak yang terakhir?
1: Dari Ica di Bone katanya gitu.
2: Aku sebenarnya beberapa kali ikut gitu kan
1: ajang pencarian bakat. Mulai
2: waktu itu pertama kali Indonesian Idol Junior yang pertama banget, tapi itu aku masih kecil, masih ya for fun aja sebenarnya, pengen meneruskan passion aja gitu kan.
1: Itu umur berapa kalau boleh tahu?
2: 8 tahun waktu itu.
1: Oh my god,
0: masih muda banget, masih kecil.
2: Iya. Terus sempat ikut waktu itu nyoba-nyoba lah akademia gitu-gitu. Terus The Voice Kids season 2 itu sampai di semifinal. Terus yang terakhir yang Indonesian Idol Junior 2018.
1: Jadi bukan idola cilik ya Ica, tapi Indonesian Idol Junior. Karena ya memang produksinya RCTI juga tapi beda. Ya oke. Indonesian Idol Junior tahun 2018. Berarti mulai nyanyi start umur?
2: Dari kecil kalau mulai suka nyanyi ya Kak, karena emang ya yang tadi aku bilang kan papa sama mama suka musik. Jadi emang dari kecil tuh gitu.
1: Sudah emang apalagi ada darah Batak Manado tadi tuh ya.
0: Tukang nyanyi semua tuh kita lihat-lihat ya. Batman ini memang.
1: Kalau di rumahnya ada 5 orang, 5 orang mikrofon harus ada di rumah.
0: Suara 1 2 3 4 5 semua ada ya.
2: Betul, di rumah harus ada speaker pokoknya, harus ada mic.
0: Kalau liburan ke villa digotong tuh sound sistemnya ya.
1: Bawa sendiri. Ini ada penelpon juga dari Mas Faris di Malang katanya gitu. Pernah konser enggak sih di Batu Malang?
2: Batu Malang kayaknya pernah deh kalau enggak salah ya. Malang
0: festivalan gitu ya.
2: Pernah waktu itu.
1: Seru banget. Ya, terus tadi dia bertanya juga mungkin hari ini esok atau nanti ciptaan siapa.
0: Nah, itu kan bikin kamu tiba-tiba boom banget tuh ya Anet lagu itu. Gitu. Wah, Anet lagunya Anet nih gitu. Mungkin bisa flashback dulu sedikit.
2: Oke, itu diciptain oleh aku sendiri waktu itu.
1: Lagu ciptaan sendiri yang langsung membawa boom, namanya ya? Boom gitu.
2: Okay. Gak expect juga sebenarnya waktu itu karena kan lagi COVID juga kan pada saat itu. Dan lagu itu waktu itu kalau gak salah viralnya karena awalnya tuh pesawat jatuh waktu itu. Gitu, jadi gak expect sama sekali, gak punya ekspektasi apa-apa dari awal. Cuma kayak ya aku menulis lagu ini, rilis, semoga bisa nyampe juga ke hati orang-orang gitu kan. Jadi lagu ini tuh fun fact buat yang belum tahu, terinspirasi dari satu series Kak.
1: Series apa?
2: Series judulnya La Casa de Papel atau Money Heist.
0: Oh, Money Heist tau gak? Tau dong, yang pakai topeng-topeng itu.
1: Yes, tau, Money Heist tau banget.
2: Itu jadi ada salah satu karakter yang aku suka banget, akhirnya dia mati kan di situ. Terus ya udah aku nangis hampir 2 bulan kok.
0: Kasian. Banyak tapi yang mati di situ. Kamu lah kasar papa yang
2: Nairobi.
0: Oh, sedih serius seru sih dia.
1: Oh my keren god. Oh
2: dia ditembak di kepala
0: gitu kan. Yang terakhir ya dia kalau enggak salah ya. Udah mau terakhir udah, sebelum tutup kan. Terus kayak 2 bulan akhirnya dia yang
2: iya.
1: Makanya dia nangisnya sampai 2 bulan akhirnya diciptain lagu mungkin hari ini atau saat nanti.
0: Iya benar. berangkat dari situ ternyata dari ya. Situ. Yang lucu ya. Gen Z lucu ya.
1: Iya benar. Dari ya? Nonton series aja jadi lagu.
0: Ini kayaknya tulus nih. Teh hijau.
1: Hijau.
0: Iya.
1: Aduh. Ada okay, pertanyaan okay, juga okay. Uncle Gazi di Padang katanya gitu. Mm-hmm. Ini lagu yang sekarang ini Sembunyi dari Bumi, ini single kah atau album nanti?
0: Oh, benar. Ada EP-nya.
2: Oke. Okay. Ini untuk sekarang single, tapi siapa tahu nanti bisa masuk di album kan.
0: Yeah, banyak kamu berarti udah punya produksi berapa lagu, Nes? 5, 6.
2: Kalau yang dulu aku sempat udah punya album 1. Hmm. Kalau yang untuk yang album kedua ini udah ada ya 4-5.
0: Jadi sedang berjalan nih ya, sedang berjalan produksi yang ke album kedua
1: album
0: ini ya.
1: Kedua. Oke, seperti itu yang Uncle Gazi ya. Mm-hmm. Video klipnya udah ada belum? Sembunyi dari Bumi.
2: Video klipnya belum ada, adanya video lirik.
1: Adanya lirik baru video, video lirik. Ya. Oke, jadi kalau mau sambil ngafalin, nah itu bisa banget tuh Uncle Gazi udah ada video liriknya. Betul. Terus juga apa nih? Rencana konser terdekat.
0: Show-show gitu kali ya.
2: Oke. Terdekat ya? Terdekat Agustus ini sih ada.
1: Ya itu tadi pertanyaan Agustus ini gimana kah?
0: Ada di sosial media
2: ada
0: mungkin.
2: Ada di sosial media aku kayaknya.
0: Boleh di mana tuh?
2: Maaf ya, agak ngeblank nih tanggal-tanggalnya.
1: Karena dimana dia tuh? Jadwalnya padat,
0: padat ya. Padat ya.
1: Selain dia promo-promo lagu-lagu barunya ini, ya pasti dia dengan jadwal-jadwalnya yang sudah diatur sama manajemennya.
0: Betul. Hari ini take kesini, oke okay, berangkat gitu ya. Yeah. Mungkin hari... sosial medianya Anet mau dicek di mana?
2: Boleh, boleh, boleh di Instagram bisa di @anneth.dlc.
0: DLC.
2: DLC. TikTok juga aku lumayan aktif.
0: Di situ juga. Namanya sama.
2: Namanya ini Anet beneran.
0: Oh, ini Anet.
1: Emang ada ini Anet bohongan?
0: Anet, aku cuma satu kata dia. Cuma aku.
1: Iya,
0: tadi Kak Isan mau tanya apa, maaf kepotong.
1: Enggak, aku mau itu tadi juga mau ngasih tahu kayak ya gimana ya dia bisa ingat orang hari ini aja dia dari VOI tadi ke sini.
0: Turun ke sini.
1: Intinya jadwalnya
0: hari retur ya.
1: Iya, hari ini jadwalnya padat banget.
0: Padat banget, padat.
2: Oh ya nanti di Bandung rencananya Agustus. Ada Agustus ini akhir.
1: Oke. Oh, tuh buat warga Bandung ya.
2: Itu kayak showcase gitu.
0: Oh, seru dong kalau showcase lebih private ya. Kamu doang berarti toh?
2: Ada beberapa artis sih, beberapa.
0: Oh, karena show oke, sekarang tuh memang ada beberapa artis gitu.
1: Iya.
0: Satu tempat ada 5 atau 6 musisi gitu ya.
2: Oh, nice, seru, nice, seru, nice.
0: Boleh ntar dicek ya pendengar Pro 1.
1: Nah, ikut aku besok ya. Thank you.
0: Oke, okay, boleh. Okay. Boleh boleh Justik Bandung enggak?
2: Masuk dia apa kalau boleh tahu?
0: Oh, Gen Z.
2: Iya, betul.
0: Coba tebak kita berdua. Kita aduh. Bintangnya sama.
2: Oh iya.
0: Iya. Coba kita aku kasih
2: clue deh, clue.
0: Fire sign.
1: Okay.
0: Ini yang denger bingung nih pasti. Yeah. Fire sign tuh kayak ada zodiak-zodiaknya gitu benar.
2: Sagi?
1: Enggak. This month.
0: Iya.
2: Leo.
0: Leo.
1: Belum.
0: Aku udah tahu.
1: Oh iya.
2: Iya,
0: makanya juga happy birthday kalau misalnya
2: transfer e-wallet dong.
1: Gampang-gampang ya, gitu.
0: Musisi dua-duanya duitnya banyak.
1: Kalau Anet apa?
2: Aku Libra.
0: Peluluh.
1: Oh. Makanya dengerin dia nyanyi Lulu.
0: Peluluh hati semua orang Libra tuh.
1: Makanya orang dengerin dia nyanyi Lulu.
0: Lulu. Ya udah kita balik lagi deh nih. Ada beberapa pertanyaan lewat.
1: Banyak banget lagi.
0: WhatsApp ya. Nanti kita akan bahas lagi ya Kak Isan ya.
1: Tapi sebelumnya juga masih banyak ini pertanyaannya.
0: Udah bisa, masih ada ya?
1: Oh, masih ada.
0: Oke,
1: ya udah
2: 103 ya Kak.
1: 101 kebetulan.
0: 101 ya. Tapi kita mau sapa dulu Kak Isan nih, teman-teman dari RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya. Dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Iya, ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Lalu ke Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Dan pastinya untuk teman-teman semua di studio produksi dan juga stasiun relay ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Silakan kalau pendengar Pro 1 langsung mau tanya-tanya ya.
1: Mau gabung-gabung lagi.
0: Gabung-gabung di 08 11
1: 7972 7912 atau juga di telepon kita 021 344 0696, 021 344 1499. Langsung aja kita puterin lagi kali ya lagunya dari Anet, Sembunyi dari Bumi.

0: Minahasa.
1: Mm-hmm.
0: Ya kan? Okay. Jadi bolehlah dipilih pakai bahasa mana.
2: Pilih deh. Refnya aja enggak apa-apa,
1: boleh, refnya iya.
2: aja.
0: Mana ada ya? Boleh, Jo.
1: Mana ada ya?
0: Mana boleh.
1: Aduh.
2: Menansang ya.
0: Boleh.
2: Boleh buka lirik dulu, boleh buka lirik.
1: Boleh
0: buka
1: lirik.
0: Boleh. Boleh. Jadi kamu sambil translate sendiri juga.
1: Iya.
0: Jadi ini definisi memang kita men-challenge penyanyi-penyanyi kita.
2: Iya.
1: Oh gitu, emang
2: iya.
1: Ini
2: kita
1: harus selalu
0: ada. Cuman challenge-nya beda-beda. Betul. Tergantung siapa gitu. Bintang tamunya.
2: Jadi diajak ngomong ibunya lagi lihat lirik, Bapak sama saya aja yuk. Ibu Anet yuk, kita kejar-kejaran waktu nanti saya dimarahin.
1: Oke.
2: Kalau udah siap mungkin bisa langsung Anet sambil kita juga tadi akan membacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya, Kak Ihsan ya.
0: Ada banyak sekali sih WhatsApp yang
2: banyak
0: masuk.
2: Banget WhatsApp yang udah masuk nih.
0: WhatsApp masuk, telepon masuk. Ada Bapak Muhammad Hanafi.
2: Iya. Ya. Ada Muhammad Wiki Kenang juga. Wah, gue Anet ya dengerin di pesawat katanya.
0: Iya, dia lagi
2: seru banget sambil jalan-jalan.
0: Offline berarti.
2: Betul.
0: Iya, dia dengerin offline.
2: Sudah siap Anet?
1: Oke.
2: Oke. Lucu banget kalau mukanya di zoom dari sini kayak.
0: Aduh.
2: Oke.
0: Okay. Kamera lagi di situ kan.
1: Oke.
0: Oke.
2: Boleh Anet, silahkan.
0: 3, 2, 1.
3: Sumpah tak mau buktikan dengan dan pantas terus ada di samping pengana walau berat yang harus tak hadapi.
2: Oke juga.
1: Agak sulit ya.
2: Agak sulit ya.
1: Translate gitu.
0: Tapi lucu, gemes loh.
2: Iya.
0: Gemes banget loh.
2: Bener
0: Anet. Suka aku liatnya. Aduh.
2: Bisa lagi dia. Ternyata dia salah satu anak-anak yang masih mencintai bahasa daerahnya, Sa.
0: Iya.
2: Kalau ditanya ngomong bahasa Indonesia bisa gak? Bisa deh ternyata.
0: Iya
2: ya kan?
0: Bahasa Manado bisa.
2: Bahasa Manado.
0: Berarti luar biasa, dia masih cinta bahasa daerahnya.
2: Betul. Mama papa di rumah sering pakai bahasa Manado?
1: Sering pakai bahasa Manado.
2: Oh. Yang Manado tuh siapa? Mama papa?
1: Mama sebenarnya. Tapi papa juga ada Manadonya. Jadi kayak
2: emang
1: lebih
2: dominan
1: Manadonya
2: Manado. Oh menarik, menarik. Okay. Kita mau sapa dulu deh nih
0: Hanafi di Padang.
2: Hanafi.
0: Iya kan, katanya mau nanya apa komentar apa itu?
2: Oh, tadi kalau nanya hari ini esok atau nanti tadi udah dijawab katanya.
0: Yes.
2: Horas Anet salamin ke Onyo katanya.
0: Oh. Dia langsung speechless. Oke.
2: Kak, aku enggak tahu apa-apa, ajak main dong. Nanti ya, Oper ya.
0: Nanti aku ajak ya.
2: Iya. Saya kagetnya apa ya?
0: Tapi masih enggak sih?
2: Enggak.
1: Mulai.
2: Nah, ada salam juga nih Anet dari Icut di Banda Aceh ya.
0: Iya, di Banda Aceh dia nanya-nanya dong sama bintang tamunya. Anet pernah duet sama Ruben ya.
2: Oke.
0: Boleh tahu itu judul lagunya apa?
2: Pernah duet memang?
1: Apakah, ya,
2: pernah duit sama Ruben?
0: Sama Onyo.
1: Pernah ada.
2: Judul, masih ingat judulnya?
1: Sahabat akan pergi waktu itu.
2: Sahabat akan pergi. Udah terjawab ya Icut. Sahabat akan pergi judulnya. Baiklah.
0: Itu Icut.
2: Kita cucup ya Kak Ihsan ya.
0: Iya, sebenarnya masih pengen ngobrol. Belum selesai pertanyaannya tadi.
2: Anet, kamu diselamatkan oleh waktu.
1: Berarti challenge-nya udah selesai ya Kak?
0: Sudah. Pertanyaannya yang belum selesai. Tapi ngomong-ngomong,
2: silahkan.
0: Ini kan lagu Sembunyi dari Bumi ini
2: ya.
0: Pengen banget sih sebenarnya denger versi live-nya, boleh gak sih? Boleh
2: langsung
0: gak sih,
2: nyanyi boleh dong gak? Minum dulu boleh.
0: Anet, ya. Tapi sebelumnya kita juga mau ngucapin terima kasih juga buat Anet. Ya mungkin kalau misalkan Anet mau info dulu sebelum bernyanyi, mau info kira-kira
2: mungkin ada schedule ke depan,
0: ya,
2: Instagram, TikTok.
1: Kalian bisa lihat update-update aku di Instagram aku yang tadi udah aku mention anet.dlc. Terus akan ada project juga selanjutnya yang berbeda dari sebelumnya.
0: Aduh,
2: ini kolaborasi berarti.
1: Bisa jadi.
2: Oh, baik. Atau mungkin lagu berbahasa Minahasa.
1: Wow. Ide bagus. Pokoknya tungguin aja.
2: Okay.
0: Apa gebrakannya lihat aja di sosmednya ya. Oke.
2: Sip kalau gitu. Pamit kita Kak Ihsan.
0: Iya, yang pasti kita juga terima kasih banyak buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi ya. Pokoknya sehat-sehat selalu, sampai ketemu lagi di
2: 100% Indonesia Nasional. Tapi sebelum berakhir

0: singkat aja Net, apa sih yang mau kamu sampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia lewat lagu kamu ini?
1: Yang aku mau sampaikan adalah semangat guys buat yang relate sama lagunya ya.
0: Yang pernah backstreet
1: yang
0: juga
1: pernah
0: mungkin
1: backstreet,
0: ya.
1: Atau aku mungkin yang sedang menjalani hubungan yang tidak direstui mungkin. Ya aku cuma bisa kasih semangat sama kalian karena pilihan kalian apapun itu, mau kalian bertahan atau
0: menyudahi
1: itu kan mereka masing-masing kan.
2: Yang penting bahagia.
1: Yang penting intinya kalau kalian bahagia,
0: aku juga bahagia. Rally Utayan pamit dari 100% Indonesia Nasional.
2: Isan Tarwi juga pamit. Ini langsung aja kita dengerin live langsung Sembunyi Dari Bumi by Anet.

0: segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terbaik.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Sore hari ini bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani Anda dari pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, bagaimana kabarnya sore hari ini? Semoga sehat ya dan bisa menjalani hari ini dengan baik sampai nanti segala rutinitas Anda selesai. Dan sore hari ini pendengar, saya akan temani Anda tentunya dengan rangkaian program dari Pro 1 Pontianak yang telah kami siapkan, yaitu nanti ada kentongan setelah ini sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Lalu pada pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti akan ada Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Setelah itu nanti pendengar pada pukul 16.30 sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda ragam musik dan informasi koleksi Pro 1 Pontianak dan informasi terkini lainnya. Setelah itu nanti pada pukul 19 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak Warta Berita Sentral. Kebersamaan kita nanti akan diakhiri dengan mimbar agama Buddha dari pukul 19.30 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Itu dia tadi pendengar rangkaian acara yang kami siapkan untuk temani sore Anda. Bagi Anda yang mau berbagi informasi juga bisa berbagi informasi terkait cuaca ataupun lalu lintas pendengar di sekitar Anda atau kejadian terkini lainnya, bisa langsung disampaikan ke WhatsApp kami 0811-570-1042. Dan siaran ini juga bisa Anda simak melalui aplikasi RRI Digital atau audio streaming kami di rri.co.id. Mengawali kebersamaan kita sore ini pendengar sebuah lagu dari Yovie & Nuno yang baru.

Pernahkah Anda memikirkan apa yang harus dibawa ketika bencana datang tanpa diduga? Salah satu hal yang penting adalah memiliki tas bencana. Tas darurat ini harus berisi barang-barang penting seperti air, makanan tahan lama, obat-obatan, dan dokumen penting dalam plastik kedap air. Jangan lupa juga untuk membawa pakaian ganti dan alat komunikasi. Mempersiapkan tas bencana sejak dini bisa membantu Anda dan keluarga tetap aman ketika keadaan darurat terjadi. Pastikan juga bahwa semua anggota keluarga tahu di mana letak tas bencana Anda.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami informasikan pendengar bagi Anda umat muslim di wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Kami menginformasikan terkait azan asyar, nanti akan berkumandang pada pukul 15 lebihnya 14 menit. Dan sambil menunggu kumandang azan asyar, pendengar kami akan hadirkan terlebih dahulu koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak. Tetap bersama kami di 104,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak dan tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan asyar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar bagi Anda yang menjalankannya. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak karena kami tentunya masih akan temani Anda sore hari ini dengan ragam informasi terkini dan koleksi lagu Pro 1 Pontianak. Bagi Anda yang sedang berkendara, hati-hati di jalan. Sebuah lagu pendengar dari Irgitaf mungkin di depan buram untuk temani sore Anda.

Pendengar, informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini menyerahkan 20 unit mesin pemadam api pada ke-6 Kesatuan Pengelola Hutan atau KPH guna memperkuat penanggulangan karhutla. Penyerahan ini dilakukan Kepala DLHK Kalbar Adiyani di Aula Rimbawan Dinas LHK Kalbar Senin 3 Agustus 2026. 6 KPH penerima bantuan yakni Bengkayang, Kayong, Landak, Mempawah, Sambas, dan Sekadau. Adiyani mengatakan bantuan ini merupakan penguatan kapasitas di tingkat tapak agar penanganannya lebih cepat sekaligus juga bisa membantu mitigasi emisi karbon. Peralatan ini juga bisa dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat peduli api yang dibina masing-masing KPH di desa rawan kebakaran. Ia berpesan pendengar agar peralatan ini dirawat dengan baik sehingga selalu siap digunakan ketika terjadi kebakaran. Sementara itu, Bentang Kalimantan Tangguh sebagai lembaga perantara program ini menegaskan komitmennya untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Kalimantan Barat melalui peningkatan kesiapsiagaan petugas di lapangan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga menilai dukungan pendanaan ini merupakan hasil kinerja positif dari penurunan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan di Kalimantan Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kenapa sesak benar nih? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, setelah ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, Kentongan edisi hari ini 4 Agustus 2026.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kembali lagi bersama saya Cherry Lubis dalam program Kentongan edisi 4 Agustus 2026 di mana hari ini pendengar kita akan bahas terkait fluktuasi sebaran hotspot di Kalimantan Barat bersama Pak Sutikno, ahli media BMKG Supadio Pontianak. Nah pendengar, seperti yang kita ketahui, pemantauan titik panas atau hotspot ini jadi salah satu perhatian penting khususnya di Kalimantan Barat yang memang punya wilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Perubahan jumlah dan sebaran hotspot ini juga bisa dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari cuaca, kelembapan udara, curah hujan, sampai aktivitas manusia. Selain itu pendengar, kondisi cuaca ke depan juga jadi perhatian bagi kita, karena ini akan mempengaruhi tentunya tingkat kerawanan terjadinya karhutla. Kita akan langsung bahas pendengar terkait fluktuasi sebaran hotspot di Kalimantan Barat bersama Pak Sutikno yang sudah bergabung via Zoom Meeting pada sore hari ini. Selamat sore Pak Sutikno.
1: Selamat sore, Kak.
0: Selamat sore, Pak, bersama Cherry di studio. Sehat, Pak, ya, sore ini?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik, Pak. Kalau begitu, kita akan awali terlebih dahulu dengan kondisi terkini ya, Pak. Gimana perkembangan ya sebaran hotspot di Kalimantan Barat sampai awal Agustus ini, Pak? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Izin kami menyampaikan dari BMKG ya, menyampaikan tentang titik panas. Jadi titik panas ini adalah pemantauan citra satelit yaitu mendeteksi anomali panas di bumi kita ini. Nah, ketika ada terdeteksi panas gitu, kami kemudian menyimpulkannya itu sebagai titik panas atau hotspot. Dari bulan Januari hingga awal Agustus ini terpantau sudah sangat banyak sekali ya titik panasnya. Wilayah yang paling banyak itu ada di Kabupaten Ketapang secara totalnya. Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Mempawah. Empat lokasi itu. Namun untuk satu bulan terakhir ini, wilayah yang paling banyak itu adalah di Sanggau, paling banyak di Sanggau, terus kemudian di Ketapang dan di Sekadau. Di Sanggau ternyata jumlahnya paling banyak karena mungkin luas wilayahnya ya yang sangat luas memang. Terus kemudian kalau Ketapang itu memang dari awal tahun ini memang sudah sangat banyak terdeteksi di sana, dan juga kondisi cuaca di Ketapang itu sudah sangat lama sekali tidak hujan, tercatat sudah 34 hari tidak hujan. Ini yang paling banyak di wilayah Kalbar dibanding wilayah-wilayah lainnya. Termasuklah di sebagian wilayah Kota Pontianak kan kemarin aja masih ada hujannya. Apalagi di wilayah sekitar Sambas, kemudian Singkawang, Mempawah, dan Bengkayang itu masih ada hujannya kemarin itu. Namun untuk Ketapang itu sudah 34 hari tidak ada hujan sama sekali. Maka di sana itu yang memicu titik panasnya itu sangat banyak sekali. Kemudian diprediksikan ke depan ini titik panas akan bertambah semakin banyak diprediksikannya. Kenapa? Karena kami mengumpulkan data ya dari tahun 2015 hingga tahun 2026 ini, di mana titik panas tertinggi tiap bulannya kayak gitu itu selalu di bulan Agustus. Kalau enggak Agustus itu September. Jadi kayak hampir bergantian gitu. Kalau nggak Agustus, pokoknya September gitu. Nah, jadi titik panas yang terdeteksi di bulan Juli ini sudah sangat banyak sekali. Terdeteksi di bulan Juli aja tuh sekitar 9.000. 9.000 itu yang paling banyak ya di antara bulan-bulan sebelum ini ya. Kemudian yang paling banyak kedua kalau untuk di tahun ini tuh di bulan Maret. Itu sekitar 4.000-an. Jadi melonjaknya dari bulan Maret kan yang paling banyak itu 100%-nya kan berarti kan. Melonjaknya banyak sekali. Dan diprediksi bulan Juli ini belum yang terbanyak di yang terbanyak mungkin akan di bulan Agustus atau September ini, dan itu berkorelasi positif juga dengan prediksi curah hujan.
0: Oke.
1: Diprediksikan curah hujan di bulan Agustus hingga September itu masih akan dominan rendah ya. Curah hujannya itu masih akan sedikit, sehingga titik panas berpotensi akan semakin banyak di bulan Agustus dan September ini. Kemudian nanti di bulan Oktober diprediksi akan mulai normal lagi curah hujannya. Namun bukan berarti Oktober itu di tanggal 1 ya. Pokoknya secara umumnya di Oktober itu curah hujannya akan banyak. Bisa jadi di pertengahan bulan atau mungkin mendekati akhir bulan gitu.
0: Oke, baik Pak. Berarti ini kalau kita lihat dari data yang kita punya tadi, ini ada fluktuasi sampai 9.000 ya Pak, titik panas.
1: Ya.
0: Itu memang polanya kah tiap kemarau pasti begitu atau memang karena dipicu lebih ke banyaknya pembakaran lahan, Pak?
1: Iya, pola tiap tahunnya itu ternyata hampir sama seperti itu. Di bulan Juli mulai naik cukup banyak, nanti puncaknya kalau enggak Agustus, September. Kemudian nanti Oktober mulai turun lagi, November, Desember itu sudah sangat sedikit sekali gitu. Polanya selalu seperti itu. Nah, itu juga kalau untuk kondisi yang sekarang ya, itu memang berkorelasi positif juga dengan curah hujan yang memang sangat sedikit di bulan Juli dan juga di awal Agustus ini.
0: Berarti Pak, kalau kita lihat curah hujan rendahnya berarti sampai bulan apa nih Pak kemungkinan kemarau? Karena nih kalau dari rekan saya tadi bilang aek mulai payau gitu.
1: Ya, diprediksikan setidaknya sampai bulan September, September akhir.
0: Oke,
1: Bisa jadi sampai Oktober awal atau Oktober pertengahan kayak gitu.
0: Baik Pak.
1: Salah satu yang memicunya yang saat ini sudah cukup rame atau viral gitu adalah karena adanya El Nino. El Nino-nya itu sudah saat ini sudah kategori kuat. Kan El Nino itu kategori lemah, kemudian sedang, kemudian kuat, dan diprediksi untuk tahun ini bisa sampai kategori sangat kuat. Kalau misal untuk perbandingan ya, perbandingan di tahun 2015 itu El Nino-nya itu juga sangat kuat juga, terus kemudian karhutlahnya juga kuat sekali juga, terus kemudian curah hujan juga sedikit. Namun kalau untuk sekarang ya, kami melihat dari instansi kayak gitu, koordinasi, konsolidasi antar instansi itu sudah sangat bagus sekali, penanganan karhutlahnya juga sudah sangat bagus, sangat masif. Ya semoga lah apa dampak karhutlah tahun ini tidak separah tahun sebelum-sebelumnya. Walaupun
0: Amin.
1: titik panasnya banyak, tapi kebakaran lahan yang ada di lapangan itu nggak signifikan. Atau minimal beberapa indikator, misalnya sekolah tidak libur,
0: Nah, betul.
1: bandara tetap bisa beroperasi, walaupun ada asap-asap ya gitu. Walaupun jumlah titik panas juga banyak, tapi kalau bandara tetap beroperasi ya nggak masalah juga
0: Berarti
1: gitu.
0: masih dalam kategori cukup aman lah ya Pak ya
1: Ya,
0: sekarang ya. Karena
1: ya.
0: memang kalau berkaca dari beberapa tahun lalu kan itu ada juga kita waktu zaman sekolah dulu sampai libur 2 minggu gitu kan Pak. Baik Pak. Nah kalau untuk di daerah Pontianak sendiri nih Pak, kira-kira memang masih akan berasap juga nggak nih belakangan ini Pak? Arah angin mungkin, karena kadang sekarang nih siang misalnya kan nggak ada asap gitu kan Pak. Nanti biasanya kalau sudah sore ke malam itu atau malam biasanya ke subuh itu mulai terasa tuh asap-asapnya Pak.
1: Ya, betul sekali, Mbak. Kami prediksikan pokoknya curah hujannya itu sangat kecil sekali, atau setidaknya 10 hari ke depan tuh kayak nggak ada hujan gitu. Jadi karhutlah itu sangat perlu diwaspadai, asap berpotensi muncul, namun apa sekitar semingguan ini kan, itu tidak terlalu terasa ya, asap di wilayah kita Kota Pontianak. Bisa jadi itu karena penanganan yang sudah sangat baik sekali, dan juga didukung oleh adanya hujan, walaupun walaupun tidak banyak, itu bisa mereduksi asap yang ada di wilayah kita. Namun demikian sangat perlu diwaspadai karena saat ini angin itu bertiup dari arah tenggara atau tenggara hingga selatan. Jadi kalau misalnya di sekitar wilayah Ketapang yang hotspotnya banyak sekali, yang belum hujan selama 34 hari sampai hari ini. Itu di sana ada asap asap atau kebakaran gitu. Itu asapnya bisa terbawa sampai ke wilayah kita, sampai ke Kuburaya, ke Kota Pontianak kan. Nah, terlebih lagi saya lihat di media-media itu di Kalimantan Tengah itu di sana juga kuat juga kebakarannya. Jadi ya kita siap-siap menerima asap kiriman kan disebutnya.
0: Berarti asapnya
1: Gitu.
0: bukan cuma dari dekat-dekat sini ya, Pak. Dari
1: Ya.
0: jauh pun sampai ke sini.
1: Dari jauh pun bisa sampai sini. Terus kemudian dari pantauan kita, memang untuk aktivitas penerbangan masih sangat lancar di Bandara Supadio terutama, karena seminggu inilah setidaknya itu, seminggu atau sebulan ini, itu jarak pandang itu selalu lebih dari 1 km. Artinya pesawat itu masih aman untuk take off ataupun landing. Kemudian yang perlu diwaspadai juga kualitas udara. Kualitas udara berdasarkan alat kami namanya PM 2,5, yaitu menjaring

0: Berarti karena memang masih tadi ya Pak, curah hujan masih rendah, jadinya
1: Iya.
0: juga cuaca dan kualitas udara ini juga perlu diperhatikan pendengar ya. Kalau memang masih ada asap-asap mungkin bisa pakai masker ya Pak ya.
1: Ya, betul sekali.
0: Nah.
1: Cuaca, kualitas udara, kemudian jarak pandang yang bisa mengganggu transportasi kan. Nah, juga apa ya? Mungkin yang cukup ramai kemarin itu air Sungai Kapuas mulai surut.
0: Nah, iya betul, Pak.
1: Nah, itu dampaknya ya air ledeng kita
0: Jadi
1: itu
0: payau.
1: agak payau. Nah, selain itu ada dampak yang lebih besar yaitu misalnya kapal itu terlambat bersandar. Akibatnya misalnya kayak kemarin
0: Iya, BBM
1: antrian
0: ngantrinya ya, Pak, ya.
1: BBM nanti.
0: Ikut
1: Nah, itu
0: ngantri
1: masih
0: juga nggak
1: penting.
0: tuh, Pak, kemarin, Pak?
1: Nah, enggak sih
0: Oh,
1: kebetulan.
0: enggak, ya.
1: Nah, itu kita masih untung tuh, Kak. Kita masih untung kita di Pontianak. Nah,
0: Iya.
1: yang surut misalnya di daerah hulu sana itu kan. Di daerah hulu itu misalnya Sekadau Sintang melalui Kapuas Hulu sana. Di sekitar Sekadau, informasi dari teman itu di sana juga terhambat juga. Tongkang itu pada nggak bisa menyeberang menuju Kapuas Hulu. Nanti dampaknya bisa banyak itu. Misalnya tongkangnya membawa batu bara kan. Bawa batu bara, akibatnya listrik bisa bisa apa? Nggak
0: Padam
1: tercukupi
0: juga
1: lah.
0: nanti ya.
1: Listrik, BBM, dan lain-lainnya di wilayah hulu itu. Kalau wilayah kita kan karena di pesisir itu masih mendingan.
0: Iya.
1: Masih ada untungnya.
0: Oke, baik. Nah, Pak,
1: Ya.
0: kalau kita juga melihat belakangan kan di daerah Timur Tengah itu sempat ada cuaca panas ekstrim ya, Pak. Ini ada kemungkinan terjadi juga nggak nih, Pak, di wilayah kita khususnya di Kalimantan Barat?
1: Iya, itu gelombang panas ya. Gelombang panas itu kan sebenarnya gelombang panas itu wilayah-wilayah yang mengalami panasnya itu ya panas berlebih gitu kan. Kan asal kalau normalnya itu kan sebenarnya di wilayah Timur Tengah sana kan di Arab kemudian sampai Mesir lah mungkin kan. Nah, namun itu menjalar ke utara sampai ke Eropa kayak gitu. Nah, kalau gelombang panas sih untuk wilayah Indonesia tidak sampai terjadi. Namun akhir-akhir ini tercatat sudah melampaui kategori ekstrimnya. Jadi kita menetapkan kategori ekstrim untuk suhu udara ya di wilayah kita itu adalah 3 derajat lebih tinggi dari kondisi maksimal normalnya kayak gitu dan batasnya itu 35,3 ekstrim. Jadi mulai 35,3 itu sudah mulai ekstrim. Dan beberapa hari terakhir sudah mulai melewati 35,3, tapi angka itu sangat jauh sekali kalau dibandingkan dengan suhu di negara yang mengalami gelombang panas. Di sana bisa 46 derajat, selisihnya 10 derajat itu
0: Iya.
1: sangat jauh sekali.
0: Berarti
1: Dan
0: kalau kita di sana pingsan juga, Pak, ya.
1: ya, terus karena di sana itu apa kelembapannya itu kan rendah sekali.
0: Iya.
1: Di sana kelembapan bisa sampai 8%. Kalau di wilayah kita kan paling rendah itu paling 40%. 40% udah sangat rendah. Jadi masih bersyukur banget lah di wilayah kita masih banyak kandungan uap airnya.
0: Oke, baik, Pak. Nah, Pak, kalau begitu untuk masyarakat sendiri, Pak, dengan kondisi cuaca, kemudian juga tadi ya fluktuasi hotspot ini, seperti apa yang harus masyarakat lakukan, Pak? Silakan.
1: Mungkin saya pikir masyarakat lebih paham ya apa yang harus dilakukan. Intinya kami memberikan informasi bukan untuk menakut-nakuti, namun untuk mewaspadai bahwasannya potensi kering atau curah hujan rendah atau kemarau ini diprediksikan lebih panjang dan juga lebih kering dari tahun-tahun sebelumnya. Diprediksikan keringnya tahun ini, kemaraunya ini setidaknya sampai bulan September, bisa jadi sampai ke awal Oktober. Sehingga harus bersiap-siap di berbagai sektor ya, misalnya yang sektor air, misalnya untuk kebutuhan minum sehari-hari, ya disesuaikan, misalnya apakah harus beli air atau semacamnya gitu. Memang minimal harus siap-siap dengan segala risiko itu. Pokoknya prediksinya curah hujannya itu rendah, kemaraunya panjang dan lebih kering kayak gitu.
0: Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak Sutikno, untuk sore hari ini. Terakhir, Pak, silakan boleh pesan-pesan.

0: Pesannya Pak
1: Pertama,
0: baik itu imbauan bagi masyarakat atau apa yang sedang difokuskan BMKG dalam cuaca yang seperti saat ini, silakan.
1: iya, imbauannya seperti yang sebelumnya tadi ya, masyarakat agar mewaspadai potensi kemarau yang cukup panjang di tahun ini, yang cukup panjang dan cukup kering, waspada terhadap informasi hoaks, terutama yang menakut-nakuti. Kayak gitu ya, BMKG menyampaikannya juga kayak menakut-nakutin sih, tapi itu untuk kewaspadaan. Jadi informasi itu benar atau enggak harus dicek dulu sumbernya. Kalau sumbernya dari BMKG, sumbernya dari RRI, insya Allah terpercaya gitu.
0: Baik. Baik, Pak Sutikno, terima kasih Pak untuk informasinya sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Semoga
1: Terima
0: sehat selalu
1: kasih,
0: Pak ya,
1: sama-sama.
0: bersama rekan-rekan BMKG juga. Dan
1: Sama-sama, salam.
0: baik, terima kasih Pak. Dan demikian pendengar untuk perbincangan kita sore hari ini bersama dengan Pak Sutikno, Ahli Madya BMKG Supadio Pontianak, yang sudah berbicara tadi pendengar ya terkait fluktuasi sebaran hotspot serta potensi cuaca Kalimantan Barat ke depannya yang memang masih diprediksikan pendengar musim kemaraunya tahun ini agak panjang sampai nanti akhir September. Jadi tetap waspada, persiapkan juga diri Anda, kesehatan tubuh Anda, dan air, jangan lupa pendengar ya, boleh ditampung tuh kalau hujan supaya ketika nanti kemarau datang sudah lebih siap kitanya. Demikian pendengar untuk Kentongan edisi hari ini 4 Agustus 2026, sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Yeah.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Sari Berita Penting.
1: Antusias masyarakat membeli pernak-pernik menjelang kemerdekaan menurun.
2: Makin menurun tiap tahunnya. Mungkin kualitasnya awet kali.
1: Kemarau panjang menyebabkan pasokan air PDAM di Sintang menurun.
3: Saya berharap dengan kawan-kawan di PDAM untuk bisa ngambil langkah.
4: Pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat sore ini, edisi Selasa 4 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Kita awali informasi sore ini, pendengar. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, penjualan bendera merah putih dan aneka pernak-pernik kemerdekaan mulai ramai di kota Pontianak. Meski demikian, para pedagang mengaku antusias masyarakat untuk membeli atribut kemerdekaan cenderung menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kita simak laporan selengkapnya.
5: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, lapak-lapak penjual bendera merah putih mulai bermunculan di sejumlah ruas jalan di kota Pontianak. Beragam ukuran bendera, umbul-umbul hingga berbagai pernak-pernik bernuansa merah putih dijajarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan instansi pemerintah yang berlokasi di Jalan Sultan Saribatul Rahman. Salah satu seorang pedagang, yakni Dani, mengaku datang dari Jawa Barat pertengahan Juli untuk berjualan secara musiman hingga pertengahan Agustus. Dani mengatakan dibandingkan satu dekade lalu, antusias masyarakat membeli atribut kemerdekaan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
2: Kalau dulu bang, 2010-an, antusias orang Kalimantan itu emang oke. Tapi kalau sekarang udah kayak gimana ya, makin menurun tiap tahunnya. Mungkin kualitasnya awet kali atau gimana gitu. Kalau awal-awal ini biasanya kantor mang yang suka umbul-umbul ganti gitu, ganti model cuman.
5: Dani yang berjualan di Pontianak selama hampir 25 tahun ini menawarkan sedikitnya 7 jenis umbul-umbul dan berbagai ukuran bendera merah putih. Dirinya berharap momentum peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini dapat kembali meningkatkan minat masyarakat untuk memasang bendera sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme. Justranto melaporkan.
4: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Pelaksanaan pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak 2027 di Kabupaten Sanggau diperkirakan akan melibatkan lebih banyak desa dibandingkan perkiraan awal. Hal itu seiring menunggu keputusan pemerintah pusat terkait status 6 desa persiapan yang berpeluang menjadi desa definitif. Definitif maksud kami. Kita simak laporannya.
6: Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades serentak 2027 di Kabupaten Sanggau berpotensi diikuti lebih banyak desa seiring menunggu penetapan 6 desa persiapan menjadi desa definitif. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau, Alian, mengatakan saat ini terdapat 68 desa yang dipastikan mengikuti Pilkades serentak. Namun jumlah tersebut dapat bertambah menjadi 72 desa apabila pemerintah pusat menertibkan status definitif bagi 6 desa persiapan yang telah diusulkan sejak 2020. Penambahan desa peserta Pilkades dinilai akan menjadi babak baru dalam penguatan pemerintahan desa sekaligus mengubah peta kepemimpinan di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau.
7: Baik, kalau cerita tentang pelaksanaan Pilkades untuk tahun 2027 nantinya di Kabupaten Sanggau itu ada kurang lebih 68 desa yang akan melaksanakan Pilkades secara serentak. Nah, itu belum termasuk kalau 6 desa persiapan ini ya yang sudah naik sejak tahun 2020 itu kita usulkan ke pemerintah pusat. Lalu tiba-tiba 2026 ini akan dikeluarkan status desa definitifnya, maka bertambah 6 desa menjadi 72 desa. Lalu 72 desa itu dari kurang lebih 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau ini.
6: Nah, Alian berharap proses penetapan 6 desa persiapan menjadi desa definitif dapat segera terrealisasikan, sehingga masyarakat memperoleh kepastian status pemerintahan desa menjelang Pilkades serentak 2027. Selain itu, penetapan tersebut diharapkan dapat memperkuat pelayanan publik serta mempercepat pembangunan di wilayah desa yang bersangkutan. Tri Putri melaporkan.
4: DPRD Kabupaten Sanggau terus mendorong percepatan pembentukan Kecamatan Kapuas Selatan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemekaran wilayah dinilai akan memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan efektif. Berikut laporan selengkapnya.
8: DPRD Kabupaten Sanggau terus mendorong percepatan pembentukan Kecamatan Kapuas Selatan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Epifania Ratikumala Dewi menilai, pemekaran akan memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif. Menurutnya, luasnya wilayah Kecamatan Kapuas saat ini menjadi tantangan dalam pemerataan pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran kecamatan baru diharapkan membuat pelayanan pemerintahan lebih efektif dan menjangkau seluruh wilayah. Selain meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi, pemekaran juga diharapkan mempercepat pembangunan di wilayah yang selama ini memiliki akses pelayanan cukup jauh. Langkah tersebut dinilai mampu mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Sanggau.
9: Dengan kecamatan yang baru, pastinya akses untuk pelayanan masyarakat semakin. Karena pastinya jika pemekaran, kita maunya juga ada perhatian lebih ke kecamatan yang baru. Jadi jangkauan untuk Kecamatan Kapuas ini lebih sedikit dan kita juga bisa fokus kepada daerah-daerah yang mungkin di seberang.
8: Ia berharap proses pemekaran Kecamatan Kapuas Selatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan terbentuknya kecamatan baru, kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sanggau diharapkan semakin baik, merata, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Wulandari melaporkan.

0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, kita lanjutkan informasi sore hari ini. Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Forum Anak Kabupaten Sintang dan mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyelenggarakan peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Kita simak laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Forum Anak Kabupaten Sintang dan mahasiswa KKN Angkatan 120 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyelenggarakan peringatan Hari Anak Nasional HAN ke-42 tahun 2026 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang Senin 3 Agustus 2026. Ketua Panitia Penyelenggara yang juga Ketua Forum Anak Kabupaten Sintang Ani Dedek Kurniawati mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional tahun ini diikuti 108 peserta dari jenjang PAUD hingga SMA yang mengikuti berbagai kegiatan yang dikemas dalam Larasena Series 2026. Selain itu, peserta juga mengikuti berbagai cabang perlombaan seperti fashion show, debat bahasa Indonesia, pembuatan indografis, video edukatif, dance jingle 2P hingga lomba mewarnai. Menurutnya, Hari Anak Nasional tidak sekedar menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi wadah partisipasi anak untuk mengembangkan kemampuan di bidang seni, bahasa, kreativitas, serta membentuk karakter positif.
2: Pada tahun ini, kegiatan HAN 2026 diikuti oleh kurang lebih 108 peserta dari jenjang PAUD hingga SMA dengan rangkaian kegiatan Larasena Series 2026, yaitu seluruh lomba yang diadakan Faduli, Forum Anak Peduli Lingkungan, Fakerta, Forum Anak Keluarga Cerita Kita, Ducera, Dunia Ceria Anak, dan juga Pesta Anak Sintang.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menyampaikan, pemerintah Kabupaten Sintang menegaskan komitmennya untuk mendengarkan sekaligus menindaklanjuti 7 aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan Forum Anak Kabupaten Sintang. Aspirasi tersebut mencakup berbagai isu yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak, mulai dari pemenuhan hak akan kartu identitas anak dan akta kelahiran bagi seluruh anak di Kabupaten Sintang, memperkuat hukum dan tindakan terkait kekerasan anak di rumah tangga, menyiapkan ruang terbuka hijau, taman bermain dan puskesmas ramah anak, memperketat penjualan rokok bagi anak, menutup tempat hiburan malam, mempertegas aturan pernikahan anak, dan membangun sekretariat bagi Forum Anak di setiap kecamatan.
3: Kami pastikan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Sintang, 7 suara anak yang dibacakan hari ini semuanya akan ditindaklanjuti. Besok kita langsung rapat gabungan di ruang Sekda atau di ruang Wakil Bupati Kabupaten Sintang. Kita coba rapat seluruh OPD yang tadi kenaan dengan ini untuk menindaklanjuti 7 suara anak yang disuarakan hari ini.
1: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kabupaten Sintang menjadi momentum untuk memperkuat partisipasi anak dalam pembangunan daerah. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Pendengar, musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan pasokan air bersih untuk Perumda Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang mengalami penurunan. Kita simak laporan selengkapnya.
4: Musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan pasokan air bersih untuk Perumda Air Minum atau PDAM Tirta Senentang Kabupaten Sintang mengalami penurunan. Hal tersebut turut dirasakan warga Sungai Anna, Dehan, yang mengaku air PDAM di Sintang akhir-akhir ini tidak selancar biasanya dan terlihat lebih keruh.
5: Air PDAM akhir-akhir ini kurang lancar, ngalirnya biasa 2 hari sekali, itu pun airnya keruh.
4: Untuk memastikan hal tersebut, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala meninjau langsung intek instalasi pengolahan air atau IPA dari PDAM Tirta Senentang di Desa Sungai Anna, Kecamatan Sintang. Dalam peninjauan tersebut, ditemukan debit Sungai Melawi turun drastis sehingga air hanya tersisa di bagian tengah sungai. Kondisi tersebut membuat pipa hisap yang berada di tepian sungai tidak lagi dapat menjangkau sumber air secara optimal. Hal ini membuat tingkat kekeruhan air yang tinggi dan membuat proses pengolahan air bersih lebih sulit dari biasanya. Untuk itu, Bupati meminta jajaran PDAM segera mengambil langkah-langkah strategis agar pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan di tengah kondisi kemarau yang masih berlangsung. Bupati juga meminta PDAM untuk terus menyampaikan informasi terkait kebijakan maupun pola distribusi air kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
6: Saya berharap dengan kawan-kawan DPDNM untuk bisa ngambil langkah-langkah seperti apa untuk menindak situasi yang seperti ini, tapi yang lebih penting juga memberi pengertian juga kepada masyarakat.
4: Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Senentang, Jane Elizabeth Usang, telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga pasokan air bersih. Salah satunya dengan mengeruk dasar sungai di sekitar intake IPA Sungai Ana agar aliran air dapat mencapai titik pengambilan. Selain itu, PDAM menerapkan sistem distribusi air secara bergilir kepada pelanggan. Distribusi pasokan air juga dibantu melalui instalasi pengelolaan air atau IPA Tanjung Puri untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang.
7: Caranya kita upayakan agar membuka alur di depan sehingga air dapat masuk ke bawah mesin submersible kita sehingga bisa dapat diproduksi di IPA kita.
4: Hingga saat ini, PDAM Tirta Senentang terus memantau perkembangan debit Sungai Melawi dan menyesuaikan pola produksi maupun distribusi air sesuai dengan kondisi di lapangan. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga pelayanan tetap berjalan meski kapasitas produksi menurun akibat kemarau panjang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak atau PGD ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026 menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan menjaga kelancaran dan keamanan pelaksanaan kegiatan. Kita simak laporannya.
8: Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak PGD ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026, Tony, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan menjaga kelancaran dan keamanan pelaksanaan kegiatan budaya tersebut. Dalam sambutannya saat penutupan PGD ke-13 minggu kemarin, Tony mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, masyarakat, panitia, serta personil TNI Polri yang telah bersama-sama menciptakan suasana yang aman, tertib, dan penuh kegembiraan selama rangkaian acara berlangsung. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan masyarakat yang telah menjaga ketertiban, memarkirkan kendaraan pada tempatnya, serta menikmati seluruh rangkaian kegiatan dengan tertib dan penuh sukacita. Menurutnya, semangat kebersamaan dan kegembiraan merupakan esensi utama pelaksanaan gawai dayak, namun tetap harus diiringi dengan tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban bersama.
9: Kepada seluruh tamu undangan dan seluruh masyarakat, saya menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pengunjung, kepada panitia, kepada rekan-rekan keamanan, TNI dan Polri, dan seluruh masyarakat yang hadir tempat ini karena sudah menjaga Pekan Gawai Dayak ini secara baik yang gembira. Oh, inilah wujud pelestarian adat istiadat khususnya budaya Dayak.
8: Pada kesempatan tersebut, Tony juga turut menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama panitia melayani masyarakat, baik dalam pengelolaan parkir, lapak usaha, pengamanan maupun pelayanan lainnya. Ia berharap semangat persaudaraan, gotong royong, dan kecintaan terhadap budaya Dayak yang telah terbangun dalam Pekan Gawai Dayak ke-13 dapat terus dipelihara sebagai bagian dari upaya melestarikan warisan budaya di Kabupaten Sintang. Dian Beni Yuda melaporkan.
10: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan BMKG rekan Fitri. Silakan laporan Anda.
11: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Cherry di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kota Pontianak, Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Kapuasulu. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Rabu 5 Agustus 2026, wilayah Kalimantan Barat masih diperakirakan dominan berawan, namun di beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal dan tidak merata. Kemudian untuk jumlah titik hotspot di wilayah Kalimantan Barat terupdate hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 231 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Kami imbau kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Persatu Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Persatu Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Fitri, selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar telah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Fitri. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, antusias masyarakat membeli pernak-pernik menjelang kemerdekaan menurun. Kemarau panjang menyebabkan pasokan air PDAM di Sintang menurun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan setelah ini pendengar, kami masih akan temani Anda tentunya dengan ragam lagu pilihan dari Pro 1 Pontianak dan juga informasi terkini lainnya untuk menemani santai sore Anda pendengar ya, terutama bagi Anda yang mungkin saat ini sedang berkendara atau sedang santai sore, terutama yang sedang berkendara ya, itu kadang jam-jam segini jam-jamnya macet, jam-jamnya mulai ngantuk juga, jadi hati-hati di jalan pendengar ya. Dan setelah ini kami akan putarkan tentunya koleksi lagu Pro 1 Pontianak dengan ragam informasi terkini sampai nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Itu dia tadi pendengar, tetap bersama kami tentunya di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jod. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat, kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan sore hari ini pendengar, kembali kami mau menginformasikan ya terkait lalu lintas di kota Pontianak. Ini pendengar ya, yang kami ambil dari live CCTV-nya Dishub Kota Pontianak. Ini kalau saya lihat ini yang paling ramai ya, itu di Bundaran Digulis, pendengar ya. Ini memang ramai kendaraan berlalu lalang. Ada Pak Polisi juga tadi yang mengatur lalu lintas, tapi masih belum ada kemacetan ya, masih tergolong lancar pendengar, walaupun memang kendaraan ramai. Dan sudah ada juga beberapa warga ini yang terpantau sedang ada yang bersepeda, ada juga yang sedang jogging sore-sore pendengar ya, di daerah Digulis ini. Jadi bagi Anda yang mau habis kerja misalnya olahraga, boleh pendengar ya. Kebetulan cuaca di luar juga ini sepertinya tidak terlalu panas ya. Kemudian kita berpindah dulu nih ke Simpang Pajak. Ini juga ramai pendengar ya, baik itu dari Jalan Ahmad Yani maupun dari Sultan Abdurrahman. Ini apalagi di yang Ahmad Yani, ini terlihat sangat banyak kendaraan bermotor. Jadi hati-hati pendengar ya, yang di Simpang Pajak jangan diterabas ya lampu merahnya, kalau sisa satu berhenti aja pendengar ya, jangan diterabas karena ini ramai ya kendaraan bermotor maupun kendaraan roda 4. Jadi harap hati-hati, aduh ini agak ngeri ya. Hati-hati pendengar ya, terutama di lampu merah Simpang Pajak ini cukup rawan, sering terjadi kecelakaan biasanya karena memang ada yang tidak sabaran dan langsung terabas-terabas aja. Jadi kalau memang lampunya sudah kuning, perlambat laju kendaraan Anda dan berhenti pendengar ya. Kemudian kita ke Simpang Flamboyan, ini juga terpantau ramai tapi masih lancar pendengar ya, untuk yang mau melintas boleh, aman, tidak macet. Kemudian begitu pula di Simpang Garuda ya, ini ramai memang, sudah cukup ramai pendengar, terutama yang dari Jalan Tanjung Pura ini banyak kendaraannya ya. Kalau yang Imam Bonjol juga cukup ramai tapi tidak seramai yang dari Tanjung Pura ataupun dari Gajah Mada tadi. Kemudian kita beralih lagi pendengar, kemana nih, masih loading nih. Di Simpang Tanjung Hulu juga lengang ya pendengar sore hari ini Simpang Tanjung Hulu. Tapi berbeda dengan Simpang Tanjung Raya yang seperti biasa ini ramai pendengar ya, terutama dari turun tol itu padat kendaraannya, tapi tidak yang sampai menutupi jembatan tol juga. Jadi masih tergolong aman ya pukul 16 lebihnya 41 menit ini di Simpang Tanjung Raya. Jadi pendengar, bagi Anda yang mau melintas ya ke beberapa simpang tadi, rata-rata sih masih lancar pendengar ya jam segini. Begitu pula nih di depan bundaran, di SPBU depan bundaran Kota Baru juga lengang terpantau pendengar. Dan yang perlu Anda waspadai tadi di Simpang Pajak sama di Bundaran Untan pendengar ya, karena di situ volume kendaraannya cukup tinggi, begitu pula dengan di Tanjung Raya. Sisanya masih cukup lengang, masih ramai lancar, jadi hati-hati di jalan pendengar, berkendaralah dengan hati-hati yang fokus ya pendengar ya. Dan saya masih akan temani Anda, tentunya masih akan temani sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan untuk temani sore hari Anda, pendengar, sebuah lagu dari Bill Withers, Lean On Me.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: pesen.
1: Bu Yani. Aduh, bawa apa tuh, Bu? Banyak sekali.
2: Ini, Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang, kan sebentar lagi Agustusan.
1: Halah, Bu, Bu, rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok, Bu.
2: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang, Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang, Bu, untuk merebut kemerdekaan.
1: Kan udah puluhan tahun yang lalu, Bu. Memang masih harus ya?
2: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
1: Iya, Bu, maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucel enggak apa ya, Bu ya?
2: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak. Tapi ntar bayar ya.
3: Mengibarkan bendera merah putih, wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih dalam

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan lakukan cek fakta terlebih dahulu. Di mana ada hoax yang beredar terkait pendaftaran bantuan dana pensiun tahap 1 tahun 2026. Jadi pendengar, hoax ini beredar di melalui unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama pada tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Faktanya, klaim informasi pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama ini adalah hoax, pendengar ya, atau berita tidak benar. Karena dilansir dari tirto.id, informasi ini bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Sampai saat ini pendengar, pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan di tahap pertama di media sosial. Itu dia tadi pendengar informasinya ya. Jadi ini unggahannya ini sepertinya di Facebook ya. Iya, di Facebook. Di mana memang untuk posternya ini berwarna biru dan kuning ya. Ada tulisan resmi terbit bantuan dana pensiun tahap pertama 2026. Jadi pendengar, Anda harus hati-hati ya untuk hal-hal seperti ini. Jangan lupa bahwa lembaga PT Taspen sendiri tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus yang bermodus pencairan tahap pertama di media sosial, itu tidak pernah dibagikan. Jadi hati-hati pendengar, jadi kalau Anda menemukan pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 di Facebook, itu adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Surat panggilan kepada tergugat nomor 825 garis miring PDTG garis miring 2026 garis miring PA PTK. Pada hari ini Selasa tanggal 4 Agustus 2026, saya Galuh Dewi Fatmasari SAK, jurusita pada Pengadilan Agama Pontianak, atas perintah Ketua Majelis Hakim tanggal 23 Juli 2026 dalam perkara nomor tersebut telah memanggil nama Alex Brahma bin Sukiman, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan surveyor minyak, tempat tinggal semula di Jalan Komyo Sudarso, Gang Alpukat Permai, RT 1 RW 15, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Namun, sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Untuk menghadap di persidangan Pengadilan Agama Pontianak, pada hari Selasa tanggal 24 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang Pengadilan Agama Pontianak, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 8 Pontianak. Dalam perkara cerai gugat antara Fitriana binti Syarifuddin H sebagai penggugat melawan Alex Brahma bin Sukiman sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Pontianak. Dan atas gugatan tersebut, ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut di atas. Oleh karena tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang memanggil jurusita Galuh Dewi Fatmasari.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10.

Sebuah lagu pendengar dari Utopia, Antara Ada dan Tiada. Anda masih bersama saya, Cherry Lubis, di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, ini secara resmi membuka BBM XIK Basketball Tournament Season 2 di Gor Terpadu Ayani Pontianak pada Sabtu kemarin. Turnamen yang mempertemukan tim pelajar dan klub basket dari berbagai daerah ini kembali digelar sebagai ajang pembinaan atlet muda, sekaligus untuk memperkuat ekosistem olahraga bola basket di Kalimantan Barat. Dalam sambutannya, Krisantus mengapresiasi penyelenggara dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kompetisi ini. Menurutnya, turnamen ini bukan sekedar ajang pertandingan, tapi juga investasi jangka panjang untuk mencetak generasi muda yang sportif, tangguh, dan berprestasi. Pendengar, Wakil Gubernur juga menegaskan pentingnya pemanfaatan Gor Terpadu Ayani, terutama sebagai pusat pembinaan atlet, sehingga mampu melahirkan pebasket, kemudian pemain potensial, yang bisa mengharumkan nama Kalimantan Barat di tingkat nasional sampai internasional. Ia juga turut mengingatkan pendengar kepada seluruh atlet, pelatih dan ofisial, serta perangkat pertandingan juga agar bisa menjunjung tinggi sportivitas, kejujuran dan profesionalisme selama kompetisi berlangsung. Pembukaan turnamen ini pendengar ditandai dengan prosesi tip-off atau lemparan bola pertama oleh Wakil Gubernur sebagai tanda dimulainya rangkaian pertandingan BBM XIK Basketball Tournament Season 2. Itu dia tadi pendengar informasinya, jadi ada turnamen basket ya yang diselenggarakan di Gor Terpadu Ayani. Dan setelah ini pendengar, kami masih akan temani Anda dengan ragam musik dan informasi. Jadi tetap bersama kami di 104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.

0: malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi, jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah dia bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan informasi kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda, kali ini dari Koordinator Gita Bahana Nusantara atau GBN 2026, Vincent Wiguna, ini memastikan persiapan penampilan pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta terus dimatangkan. Sebanyak 183 peserta dari 30 provinsi telah berkumpul sejak 1 Agustus kini menjalani masa karantina dengan jadwal latihan yang intensif yang juga disusun oleh tim pelatih dari Kementerian Kebudayaan. Vincent mengatakan peserta mengikuti berbagai metode latihan, mulai dari latihan seksional, latihan gabungan paduan suara dan orkestra, hingga latihan bersama konduktor. Pendengar, pola latihan ini dirancang supaya kemampuan peserta ini berkembang secara optimal, sekaligus menjaga semangat selama masa karantina. Pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun ini, pendengar Gita Bahana Nusantara diperkirakan akan membawakan sekitar 15-17 lagu. Adapun lagu-lagu yang dibawakan ini terdiri dari lagu nasional dan lagu daerah dengan berbagai aransemen. Menurut Vincent, pendengar, penampilan GBN ini bukan hanya jadi pertunjukan musik ya, tapi juga mencerminkan kekayaan budaya Indonesia. Ia mengaku bangga dapat menjadi bagian dari peringatan Hari Kemerdekaan, serta mengapresiasi semangat para peserta muda yang juga siap memberikan penampilan terbaik untuk Indonesia. Itu dia tadi pendengar informasinya. Selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id. Kami juga menginformasikan untuk azan maghrib wilayah kota Pontianak dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 17 lebihnya 56 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, jadi bagi Anda umat muslim, selamat mempersiapkan diri, mempersiapkan hati Anda pendengar sebelum menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan sambil menunggu kumandang azan maghrib, pendengar, kami putarkan terlebih dahulu koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak.

جاز إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. يا الله kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah dosaku.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: rilis panggilan kepada tergugat nomor 187/PDT.G/2026PN PTK hari Senin tanggal 3 Juni 2026, saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 18 Juni 2026 telah memanggil Surya Tamanggung bertempat tinggal dahulu di Jalan Adi Sucipto, Gang Haji Kasim nomor 8C, RT 3 RW 2, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sekarang tidak diketahui sebagai tergugat, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Rabu tanggal 2 September 2026 pukul 9 pagi dalam perkara perdata antara Lita Freyani sebagai penggugat lawan Surya Tamanggung sebagai tergugat. Demikianlah rilis panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 30 Juli 2026. Jurusita Ali Aspar.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Kalau bukan karena keberanian nekat seorang pemuda berusia 26 tahun, suara kemerdekaan Indonesia mungkin terlambat didengar oleh dunia.
1: Dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
2: Agustus 1945, Jepang sudah menyerah, tapi mereka berusaha keras menyembunyikan berita proklamasi. Stasiun radio Hoso Kanri Kyoku yang sekarang kita kenal sebagai RRI dijaga sangat ketat oleh tentara Jepang bersenjata lengkap. Tapi ada satu nama yang menolak tinggal diam, Yusuf Rono Dipuro. Dengan modal nekat dan keberanian luar biasa, Yusuf dan kawan-kawan berhasil menyusup ke dalam studio radio. Di bawah ancaman bayang-bayang sangkur tentara Jepang, Yusuf mengunci pintu studio dari dalam, lalu membacakan teks proklamasi kemerdekaan dalam bahasa Inggris ke seluruh penjuru dunia. Akibat aksi nekat itu, Yusuf sempat ditangkap dan babak belur dianiaya, tapi misinya berhasil total. Berkat radio itu, dunia luar akhirnya tahu Indonesia sudah merdeka.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Sebuah lagu pendengar dari Yura Yunita, Duhai Sayang. Dan Anda masih bersama kami di Prosatu Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kembali informasi kami hadirkan pendengar ke ruang dengar Anda, di mana Kodam 12 Tanjung Pura ini mengerahkan ratusan personel dan puluhan armada tangki air untuk menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan di berbagai wilayah di Kalimantan Barat. Sama seperti info di Kentongan tadi pendengar ya, curah hujan akan sangat rendah dalam 2 bulan ke depan sampai bulan September akhir nanti. Jadi memang harus sabar-sabar pendengar ya, air juga memang lagi surut, kemudian jadinya payau juga PDAM. Dan distribusi bantuan ini pendengar dilakukan menggunakan truk tangki air dan kendaraan pemadam kebakaran milik Satuan Jajaran Kodam 12 Tanjung Pura. Bantuan ini disalurkan langsung ke pemukiman warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau. Kepala Penerangan Kodam 12 Tanjung Pura, Kolonel ARH Agung Sinaring mengatakan, pendistribusian air bersih ini merupakan bentuk komitmen TNI Angkatan Darat untuk hadir membantu masyarakat dalam situasi sulit. Kodam juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa bantuannya ini tetap tepat sasaran. Nah, pendengar, penyaluran air bersih ini juga melibatkan seluruh jajaran Kodim dan batalion di Kalimantan Barat dengan wilayah sasaran meliputi Mempawah, Kuburaya, Sambas, Sanggau, Landak, Sintang, Kapuas Hulu, Ketapang, Bengkayang, sampai Kota Singkawang. Kodam 12 Tanjung Pura juga memastikan distribusi bantuan air bersih ini akan dilakukan selama musim kemarau berlangsung untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Itu dia tadi pendengar informasinya, selengkapnya bisa Anda akses di laman kami di rri.co.id/pontianak.

rilis pemberitahuan First Take kepada tergugat nomor 25 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, telah memberitahukan kepada Sujono bertempat tinggal di Gang Selat Sumba 3, RT 1 RW 11, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 27 Juli 2026 antara Sari sebagai penggugat lawan Sujono sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagai dengan First Take. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama EV dan seterusnya. 4. Menetapkan hak pengasuhan dari anak penggugat dengan tergugat yang belum dewasa yang bernama Cecilia Zenia, lahir di Pontianak pada tanggal 5 November 2015 dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan ini dan seterusnya. 6. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, paling lambat 60 hari dan seterusnya. 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini terhitung sejumlah Rp1.227.000. 8. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Bahwa terhadap keputusan tersebut, tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan First Take dalam jangka waktu menurut undang-undang. Demikian rilas pemberitahuan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan, Pontianak 28 Juli 2026, Jurusita Ali Aspar.

Masa depan Kabupaten Kuburaya tidak dibangun dari mimpi semata, tapi dari ketahanan diri generasi mudanya. Saya, AKBP Albert Manurung, SASIK, MH, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuburaya, mengajak seluruh elemen masyarakat, orang tua, pemuda, dan tokoh komunitas untuk bersatu menjaga lingkungan kita dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Lindungi keluarga kita, berani tolak, berani lapor, dan berani rehabilitasi. Mari wujudkan Kuburaya yang sehat, bahagia, dan bersinar. Bersih narkoba. War on drug for humanity.

Sebuah lagu pendengar dari Malik, The Essentials, kita bikin romantis. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, memasuki musim kemarau, ini suhu udara tentunya pasti lebih panas, kemudian juga membuat tubuh kita jadi lebih mudah kehilangan cairan. Maka dari itu pendengar, menjaga tubuh ini tetap terhidrasi, nah itu adalah salah satu langkah yang paling penting untuk bisa menjaga kesehatan kita di tengah musim kemarau ini ya. Nah, salah satu cara yang kini juga banyak diminati yaitu pendengar dengan mengonsumsi infused water, yaitu air putih yang diberi irisan buah atau sayuran atau rempah sehingga dia ini punya cita rasa yang segar tanpa tambahan gula. Yang paling sering kita temui itu biasanya pakai lemon, pendengar ya, pakai irisan lemon kemudian didinginkan dan itu segar memang, tapi kadang ada pahit-pahitnya juga ya. Jadi selain membuat minuman air putih lebih nikmat, pendengar, infused water ini juga bisa membantu mengurangi kebiasaan mengonsumsi minuman manis yang tinggi gula dan kalori. Nah, buah-buahan yang bisa Anda pakai, pendengar, untuk buat infused water ini contohnya ada lemon, seperti tadi yang saya bilang ya, paling sering kita temui. Kemudian jeruk, bisa juga strawberry, timun, dan daun mint, pendengar. Nah, ini yang akan memberikan aroma segar dan mendorong orang untuk mencukupi kebutuhan cairan setiap hari. Tapi memang kalau kita minum infused water yang pakai lemon atau jeruk dengan daun mint, itu emang rasanya segar, pendengar ya. Mirip sama minuman-minuman manis, tapi ya tidak manis. Tapi efeknya tuh mirip gitu ya ketika masuk ke tenggorokan kita. Jadi walaupun kandungan nutrisinya tidak sebanyak buah utuh, tapi sebagian vitamin dan antioksidan bisa tetap larut ke dalam air dan bisa membantu melindungi sel-sel tubuh kita dari paparan radikal bebas. Nah, selain melindungi dari paparan radikal bebas, pendengar, dengan mengonsumsi infused water, ini juga bisa mendukung kesehatan kulit kita dari dalam ya. Walaupun demikian, infused water ini bukan pengganti konsumsi buah segar. Jadi untuk memenuhi kebutuhan gizi secara optimal, Anda juga tetap dianjurkan untuk mengonsumsi makanan bergizi seimbang disertai dengan asupan air putih yang cukup, terutama selama musim kemarau. Itu dia tadi, pendengar, informasinya. Jadi kalau musim kemarau ini memang panas dan cepat haus, pendengar ya, daripada beli minuman-minuman kemasan yang tinggi gula dan kalori, mendingan bikin infused water, lebih sehat dan lebih menyegarkan juga. Itu dia informasinya, pendengar. Setelah ini nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya akan mengantarkan Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kita akan menyimak bersama Warta Berita Sentral. Tapi sebelum itu, kami hadirkan terlebih dahulu koleksi lagu pilihan dari Pro 1 Pontianak.

Rilas Panggilan Sidang Nomor 174/PDT.G/2026/PNPTK pada hari ini, Rabu tanggal 29 Juli 2026, saya Farida Saleh SH, juru sita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut untuk memanggil nama Hermanus, alamat Jalan Selat Panjang 2, Siantan Hulu, Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai tergugat, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026, pukul 9 pagi, dalam perkara antara Helmida Simanjuntak sebagai penggugat lawan Hermanus sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

Rilas panggilan sidang nomor 152/PDT-G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Jumat, tanggal 31 Juli 2026, saya, Suci Nur Fitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut. Untuk memanggil Indra Ferianto, laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 19 Februari 1990, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, agama Buddha, alamat Jalan Parit Haji Husin 2, Komplek Central Park, Blok C1, nomor 1, RT 001/RW 013, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari Rabu tanggal 2 September 2026 pukul 9 pagi, tempat di ruang sidang Prof. Umar Seno Aji SH. Dalam perkara antara Rosita sebagai penggugat lawan Indra Ferianto sebagai tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya, dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan Indra Ferianto dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita Suci Nur Fitri.

Pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak Warta Berita Sentral edisi hari ini 4 Agustus 2026. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi. Biasanya provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin pelindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 21 Undang-Undang IKN itu belum cukup, karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini, sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu, Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan, tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini, karena mengalami kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingannya dihalangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan, mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di Ibu Kota Negara atau IKN, wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari KSB, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaro Bogor, M. Faturi, menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
10: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi di sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
11: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari-hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati. Ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
10: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra mengatakan upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
12: Sementara dihentikan ya. Karena memang OMC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21. Namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas sementara OMC kita hentikan.
10: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
13: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guruh Ciptanto menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
15: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidak-tidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
14: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
9: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipun-pun lah di menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
14: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
17: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran. Sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76%, emas perhiasan 0,51%, bensin 0,33%, ikan nila 0,24%, minyak goreng 0,20%.
17: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapan No Mandau, meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
18: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan apa namanya volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi lah, dikirim lagi. Karena kan nggak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan. Jadi jangan sampai lah terjadi.
17: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
19: Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Guang, Mr. Su Xiangshu, dan Komandan Kapal Kun Lun Shan, Mr. Liu Xiangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Hovifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
20: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
19: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Hovifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
21: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.
22: Kongres Tahunan PSSI 2026 menetapkan Kongres Pemilihan PSSI akan digelar pada Juli 2027. Keputusan tersebut diumumkan pada konferensi pers usai Kongres yang berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta kemarin oleh Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Erick mengatakan keputusan tersebut disepakati dalam Kongres Tahunan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan sepak bola nasional.
21: Karena memang adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi setujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para rekan-rekan media.
22: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, keputusan ini dibuat agar kepengurusan PSSI saat ini menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum masa baktinya berakhir. Salah satu tanggung jawab pekerjaan itu adalah kompetisi sepak bola nasional yang masih bergulir. Jika kongres pemilihan tetap dilaksanakan pada waktu sebelumnya.
1: 23 itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.
22: Semula jadwal kongres pemilihan PSSI dijadwalkan pada Februari 2027. Selain keputusan tersebut, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Tilo.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
1: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi nilainya lebih tinggi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kali ini kembali lagi ke Pontianak, pendengar. Setelah ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Agama Buddha edisi Selasa 4 Agustus 2026 dengan tema Menabur Kebajikan bersama Sujono SAG. Dan sekaligus pendengar, saya Cherry Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti setelah ini akan ada rekan saya Andre Widianto yang temani Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini. Dan nanti pada pukul 20 lebihnya 10 menit akan ada ngobras juga, pendengar, dengan tema Beauty Beyond Looks, Percaya Diri Lewat Fashion dan Makeup bersama konten kreator Adilah Ghassani. Tadi pendengar, dan saya Cherry Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Agama Buddha dengan tema Menabur Kebajikan. Selamat mendengarkan.

Sang Budasa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat petang, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Berbahagia sekali pada kesempatan petang kali ini kita dapat kembali bersama-sama mendengarkan uraian-uraian dhamma di radio kesayangan kita RRI Pontianak. Harapan kita semoga para pendengar setia RRI dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Sebuah topik dhamma pada kesempatan petang kali ini yaitu menabur kebajikan, meraih kebahagiaan. Sebelum kita membahas lebih lanjut dari pembahasan kita pada petang kali ini, saya ingin mengutip syair Dhammapada ayat 333 bab Nagawago. Dikatakan di dalam sebuah bahasa Pali, sukang yawa jara silang, suka sada patit hita, suko panyaya patilabu, papanang akaranang sukang. Artinya, berbuat kebaikan sampai akhir ayat membawa berkah kebahagiaan. Selalu memegang teguh keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha membawa berkah kebahagiaan. Mencapai kebijaksanaan dan pemahaman sejati tentang hakikat hidup membawa berkah kebahagiaan. Tidak melakukan segala bentuk kejahatan membawa berkah kebahagiaan. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, kebahagiaan adalah salah satu kata yang sering kali kita ucapkan. Terasa manis bagai madu alam murni. Semua mengharapkan kebahagiaan. Dari yang kecil hingga yang besar, tua maupun muda, sama-sama berharap kebahagiaan muncul dalam kehidupan mereka. Kebahagiaan menurut pengertian umum bersifat relatif. Kebahagiaan orang satu dengan yang lainnya tentu berbeda, tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Bagi seorang petani di desa, setelah lelah bekerja di ladangnya, kemudian ia makan di pematang sawah, baginya itu kebahagiaan yang luar biasa. Walaupun hanya makan sambal dan lalapan. Berbeda dengan seorang pejabat yang terbiasa hidup glamor, kemana-mana mengendarai kendaraan yang mewah, dengan penjaga yang setia mengawalnya kemanapun ia pergi. Baginya itu mungkin suatu kebahagiaan, tetapi juga pejabat ini kemudian menggantikan profesi si petani tadi. Apakah ia bisa bahagia? Demikian pula sebaliknya. Kebahagiaan begitu sangat dinanti, diinginkan dan diharapkan oleh semua umat manusia. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan tentang sabda Sang Buddha di dalam Anguttara Nikaya. Ada empat hal yang sangat diinginkan, yang sangat diharapkan
yang sangat dinanti-nantikan oleh manusia di dunia ini. Yang pertama adalah memiliki kekayaan yang berlimpah, kedudukan, status sosial, dan pelayanan serta fasilitas yang memadai. Kemudian yang kedua, harta kekayaan yang dimiliki bisa bermanfaat untuk menyokong hidupnya. Yang ketiga, semua orang berharap bisa bebas dari hutang piutang. Ini merupakan keinginan harapan dari setiap manusia. Kemudian yang keempat, bebas dari segala bentuk perbuatan tercela. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, namun semua materi di dunia itu tiada yang kekal. Yang kita miliki suatu saat akan berubah. Suatu saat kekayaan yang kita miliki itu mungkin bisa habis, bisa dicuri orang lain, atau diambil oleh ahli waris yang serakah, yang menghambur-hamburkan kekayaannya, atau terkena musibah kebakaran, kebanjiran, disita oleh pemerintah, dan lain sebagainya. Harta kekayaan dunia memang dapat menjadikan pemiliknya merasa bahagia, tetapi di balik kebahagiaan itu tersembunyi jerat penderitaan, kekhawatiran, was-was, ketakutan, dan ketidakpuasan apabila semua itu berakhir dan berpisah dengan pemiliknya. Oleh karena itu, Buddha memberi perumpamaan tentang bagaimana seekor ikan yang dipancing dengan umpan di ujung mata kailnya. Dengan asiknya ia menikmati makanan umpan itu tanpa tahu sesungguhnya bahaya sedang mengintai hidupnya. Ketika langkah dan di dalam perjalanan lengah karena terlena nikmatnya makanan itu, ia ditarik oleh pancing yang berkail menyergapnya, membuatnya menggelepar dan membawanya menuju kebinasaan. Demikian pula semua kebahagiaan di dunia bersifat semu, bagaikan Fata Morgana, indah tapi bermata kail, senang sesaat, menderita kemudian. Manusia cenderung mencari kebahagiaan dunia yang semu. Mereka tahu semua itu pada akhirnya hanya membuat kecewa dan kesedihan. Tapi karena kegelapan batinnya, manusia tetap mencari dan melekatinya hingga tidak sadar waktu terus berputar, berkurang hari demi hari. Namun bukan berarti kebahagiaan sejati tidak ada. Dhamma menawarkan sekaligus menjamin kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang tidak bermata kail, yang tidak akan mendatangkan penyesalan di kemudian hari, yang tidak akan mungkin bisa dicuri, dirampok, atau kena banjir atau kebakaran dan lain sebagainya. Kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan yang berasal dari dalam diri kita, yang diciptakan dari perilaku taat pada kebenaran, menjunjung tinggi dhamma dalam setiap tindakan, baik jasmani, ucapan, maupun pikiran. Bukan datang dari barang atau materi dunia yang selama ini dipuja bagaikan dewa.
kebahagiaan tidak datang dari luar sana. Ia ada karena kita yang menghadirkan dan menciptakannya dalam batin yang murni, tanpa ego, tanpa keserakahan, tanpa kebencian dan kegelapan batin. Maka di dalam Dhammapada Syair 333, Sang Buddha mengutarakan ada 4 anjuran yang apabila dilakukan dan dikembangkan akan menuntut atau menuntun seseorang, menuntun seseorang meraih berkah kebahagiaan dalam kehidupan ini maupun dalam banyak kelahiran di masa mendatang. Yang pertama, sukang yawa jara silang, berbuat kebaikan sampai akhir hayat membawa berkah kebahagiaan. Kita harus selalu berusaha semaksimal mungkin di dalam hidup kita untuk melakukan banyak kebajikan, bukan berbuat baik ketika kita di hari tua, tetapi selama masih muda pun kita harus banyak berbuat kebajikan. Jangan kita menyia-nyiakan waktu hidup kita dengan hal-hal yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Tetapi gunakanlah hidup kita dengan hal-hal yang baik, yang positif, yang akan memberikan berkah kebahagiaan. Kemudian yang kedua, suka sada pati hita, selalu memegang teguh keyakinan kepada Tiratama, pada Buddha, Dhamma dan Sangha, sehingga dengan memiliki keyakinan yang kuat kepada Tiratama, memiliki keyakinan yang kuat terhadap kebenaran, maka akan memperoleh kebahagiaan. Kemudian yang ketiga, suku panyaya pati labu, mencapai kebijaksanaan dan pemahaman sejati tentang hakikat hidup membawa berkah kebahagiaan. Dalam hidup kita berusaha untuk menjadi orang yang bijak, mencari kebenaran yang sejati. Untuk apa kita hidup? Untuk apa tujuan kita hidup ini? Kita harus berusaha untuk mencari makna dari kehidupan kita. Kita tidak hanya sekedar menjalani proses hidup ini, tetapi juga harus mencari makna hidup yang sebenarnya. Sehingga dengan kebijaksanaan yang kita dapat dari pemahaman yang kita pelajari, kita akan mengerti tentang hakikat kehidupan. Kemudian yang keempat adalah papanang akaranang suka, tidak melakukan segala bentuk kejahatan membawa berkah kebahagiaan. Jadi kita berusaha untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, yang merugikan diri kita dan juga merugikan makhluk lain. Kita menghindari sekecil apapun dari perbuatan yang tidak baik di dalam hidup ini, yang akan membuat hidup kita menjadi menderita. Maka sedikit demi sedikit kita berusaha untuk menanamkan kebaikan-kebaikan dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, yang merugikan diri kita. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, semua makhluk mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya, kebahagiaan dunia dan tentu saja kebahagiaan setelah kehidupan di dunia ini berakhir, dapat terlahir di alam yang lebih menyenangkan seperti alam surga, adalah dambaan dan impian dari semua orang.
semua bentuk kebahagiaan itu akan dapat dicapai apabila kita selalu berusaha tanpa lelah mendapatkannya, yang tentunya sesuai dengan dhamma. Dunia ini akan seperti surga, nyaman, jauh dari pertikaian dan peperangan, jauh dari keserakahan dan ketidaktahuan, apabila semua orang melatih dirinya, memperkaya dirinya dengan segala bentuk kebajikan, seperti beramal atau berdana, melatih moralitas, dan melatih pikirannya dari hal-hal negatif yang dapat membawa kerugian bagi dirinya sendiri dan orang lain. Ajaran kebajikan ini akan membawa manusia kepada kebahagiaan. Ajaran ini kekal, tidak akan lekang oleh waktu, sekalipun manusia melupakannya. Dhamma akan tetap mengawal manusia dan para dewa sampai mereka mencapai keadaan tanpa penderitaan. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, inilah ajaran-ajaran dhamma yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada kita sebagai pedoman hidup kita. Bagaimana dengan dhamma itu kita pelajari, kita pahami, kita analisa, sehingga dengan pemahaman yang benar tentang dhamma ini, kita akan memperoleh kebahagiaan karena hasil dari kebajikan yang kita lakukan. Inilah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan petang kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat, bisa memberikan penyadaran pada diri kita masing-masing untuk selalu melakukan banyak kebajikan, karena kebajikan ini akan memberikan kebahagiaan. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan saya ucapkan Sabi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat petang.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Plotker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Plotker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang 2 orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi sehingga mampu membangun.

0: Makasih ya kalian sempatkan waktu buat datang. Aduh, iya, seneng banget.
1: Aku juga seneng. Jujur ya, udah lama loh aku merindukan hal-hal kayak gini, kita ngumpul-ngumpul kayak gini lagi. Rita di mana?
2: Iya, Rita di mana ya?
0: Hai. Hai juga.
1: Ih, panjang umur dia ya.
2: Maaf ya, aku lama.
0: Iya, enggak apa-apa.
2: Maklumlah, beresin rumah dulu, kasih makan anak dan ngurus mertua. Apalagi suamiku akhir-akhir ini belum dapat kerja. Kesana kemari cari kerja belum dapat juga. Melau juga lagi badai-badainya. Ah, enggak tahu lagi lah. Pusing aku mikirnya.
3: Iya, kami memahami. Kami ngerti kok, Rita. Oh iya, kalian bawa apa aja nih ke sini?
2: Ini aku beli gorengan tadi. Agak banyak nih. Aku beli kue juga.
0: Ini kue kesukaan aku loh.
3: Sama lah.
2: Makasih ya, Rita. Ini juga aku sudah beli mie. Wah, sama minum. Ada jajanannya juga.
0: Aduh, seru.
3: Wah, banyak banget ya kamu belinya.
2: Iya.
3: Waduh, kita makan enak nih hari
0: Betul, ini hari spesial.
3: Oh iya, aku juga ini nih, beli nasi bungkus.
2: Nasi bungkus?
3: Iya, nasi bungkus. Kebetulan tadi kan aku belum makan, terus aku pulang kerja, ya udah deh mampir di tempat warungnya Pak Anas gitu. Ya udah, ingat hari ini kita ngumpul, aku beli 3 nih. Lauknya juga enak loh. Iya, nih. Coba. Kelihatannya enak ya, mudah-mudahan rasanya enak.
2: Enak ya, kalau ada uang bisa beli apa saja.
1: Rita, kamu bicara apa sih?
2: Gak apa-apa. Dari dulu aku selalu gini terus, belum nikah, aku selalu mengerjakan pekerjaan yang itu-itu aja. Masak, nyuci. Pas nikah, aku gitu lagi. Masak, nyuci, dobel-dobel lagi ya bebannya. Jajan aja harus izin dulu sama suami. Gak enak banget jadi aku.
3: Kok gitu sih, Rita?
2: Biasa itu.
3: Dulu aku juga gitu, Rit. Pas nikah kan, aku mau berhenti kerja. Tujuanku untuk mengurus rumah, suami, dan juga anak. Gaji suamiku besar. Aku rasa cukuplah untuk memenuhi kebutuhan harian kami. Tapi setahun aku berumah tangga, kok rasanya beda banget ya. Benar kata Rita, jajan aja kita harus izin. Buat laporan keuangan lah, inilah. Nah, mulai saat itu usia anakku sudah 10 tahun, aku kembali kerja. Apapun itu, iya, apapun itu akan aku jalani ya sampai sekarang lah. Enak loh kalau kita ada uang sendiri tuh, kita gak bakal gemis-gemis nih padahal sama laki-laki gitulah ceritanya.
2: Rita dan kamu Putri, aku tahu ini kan aku ada uang nih. Suamiku kerja bagus, karirnya juga bagus ya kan. Tapi dalam rumah tangga kami selalu marah. Aku dan suamiku selalu bertengkar hampir setiap hari. Rasanya rumah bukan buatku untuk pulang loh. Anakku sudah 12 tahun sekarang dan hanya dia satu-satunya tempat aku untuk pulang. Kadang ya, aku sedih. Waktuku tidak terlalu banyak sama dia. Dia selalu aku tinggal di rumah saat aku kerja, apalagi tuh Randi. Dia kan udah SMP nih. Aku takut dia tidak merasa nyaman di rumah. Diam-diam aku masuk di dalam kamarnya. Aku memeluknya dan juga menyembunyikan wajahku yang sudah basah kena air mata.

0: Ayo kita makan dulu, keburu dingin nanti. Kita dari tadi bahas itu sih.
1: Maaf ya, aku jadi curhat sama kalian.
0: Udah, gak apa-apa, kita sama aja, cuma beda cerita aja. Udah, yuk makan yuk.
1: Oh iya Rita, apa kamu mau saya ajarin trik bisa kerja dari rumah?
0: Bagus juga tuh.
2: Kamu baik banget Siska, emang bisa ya gitu?
1: Bisa lah, gampang ya, itu
2: bisa. Makasih ya, dari kalian lah aku belajar bersyukur. Dan kalian juga lah yang selalu memberiku solusi jika aku mengalami kesusahan.
1: Udah aman, aman lah itu. Ya enggak Put?
0: Iya. Oh ya Rita, aku juga akan bantu kamu. Kamu bisanya apa dulu nih?
1: Iya benar.
0: Apa hobi yang kamu sukai gitu? Mungkin buat kue gitu dan mungkin nanti kita bisa modalin gitu
1: tapi
0: ya.
1: Tapi kayaknya Rita bisa loh buat kue. Dulu bisa. Kan dia jago banget loh.
0: Ya udah nanti kita akan modalin.
1: Dimodalin loh sama Putri.
0: Heeh.
2: Enggak usah. Nanti nambah-nambah beban kalian aja.
0: Iya, enggak apa-apa loh.
1: Aku ikhlas. Iya. Udah kan, terima aja. Mm-mm.
0: Sejak SMA kamu selalu bantu aku juga. Dulu tau gak sih Rita ini sis? Jago banget di kelas.
1: Wih.
0: Yang paling royal juga sama aku.
1: Kenal dia itu.
0: Bener. Dan karena aku dulunya gak dikasih jajan, ya Rita lah yang sikit-sikit bantu aku ngasih jajan gitu.
1: Banyak duit lah dulu Rita. Iya ampun.
0: Makanya aku tuh berkesan banget nih sama Rita.
1: Iya.
0: Dan aku ini
1: support. Betul. Gini, dengerin nih Rita.
2: Itu kan dulu.
1: Iya, tapi ini kedengarannya menarik banget loh. Tau gak Putri?
0: Iya.
1: Ingat aku ya di masa lalu ini ya. Mudah-mudahan si Rita gak lupa gitu ya kan. Tau gak Put? Rita ini dulunya
0: kenapa
1: paling
0: dia?
1: Dikejar-kejar.
0: Gadis desa.
1: Iya loh, habis dia cantik banget. Rahasia nih aku bongkar sama kalian. Suamiku aja sempat lo muji-muji dia. Aku cemburu tahu Rita. Bisa aja bikin hatiku jadi gembira nih.
0: Rita, meskipun kamu hanya ibu rumah tangga,
1: bener.
0: Tapi aku lihat itu kamu bahagia loh, Rit.
1: Iya, bener
0: sih. Anak-anak kamu cantik-cantik, ganteng lagi. Aduh, serta jago lagi di sekolah.
1: Bener, setuju.
0: Anakku tuh ya sering muji anak kamu. Jadi
1: bener.
0: Kamu punya kelebihan tersendiri loh,
1: Rit. Betul loh, Rita. Tahu nggak, ujian kita ini kan beda-beda ya. Dan bahagia kita juga beda-beda.
0: Beda-beda. Aku sih setuju sama Siska. Ujian kita memang beda-beda. Dan nikmatnya juga beda-beda. Tapi kita sama pada akhirnya gitu.
1: Betul. Intinya nih ya. Apapun yang kita alami sekarang ini ya kan, jangan pernah kita memilih jalan yang buruk.
2: Enggak lah. Inilah pilihan kita.
0: Makanya kita harus jalani ini semuanya. Kita sama-sama aja deh, gimana?
1: Boleh. Tapi kalau ada apa-apa, aku siap jadi tempat curhat kalian.
0: Iya.
2: Aku juga
0: dong.
1: Udah ayo kita makan. Satu hari ini kita harus bahagia.
0: Happy terus.
2: Iya, tapi uangku gak banyak.
0: Aku ada uang, udah.
1: Aku juga. Untuk apa uang ini ku bawa tadi kalau bukan untuk kita happy-happy?
0: Setuju. Udahlah Rita.
2: Asik. Aku bahagia punya sahabat yang
1: kayak kalian, kayak-kayak ya. Kamu bisa aja.
0: Ya udah deh, kita aminin aja
1: yuk.
0: Yuk, amin.
1: Ini bagian aku ya, aku ambil satu ya. Aku mau ini.
0: Iya, aku juga mau yang ini. Ya, enak banget
1: ini dong.
0: Ini sepertinya seger banget.
1: Iya loh.
0: Ya udahlah, ambil semua.
1: Yeay. Ya nanti lebihnya kita bawa pulang yuk, tuan anak.
0: Ayo, terakhir kita foto yuk.
1: Ya udah, ayo. Kita makan yuk.
3: Kita sama, cuma beda cerita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di malam hari ini kita bersama dalam sesi Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan di malam hari ini sampai dengan nanti mendekati jam 9 malam kita bersama ngomongin soal beauty beyond looks gitu ya. Percaya diri lewat fashion dan juga make up. Dan di malam hari ini pendengar, kita bersama dengan seorang konten kreator asal Kota Pontianak tentunya ya. Ada Kak Adila Gasani atau biasa disapa Kak Caca nih ya. Halo.
1: Halo teman-teman.
0: Kabar baik ya Kak Caca ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah
1: banget.
0: Baik. Dan tentunya di malam hari ini, nah ini yang kita omongin ya, terkait dengan percaya diri lewat fashion dan juga make up. Tapi kita pengen tahu dulu nih, kalau dari Kak Caca sendiri gitu ya, gimana sih ceritanya awalnya gitu ya, untuk bisa terjun, kalau istilah kita tuh bilangnya kecemplung gitu ya, nyebur ya ke dunia fashion dan juga make up gitu. Mungkin boleh diceritakan dulu, kenapa kok bisa ke arah sana gitu?
1: Jadi awalnya banget itu waktu aku itu pindah ke Pontianak. Jadi kebetulan asalnya aku tuh dari kota Malang. Aku tuh orang Jawa asli, Jawa.
0: Oh, aduh, Jawanan
1: nih. Jadi awal-awal aku pindah ke Pontianak ini tahun 2020. Kebetulan itu kan gak lama COVID ya. Jadi tuh, aduh, makin gak bisa kemana-mana, di rumah aja, diem, bingung mau ngapain. Dan pas banget di situ tuh tanggal 25 Juli aku kebetulan ulang tahun waktu itu. Bingung mau ngapain, gak bisa keluar, bingung mau kemana-mana juga gak bisa kan. Mutusin buat bikin konten. Soalnya waktu itu lagi booming-boomingnya itu kan di rumah aja tuh.
0: Betul.
1: Bikin konten di rumah aja, akhirnya aku mutusin buat bikin transisi makeup. Jadi kayak dari 19 tahun menuju 20 tahun nih, masuk angka 20. Dari situ aku mutusin buat bikin konten transisi birthday pakai kayak tiup lilin gitu. Sebelumnya belum makeup, terus afternya aku make up. Di situ awalnya aku bikin konten dan langsung naik kebetulan waktu itu ya. Dari situ aku langsung kayak ini seru nih kalau aku terusin, aku konsistenin buat bikin konten-konten make up gitu. Awalnya
0: gitu. Berarti di tahun 2020 itu udah langsung mulai gitu ya?
1: Iya, 2020
0: pas pertama kali ke kota Pontianak ini.
1: Betul banget.
0: Oke, baik. Wah, itu, nah ini yang menarik nih ya. Dari sekian banyak konten gitu ya kan. Ya macam-macam ya, konten kan ada yang hiburan, sketsa dan segala macamnya gitu ya. Kenapa? Apakah memang make up atau fashion itu yang buat seorang Caca itu jadi nyaman banget gitu atau gimana?
1: Karena kebetulan aku anaknya ada centil ya. Kan terus agak centil, jadi kebetulan juga aku dari yang gak bisa makeup sama sekali, terus ke-trigger buat ngelihat konten orang-orang bikin makeup, kok kayaknya jadi cantik banget ya. Aku pengen, cobain lah aku akhirnya bikin yang awalnya makeup-makeup. Karena sebelumnya tuh aku bikin konten masak, itu alhasil dapur mami aku jadi kayak berantakan banget, mami marah tuh. Jadi kayaknya gak cocok deh aku. Jadi mutusin buat bikin konten makeup aja, karena di kamar aja kan, gak sampai keluar-luar kamar tuh, gitu.
0: Oke, baik. Berarti pindah ke Pontianak ini, itu memang karena menetap atau gimana tuh awalnya?
1: Enggak. Sebenarnya karena diajakin sama mami. Jadi abah sama mami udah pindah ke sini duluan, terus aku masih sekolah kan SMK di Malang tuh. Terus setelah lulus, karena di Malang udah sendirian, orang tuh udah pindah sini, karena aku anak bungsu cewek terakhir nih. Waduh. Mami kan khawatir tuh. Langsung dibeliin tiket, lusa aku langsung berangkat ke Pontianak.
0: Begitu habis lulusan?
1: Iya, habis lulusan langsung dibeliin tiket, udah kau pindah ke Pontianak aja gitu. Agak rawan ya soalnya.
0: Oke, berarti cewek. dari zaman sekolah udah interest sama make up?
1: Enggak, malah aku sekolahnya di SMK Tata Boga. Enggak nyambung kan, dari Boga tiba-tiba ke make up tuh.
0: Awalnya menata makanan ya.
1: Iya, tiba-tiba menata rias nih.
0: Oke, nah itu ada treatment yang berbeda atau sama sebenarnya untuk SOP-nya mungkin. Kalau di makanan harus ada ini gitu. Kalau di make up harus ada ini mungkin gitu.
1: Kalau misalkan soal makeup sama masakan beda ya yang pasti ya. Karena masakan itu yang dinilai kan rasa nih. Kalau makeup kan dilihat nih. Kayak gitu. Jadi kalau soal menata-menatanya, bedanya menata di piring sama menata di wajah kayaknya.
0: Nah,
1: itu aja sih.
0: Oke. Nah, yang jadi pertama kali dilakukan oleh seorang Caca itu make up apa gitu. Make up kan banyak nih ya. Ada yang karakter, ada yang natural gitu ya. Ada yang macam-macam ya pokoknya ya.
1: Banyak tuh
0: beauty look atau ya macam-macam deh. Nah, itu kalau seorang Caca pertama kali mengaplikasikan yang mana?
1: Pertama kali itu Dari makeup yang natural sih, karena belum punya skill makeup sama sekali. Skillnya masih masak soalnya waktu itu. Jadi pertama kali banget, jadi nyobain makeupnya masih natural-natural aja sih. Belum berani yang kayak ke glam atau yang ke ribet-ribet gitu, yang kayak sekarang tren Nike lah, itu belum berani sih yang pasti. Alisnya tiba-tiba merah gitu kan belum berani ya. Bikin alis aja nggak bisa soalnya waktu itu.
0: Oh, kalau sekarang seorang Caca udah sampai sejauh mana dalam 6 tahun ini?
1: Kalau sekarang sejauh mana, jauh sih. Perkembangan dari yang belum bisa ngalis, sekarang udah lumayan bisa ngalis lah ya. Terus udah mulai ngikutin tren-tren konten makeup yang lagi viral, kayak kemarin Nakila, Lati. Itu aku udah mulai ngikutin sih, perkembangan konten-konten yang viral aku coba ikutin. Itu udah mulai berani lah ibaratnya.
0: Oh, sekarang berarti udah sampai ke tahap karakter?
1: Iya, udah.
0: Wow. Oke, okay, itu otodidak kah? Atau sempat cari-cari guru atau ya coach untuk bisa melatih itu atau gimana?
1: Otodidak. Iya, itu belajar benar-benar nge-search satu-satu cara bikin makeup jadi lebih bold. Atau dulu kan nggak berani tuh kayak pakai foundation terlalu banyak, takutnya kayak gedebel, ngedumpul lah ibaratnya kan. Nah, itu aku masih takut-takut. Aku cari satu-satu biar caranya makeup awet gimana. Terus ngikutin transisi orang-orang, kayak pertama kali belajar makeup seharusnya tuh ngapain aja, kayak gitu-gitu, alatnya apa aja. Jadi benar-benar otodidak dari nol tuh sendiri banget, ngikutin YouTube, TikTok, apapun itulah pokoknya.
0: Nah, yang jadi pertanyaan adalah gimana membuat apa ya, personal branding seorang Caca, bahwa Caca ini adalah antusias terhadap make up dan juga fashion gitu. Itu awalnya apakah sepede itu sampai dengan sekarang, atau justru maju mundur dulu nih?
1: Oh, yang pasti maju mundur dulu dong. Nggak mungkin yang langsung tiba-tiba langsung pede gitu, nggak mungkin sih. Karena awal-awal tuh kalau misalkan nge-review sebuah produk gitu, mesti kayak, halo teman-teman, masih yang kayak gitu-gitu. Kalau sekarang aku udah bener-bener yang kayak honest review, natural, lebih pede sih kalau yang sekarang. Tapi kalau dulu bener-bener masih malu-malu banget sih.
0: Oke, baik. Bentuk dukungan seperti apa?
1: Bentuk dukungan gimana tuh
0: maksudnya? Kalau dari keluarga atau dari orang terdekat. Cak, kok bikinnya, kok sekarang fokusnya ke make up sih? Kok nggak nerusin ke tata boga gitu?
1: Kalau dukungannya yang awalnya yang pasti dari orang tua itu awalnya agak ragu ya. Karena ya tadi basicnya kan harusnya ke masak, tiba-tiba ini anak melenceng nih ke makeup nih ya kan.
0: Ya untungnya masih lurus juga.
1: Masih lurus kan untungnya. Tapi dari mami sih, dari orang tua yang pasti awalnya agak ragu-ragu. Tapi setelah aku kayak nunjukin, aku ada loh ini skill makeup nih gitu. Lama-lama mami mungkin agak trust, akhirnya ya udah, let it flow aja gitu, lama-lama ya dipercaya, ngedukung lah yang pasti. Terutama juga kayak sekarang ada suami nih, itu ngedukung 100% banget dari aku bikin konten, apapun itu. Kayak begadang, kita bikin konten tuh seringnya begadang, ditemenin begadang, kayak gitu-gitu tuh tetap selalu disupport sih.
0: One day berapa konten?
1: One day aku maksimalin di 3 sih.
0: 3?
1: Iya, 3.
0: Itu udah mesti posting setiap hari 3 gitu, atau gimana?
1: Lebih kalau tiap harinya tuh satu dua sih okay. Antara itu karena sistemnya tuh kadang kalau emang mood banget baru nyetok sehari bisa 10 konten gitu misalkan. Tapi tuh sistemnya nyetok, jadi nanti dipostingnya di hari-hari lainnya. Tapi untuk posting 1-2 video kalau di TikTok gitu.
0: Oke, itu kan prosesnya nggak semudah yang orang bayangkan.
1: Bener
0: di gambar yang sudah disajikan gitu ya. Biasanya rata-rata sekali make up itu ngabisin waktu berapa lama?
1: Lama banget, beneran deh. Tergantung sih sebenarnya sama makeup look yang mau aku buat. Tapi tuh kalau misalkan untuk makeup yang lumayan ribet, itu biasanya bisa 3-4 jaman lah, maksimal 5 jam. Dengan perintilan-perintilan outfit fashionnya dan lain-lain itu kurang lebih 5 jam. Tapi kalau masih yang natural-natural, sejam juga kelar sih.
0: Oke, sejam kelar, tapi ya prepare-nya juga lumayan.
1: Oh, prepare-nya juga lumayan kalau itu ya, bisa sejam juga prepare-nya aja tuh.
0: Oke, sebelum kita ke tantangan, Andre pengen tahu dulu, sebenarnya kalau dari seorang Caca ini sendiri, kiblatnya ke arah mana sih? Maksudnya biasanya ada satu model atau satu makeup artist yang jadi kiblat lah.
1: Kiblatnya,
0: gitu.
1: Aku kiblat pertama kali emang Tasya Farasya sih.
0: Tasya Farasya, oke.
1: Cantik banget sih membong tuh. Terus juga cara dia ngedetailin jelasin itu detail banget. Jadi aku suka banget sama Tasya Farasya sih.
0: Oke, apalagi reviewnya kan Menarik ya?
1: Menarik banget reviewnya.
0: Oke. Tasya Farasya, wow, pantesan. Mirip-mirip ya looknya ya.
1: Amin.
0: Maksudnya cara make upnya ya. Kadang Andre juga sering mantau tuh, maksudnya dalam artian karena istri nonton itu, kita jadi ikutan gitu.
1: Iya, gitu sih.
0: Berarti abang juga kayak gitu dong ya?
1: Iya, betul. Ngikut jadinya.
0: Oke. Dulu kan sempat ada tren apa challenge suami juga gitu ya, challenge pasangan. Itu sempat ikutan juga?
1: Biasanya ngikut, tapi akhir-akhir ini karena suami lagi sibuk kerja nih, aduh, susah itu diajak kontennya tuh. Mau berkali-kali ngajaknya baru tuh biasanya.
0: Itu sih emang suami-suami kayaknya sama deh. Tenang bang, dibelain lah. Oke, tapi kita balik lagi ke seorang Caca, berarti fokusnya ke sana. Tapi kalau dalam negeri ya, kalau luar negeri ada nggak? Maksudnya kayak entah siapa gitu?
1: Siapa ya, kalau luar negeri nggak begitu ngikutin sih, karena berdasarkan aku tuh ngelihatnya makeup look luar negeri sama orang Indo tuh beda banget. Kalau orang luar tuh lebih yang looknya yaudah natural aja, kayak dengan standarnya mereka tuh yang lebih yang kayak tipis-tipis gitu. Kalau orang Indo nih kan lebih suka yang kayak bold gitu kan, terus kadang ada yang kayak warna-warni, tren-tren yang deket-deket ini sekarang nih, kayak gitu. Jadi kalau makeup orang luar itu lebih yang tipis-tipis, jadi aku kurang ngikutin sih.
0: Oh, Korean look?
1: Korean look masih.
0: Masih juga?
1: Masih.
0: Oke. Aduh, kayak tahu banget ini bahaya nih.
1: Itu kan, lebih tahu kayaknya nih abangnya nih.
0: Karena ngikutin aja sih sebenarnya. Ini siapa nih nempatin saya di sini ya malam ini ya. Oke, tapi apa yang menjadi tantangan seorang Caca ketika bikin konten tuh? Kan gak semudah itu ya, maksudnya ya entah itu waktu lah, entah itu mood lah gitu ya, atau alat lah yang bermasalah mungkin gitu. Nah itu gimana, tantangannya apa sih?
1: Tantangannya tuh lebih mood sih yang pasti ya. Moodnya tuh tiba-tiba kayak kita mood bikin makeup itu harus ngumpulin moodnya, jadi nyari referensi dulu, terus mikirnya, duh nanti harus nentuin outfitnya gimana ya. Itu kan harus ngikutin mood ya, apalagi kalau cewek ini, aduh, mendekati kayak masa-masa PMS, itu kayaknya aku kontennya cari yang simple-simple sih, daripada aku harus udah capek-capek makeup ternyata hasilnya nggak cocok, jadi aku langsung makin parah itu moodnya pasti.
0: Oke. Biasanya nih ya, kalau bahasa cewek itu adalah bilang, aduh aku nggak punya baju. Nah,
1: iya sih. Kita juga nggak tahu kenapa ya,
0: kenapa ada istilah kayak gitu sih, padahal kan bajunya pasti ada nih ya.
1: Pasti
0: tapi,
1: ada.
0: Tapi gimana? Nah, maksudnya gimana nih untuk bisa seorang cewek itu bisa madupadankan gitu ya, antara apa yang dia punya gitu dan juga cara dia merias dirinya gitu, merias wajahnya atau mungkin ya merawat dirinya gitu. Seperti apa itu sebenarnya harusnya?
1: Karena tuh ya, kalau menurut aku fashion baju sama makeup itu mereka harus senada. Karena kalau nggak senada itu kayak kurang aja rasanya gitu. Contohnya kayak kita kan nggak mungkin ya pakai baju yang kayak misalkan outfitnya pink, tapi makeup kita undertone-nya ke orange gitu kan nggak nyambung. Jadi bad mood. Nah itu nggak bisa, nggak cocok. Jadi kalau misalkan kita mau keluar kayak gitu tuh, kita harus nentuin mau look makeup yang kayak apa, tapi tentu juga nyambung nggak sama si outfit bajunya gitu. Makanya kita sering ngomong, ih nggak punya baju gitu, karena baju yang sudah masuk ke foto Instagram atau ke sosmed apapun itu tidak boleh masuk lagi ke dalam sosmed gitu.
0: Oke.
1: Udah kayak ya udah nggak bisa kau masuk lagi ke sosmed aku.
0: Atau kalau ketemu dengan orang yang sama pakai baju yang sama gitu.
1: Itu makin enggak sih. Pulang kayaknya itu.
0: Oke. Nah tapi ini kayak saking serunya nih ya, sampai aduh bingung nih mau ditanya apa lagi nih. Tapi gini, kalau seorang cewek atau seorang ya yang bergaya tentunya, mau itu cewek ataupun cowok gitu ya kan, pasti harus merhatiin yang namanya looknya gitu ya, dari atas sampai bawah gitu. Kalau misalnya di challenge gitu, kak, kalau ditanya misalnya gitu, yang baik tuh, yang bagus tuh untuk di tren sekarang nih apa sih di 2026 nih, kayak gimana harusnya kelihatannya gitu?
1: Kalau ingin ikutin tren sih ya, tren ini nggak akan ada habisnya sih. Tergantung kita sukanya ngetren yang seperti apa. Sebenarnya kalau di era sekarang sih lebih ke orang-orang yang kayak clean look. Nah, lagi rame-rame banget tentang clean look sih kalau di tren era sekarang ya. Gitu.
0: Oke. Okay. Nah, biasanya nih ini bukan Andre mengeneralisasi cewek ya, bukan ya, tapi ada sering terdengar juga bahwa mesti kelihatan putih. Aduh. Nah itu tuh.
1: Aduh.
0: Iya kan, biasanya ada yang kayak gitu ya.
1: Iya ada
0: nah,
1: banget.
0: Nah, kelihatan putih gitu. Padahal kan ya kulit kita kan beda-beda
1: iya,
0: ya.
1: Kan?
0: Nah itu kayak gimana supaya meyakinkan orang look kita itu beda-beda gitu.
1: Iya.
0: Kita tuh punya ini sendiri. Kalau dari saran Kak Caca biasanya kayak gimana untuk netizennya biasanya?
1: Nggak bisa kita kayak nentuin. Kayak kamu cantiknya kalau misalkan kamu putih deh gitu atau kayak kamu lebih cantik kalau kulit kamu gini deh. Enggak bisa. Yang udah dikasih sama Allah ya udah bersyukur ya. Kita tuh akan cantik gimana pun kita kalau kita pede ya udah pede aja gitu. Meskipun mau kulitnya tan skin atau mau seputih bening atau gimana pun kalau misalkan kita enggak pede ya udah gitu. Kuncinya adalah pede sih menurut aku.
0: Oke, baik, kuncinya pede. Tapi kalau seorang Caca lebih senang dikatakan sebagai seorang influencer atau lebih senang ya aku tuh seorang content creator gitu.
1: Kalau aku lebih suka dibilangnya tuh influencer daripada content creator.
0: Oke. Okay. Why? Nah, itu pertanyaan.
1: Karena nih, menurut aku tipe orang yang lebih suka menginfluence orang-orang gitu. Dibandingkan kalau content creator menurut aku kan dia bikin video konten berdasarkan dengan skrip gitu. Menurut aku tuh lebih berat ya karena influence tuh kayak lebih ya udah jalan aja enjoy gitu dengan jadi kayak aku sekarang misalkan ya udah asal aja ngomong enggak apa-apa yang penting tetap pada jalurnya lah ibaratnya gitu. Jadi aku lebih cocok kayaknya influencer sih daripada konten kreator.
0: Oke. Beban seorang pembuat konten itu adalah biasanya pikirannya ada dua. Memuaskan diri sendiri atau memuaskan netizen. Pikirannya di mana kalau Kak Caca?
1: Diri sendiri sih. Karena memuaskan orang tuh enggak akan
0: ada cukupnya nih. Walaupun kita biasanya kan kepada views ya biasanya. Nah, itu gimana?
1: Nggak bisa sih, kalau aku muasin orang tuh nggak akan ada puasnya. Pasti akan selalu ada kurang di mata orang lain sih yang pasti. Jadi mending kayak, yaudah, memuaskan diri sendiri aja. Aku ngerasa, udah oke posting. Kalau misalkan, aku harus nanya nih, menurut kamu udah oke belum? Udah oke belum? Capek jadinya kita. Jadi kayak, mending memuaskan diri sendiri aja dulu sih.
0: Oke, baik. Berarti buat konten yang kita suka gitu ya?
1: Iya, betul banget.
0: Oke, baik. Nanti kita sambung lagi. Tunggu ya, jangan kemana-mana karena anda juga penasaran masih ketika konten itu yang udah kita expect bakal banyak yang menonton tapi ternyata under gitu ya. Nah itu seorang Caca gimana nyikapinnya? Ya udah pokoknya jangan kemana-mana dulu pendengar. Nanti kita akan sambung lagi. Tetap bersama kami di sini di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Produser teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku kerungu sama kamu. Sombong kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Dan lagu apa kita pace?
8: RRI Digital saja tuh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
12: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
5: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
12: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas, dan kita masih bersama dengan Adila Ghassani, konten kreator atau bisa disapa Caca gitu ya. Tapi kalau Caca ini lebih suka dibilang influencer sebenarnya ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, tadi
1: banget
0: Udah disampaikan. Nah, kita pengen tahu kalau tadi di akhir segmen yang sebelumnya gitu ya, itu kita bahas kalau seandainya konten yang kita bikin itu under dari ekspektasi kita, itu seperti apa nyikapinnya?
1: Kalau aku tipe yang nyikapinnya ya udah, let it flow aja nggak apa-apa, karena kita juga nggak bisa kayak terus-terusan ngikutin logaritma sosmed ya, karena kita nggak pernah tahu nih logaritmanya itu kayak apa. Jadi menurut aku tipe yang habis posting lupakan. Jadi aku nggak kepikiran nih, FYP nggak ya gitu. Kita bikin pusing diri sendiri kalau kayak gitu. Jadi aku lebih memilih posting lupakan gitu. FYP alhamdulillah gitu. Nggak apa-apa, kita coba lagi dengan konten-konten lainnya gitu.
0: Oh oke, okay, baik. Tapi kalau apa ya? Kita kan bikin konten ini kan tidak selamanya ada yang positif ya, komentarnya, terus atau kepuasan ke netizennya gitu. Pasti kan ada aja netizen yang ih kok kayak gitu sih makeupnya,
1: julid-julid
0: di komen gitu ya kan. Tapi kalau datengin diem gitu.
1: Ah, betul itu mah iya.
0: Kalau Kak Caca menyikapinya kayak gimana sih untuk orang-orang yang seperti itu?
1: Aku tipe orang kalau di komen positif, alhamdulillah nih, makasih gitu kan, seneng kita jadi kayak lebih tambah semangat gitu. Tapi kalau ada yang negatif-negatif itu, aku lebih ke nyaring sih, nyaring kayak contohnya misalkan negatif tapi dia tetap nih kayak misalkan ngekritik kurang ini deh, kayak gini, tapi dengan intonasi yang agak julid gitu ya, dengan ujung-ujungnya kayak mending nggak usah konten kayak gitu. Jadi yang mending nggak usah konten aku buang, tapi kritiknya ya udah aku coba buat introspeksi. Oh kayaknya oh iya bener ya dia bilang kurang ini, oke. Tapi bilang nggak usah konten, skip. Jadi yang jelek-jelek yang bikin aku ngedown aku skip sih. Tipe yang kayak gitu sih kalau aku.
0: Iya, padahal mereka aja belum coba konten ya.
1: Iya, coba deh kamu konten kayak gitu, bisa nggak? Julitin balik.
0: Rasanya pengen ngomong kayak gitu ya.
1: Iya, kita tapi kan aduh kayak gimana gitu.
0: Ada rules yang mesti kita jaga ya kan. Oke. Nah, tapi kalau apa ya, kalau nyiapin semuanya itu sendiri gitu ya, kayak ya gambar ya konsep, itu semuanya sendiri kah atau sekarang udah ada timnya gitu? Kalau dulu mungkin sendiri kali ya.
1: Enggak sih, dari kalau dulu ya sendiri, kalau sekarang oh enggak sendiri, dibantu suami sekarang. Jadi dikit-dikit
0: udah ada tim kreatif ya.
1: Iya betul gitu. Kayak pasang lighting dulu tuh mandiri banget aku dulu pasang lighting sendiri gitu. Sekarang kayak tolongin dong gitu suaminya.
0: Oke oke. Aduh, kalau itu sih enggak ada lawan lah itu. Oke oke. Nah, kemudian kalau kita ngomongin soal ini juga apa ya, jaga dalam tanda kutip pesanan atau mungkin ketika kita punya kolaborasi dengan apa ya, kayak produk sesuatu gitu ya kan,
1: sama
0: brand gitu ya. Nah, itu kalau Caca, Kak Caca seperti apa? Apakah memang kadang-kadang brand ini kan banyak maunya ya?
1: Banyak emang biasanya.
0: Betul kan? Nah, itu kayak gimana tuh? Misalnya kalau terlalu banyak revisi juga itu kayak gimana?
1: Kalau aku emang dari awal itu selalu informasi sama brand. Contohnya kayak harus briefnya tuh jelas. Terus kalau misalkan dia ngirim brief atau yang dalam brief itu nggak sesuai dengan yang harusnya aku mau, itu aku kan minta revisi. Aku nggak bisa nih kalau misalnya contohnya kayak kakaknya nanti bilang ya kalau ini udah dipakai selama 2 bulan gitu, tapi pada nyatanya enggak gitu. Aku nggak bisa kayak gitu. Aku selalu tipe yang honest review. Jadi sistemnya kayak ya reviewnya jujur gitu. Jadi kalau misalkan brand kayak banyak mau yang di luar dengan kemauan aku nggak bisa nerima biasanya. Atau biasanya konfirmasi lagi gitu, bisa nggak deal-dealannya tuh gimana baiknya gitu. Jadi biar aku nerima, brand juga nerima gitu. Dan ada batas buat revisinya biasanya 3 kali.
0: Oke. Okay.
1: Kalau dari aku nggak bisa ditanya.
0: Nah, ini pertanyaan yang biasa ditanyain sama netizen ya.
1: Apa tuh?
0: Ini yang mungkin kalau di live agak susah ya jawabnya satu-satu gitu ya. Tapi ini Andre rangkum nih. Ini berdasarkan apa yang mungkin dilihat selama ini adalah how to rate yourself gitu. Gimana caranya kita ngasih rating kita ke brand-brand yang masuk gitu. Nah, itu kayak gimana tuh, Kak?
1: Gimana ya cara nilainya ya? Bingung juga kalau pengen kayak gini nih.
0: Ini yang biasanya bagi pemula juga bingung gitu. Kita harus ngasih harga diri kita itu, dalam tanda kutip ya, diri kita itu untuk sebuah konten itu kayak gimana sih?
1: Berapa gitu kan ya? Kalau dari aku sendiri, itu berdasarkan ada yang namanya insight. Nah dari insight itu biasanya dari brand itu sebelum mengajak kerjasama itu akan meminta insight kita dulu dari beberapa sosmed. Yeah. Misalkan kerjasama di platform A gitu, dia akan minta insightnya dulu tuh. Terus aku ngasih rating harga segini misalkan. Nah dia tuh akan koordinasi dulu cocok apa enggak dengan insight yang udah aku berikan gitu. Terus juga biasanya dari segi followers atau viewers kayak gitu. Biasanya brand itu mempertimbangkan antara dua. Misalkan lihat dari followers atau dari viewers gitu. Jadi mereka tuh bisa, dari aku sendiri bisa menentukan nih, oh sekarang followersku segini, kira-kira berapa ya rate aku? Aku cek dari insight, terus aku ngecek kayak cocoknya di harga berapa. Kalau aku, dari aku sih sistemnya kayak gitu.
0: Okay. Berarti kita boleh dong ya ngasih rate kita sendiri tanpa orang menilai kita gitu ya?
1: Iya, bisa banget kalau itu.
0: Okay. Nah itu yang jadi menarik nih pendengar ya. Jadi kita tahu nih ya dari influencer atau content creator itu kayak gimana sih caranya untuk teman-teman ini bisa memberikan nilai pada dirinya sendiri gitu ya. Baik. Dan ini juga nih yang kadang-kadang apa ya, membuat seorang kreator itu harus terus bisa yang namanya konsisten dan juga komit sama apa yang dia buat gitu. Nah kalau dari Kak Caca kayak gimana? Kan tadi harus ngatur mood lah gitu. Kadang kalau nggak mood itu ya udah gimana gitu,
1: iya,
0: ya kan?
1: Betul.
0: Itu apa yang membuat seorang Caca jadi harus konsisten, harus komit dengan apa yang dijalani sekarang gitu?
1: Kalau dari aku emang sebenarnya ya, jadi content creator atau influencer itu kuncinya satu, konsisten. Itu kuncinya, emang harus itu. Jadi sebenarnya kalau itu tadi balik, kayak contohnya aku tahu orangnya super bermudian nih. Jadi di saat mood aku bagus, aku akan nyetok sebanyak-banyaknya video. Konten-konten tuh aku akan stok banyak-banyak. Terus kalau misalkan ada momen dimana aku kayak gak mood gitu, ya aku akan ngepost yang aku stok itu tadi gitu. Tapi emang kuncinya harus konsisten. Jadi kalau misalkan hari ini gak mood, besok gak boleh gak mood. Jadi harus tetap, misalkan hari ini gak mood, besok harus mood, apapun yang terjadi harus mood. Entah, biasanya kan kalau cewek nih ada cara buat bikin moodnya cewek tuh balik, kayak jajan ke kopi atau apapun kan. Nah itu lagi, jadi balik kayak misalkan aku hari ini gak mood, yaudah aku mau rehat gak apa-apa, tapi aku tetap punya stok, jadi aku akan posting. Tapi besok aku harus mood dengan cara kayak aku mau jajan dulu biar aku mood, nanti aku bikin konten lagi gitu.
0: Itu yang paling susah sih sebenarnya.
1: Iya sebenarnya itu sih.
0: Yang sebelah sini senyum-senyum aja nih ya.
1: Tahu dia.
0: Okay, baik. Nah, tapi kalau dari seorang Caca sendiri, nilai dari konten itu bisa dikatakan berhasil atau fail, itu seperti apa?
1: Dari segi videonya kah maksudnya?
0: Iya. Maksudnya dari hasil yang udah dikerjakan selama ini, itu kalau yang dinilai bagus banget dan juga mungkin ini kayaknya udah effortnya, tapi kok kayaknya kurang. Itu nilainya dari mana?
1: Kalau aku biasanya dari segi contoh, misalnya ambil kayak transisi. Transisi itu harus benar-benar, nama transisi itu presisi. Jadi kayak misalkan before afternya itu harus presisi. Kalau misalnya nggak presisi dikit aja tuh kayak udah ini fail ini mah gitu. Mau nggak mau harus ngulang lagi kan gitu. Terus kalau misalkan dari segi kualitas video, lighting itu juga itu juga mempengaruhi banget. Jadi kalau menurut aku dari antara tiga itu tadi sih.
0: Okay.
1: Dari kualitas video.
0: Kalau dari satu konsep biasanya tingkat keberhasilannya itu berapa persen biasanya dari satu konsep?
1: Dari satu konsep kurang lebih untuk tingkat keberhasilannya ya. Semaksimal mungkin sih. Lebih yang kayak mungkin
0: berapa kali take biasanya? Satu kali jalan kah? Atau aduh yang ini kayaknya kurang nih yang tadi nih. Pasti kan kita ngerasa ada yang kayak gitu.
1: Iya sih pasti. Itu ke 80%-an lah kurang lebih. Kayak gitu.
0: Berarti ada 1-2 kali ulang?
1: Oh itu pasti. Pasti kalau itu namanya retake itu pasti sih. Tapi kalau misalkan lagi hoki biasanya satu kali jadi.
0: Pernah.
1: Kayak Naikila tuh satu kali take langsung berhasil itu.
0: Oh iya?
1: Berasa keren aku.
0: Oke. Nah ini nih konten yang lagi viral di sekarang ya. Kalau dulu tuh kan ada Lati dan segala macamnya itu ya. Terus ada juga yang make up karakter terkait dengan Indonesia gitu ya kan. Ya kan, yang wajahnya di
1: pulau-pulau
0: gitu kan, ya.
1: Merah putih, IC.
0: Nah itu kalau sekarang kan full color banget kayaknya ya, yang lagi tren saat ini ya.
1: Iya betul.
0: Nah itu kayak gimana kalau sudut pandangnya Kak Caca?
1: keren sih menurut aku. Di era sekarang itu perkembangan konten itu makeup terutama ya, itu pesat banget, dan orang-orang itu aku ngeliat makin pede, makin percaya diri. Sekarang tuh biasanya kalau zaman dulu tuh yang kita ikutin kayak itu-itu aja kan. Kalau sekarang itu nggak harus menjadi seleb, nggak harus menjadi siapa ataupun orang yang dipandang, orang itu tuh berani buat bikin konten gitu. Menurut aku tuh keren sih, apalagi makeup ya, makeup itu betul-betul skill lah pasti ya kan. Jadi orang-orang tuh mulai berani, kayak nggak harus nunggu kayak punya ini punya itu tuh nggak perlu sebenarnya. Ada niat, ada mau, ya udah langsung bikin. Orang-orang sekarang keren sih menurut aku, ngikutin tren-tren yang sekarang.
0: Oke, kalau itu kita berbicara makeup nih ya, kita udah luas banget nih makeup, nyinggung sedikit sih dengan dengan apa fashion gitu ya. Tapi nah kalau dari segi fashion sekarang, apa yang menjadi menarik dan apa yang bisa dipertahankan sebenarnya dari style seseorang misal kayak gitu?
1: Gimana tuh maksudnya?
0: Kalau sekarang kan zamannya udah yang simpel-simpel aja gitu ya. Mainnya yang casual-casual gitu ya, aman-aman aja. Kalau dulu kan sempat ada yang kalau cowok nih ya, biasanya dulu tuh kayak ya celana kayak pasya ungu agak melorot dikit gitu ya kan. Nah. Iya kan? Iya Bang ya. Kayaknya lama pernah nih. Enggak ya. Terus ada dulu tuh istilahnya kayak celana pensil lah atau ya macam-macam lah gitu ya. Nah, tapi kalau dilihat sekarang ini trennya balik kemana lagi sih gitu?
1: Kalau aku lihat dari sekarang nih ya, tren apapun itu yang sekarang itu pasti udah ada pernah terjadi di lama-lama deh. Ya enggak sih? Kayak contohnya dulu di zaman mami aku udah banyak banget yang pakai baju polkadot kan. Sekarang ngetren lagi kan. Terus kayak contohnya baju katak deh. Baju katak tuh dari zaman, ya Allah, dari mami aku kecil kayaknya udah ada itu baju katak kan. Sekarang ngetren lagi kan. Aku juga mikir kayak gitu, kayaknya tren yang sekarang itu lebih terinspirasi dengan tren-tren yang lama juga deh. Jadi kan lebih berkembang aja tapi kalau sekarang kan ya.
0: Oh, lebih balik lagi ya, vintage tapi diolah ke modern gitu.
1: Iya, jadi nyambungin jatuhnya ya, vintage plus modern gitu. Jatuhnya lebih keren sih menurut aku.
0: Warna-warna yang akan tren di tahun ini yang masih bisa dipertahankan nanti di 2027 kira-kira.
1: Burgundy kayaknya. Ya enggak sih? Karena orang-orang tuh sekarang di mana-mana burgundy kayak apapun itu burgundy aja. Karena burgundy itu menurut aku dulu itu jarang banyak orang yang tahu ya soal warna burgundy. Ya enggak sih?
0: Ya Andre juga sama sih. Kan? Baru tahu pas orang rumah bilang,
1: "Ih, warna, oh iya bagus sekarang juga ya." Sekarang banyak banget yang pakai warna burgundy. Kayaknya lebaran tahun depan bergendi deh. Iya gak sih?
0: Mungkin ya. Oh oke, okay. Kalau tahun ini kemarin apa ya? Coklat ya? Atau apa ya?
1: Ini ya, apa sih? Mahogani.
0: Mahogani. Nah itu dia. Aduh, itu cowok kalau ditanyain warna mahogani
1: coklat itu pasti kan. Taunya coklat kan.
0: Bener lagi. Iya bener. Itu cowok agak PR ya kalau iya kan? Soal warna-warna yang lebih detail.
1: Beda ya, coklat sama mahogani itu beda sebenarnya.
0: Oke, okay, baik. Nah itu dia ya. Nah kemudian ini kalau kita ngomongin soal diri kita juga gitu ya dalam berkonten. Bagaimana sih supaya kita ini tetap konsis di konten yang kita mau gitu?
1: Kalau menurut aku sesuai dengan diri sendiri sih ya. Kayak misalkan dari aku sukanya makeup ya, akan konsisten terus sama makeup ya, antara makeup sama fashion. Karena menurut aku kenapa aku kerana fashion sedikit, karena mereka tuh berkesinambungan. Makeup sama fashion itu satu kesatuan ibaratnya gitu. Jadi makeup bagus, fashion bagus, jadi satu combo gitu.
0: Oke, tapi bagi waktu untuk diri sendiri, untuk konten dan juga untuk keluarga, itu gimana?
1: Itu sih pandai-pandai aja.
0: udah terploting belum sih maksudnya kayak, oh pokoknya aku harus ngonten dari jam 7 pagi atau jam 7 malam sampai jam 12 malam.
1: Itu pasti sih udah.
0: Udah ada jadwalnya juga.
1: Udah ada. Oke. Okay. Contohnya kayak pagi ini misalkan selesai bikin sarapan suami berangkat kerja. Aku masih kuliah nih semester akhir. Jadi pagi biasanya aku nyelesain skripsi dulu. Siang aku istirahat, masuk ke sore biasanya aku siang ke sore tuh ngonten dikit-dikit gitu. Terus sorenya ke malam prepare buat masakin suami, mungkin mau pulang gitu. Habis itu malamnya biasanya kalau suami lanjut kerja, aku biasanya malam juga ngonten gitu. Jadi aku lebih prefer ngonten itu dalam keadaan sendiri. Jadi ada punya ruangan sendiri gitu buat ngonten. Biasanya kalau misalkan aku ngonten di kamar, suami aku suruh keluar. Karena aku kayak ngerasa lebih tenang aja kalau ngonten sendiri.
0: Kalau ada yang lain tuh kayak gimana gitu ya?
1: Kayak gimana gitu.
0: Malah konsentrasi buyar ya.
1: Iya betul banget.
0: Oke oke oke. Oh berarti jamnya udah di plotting dan juga untuk waktu dengan keluarga nggak kurang ya?
1: Enggak sih.
0: Iya kan sayang? Iya. Kalau nggak iya, nggak pulang bareng. Yeah.
1: Kocek.
0: Oke, terus kalau bagi waktu dengan lingkungan pertemanan tuh kayak gimana?
1: Itu tetap bisa sih.
0: Tetap bisa.
1: Tetap bisa, karena aku kan kalau siangnya nggak ngonten, aku nongkrong biasanya. Tapi malamnya ngonten, atau sebaliknya, kalau malam mau nongkrong, siangnya yang ngonten, gitu.
0: Oke. Okay. Dalam, nah ini yang jadi pertanyaan netizen juga ya, sama Andre juga nih. Dalam satu minggu, baiknya kita punya berapa stok sih untuk video?
1: Anggap aja sehari satu gitu misalkan. Paling seminggu 5-6 video lah.
0: 5-6 video itu udah ini ya.
1: Udah aman lah itu namanya.
0: Ya? Oke. Kadang kan ada yang kayak gini nih, pengen cepet lah ibarat katanya gitu ya. Pengen cepet naik, cepet viral juga, pengen apa ya, pengen orang tahu kalau dia tuh ini. Wasting gak sih, maksudnya worth it gak sih kalau satu hari itu kita posting 2-3 atau lebih dari itu?
1: Worth it banget. Semakin sering kita ngonten itu, semakin cepet kebaca sama algoritma. Itu kuncinya. Sebenarnya kalau kita makin sering ngonten, misal sehari ngeposting langsung, targetin aja misalkan 5 video sehari, 5, 5, 5, 5, itu pasti bakalan ada yang FVP. Pasti sih itu. Karena dulu aku nerapin kayak gitu. Pertama kali awal-awal ngonten, sehari bisa kayak 10 video pun aku pasti konten itu sehari. Itu pasti akan cepat naiknya karena tapi dalam keadaan konsisten ya, misalkan makeup, masak-masak gitu, karena akan cepat kebaca sama algoritmanya gitu.
0: Jangan belang-belang ya berarti ya. Kalau bisa
1: jangan belang-belang.
0: Kalau bisa berarti ya, kalau fokusnya di otomotif, otomotif gitu ya, kalau yang suka fashion, fashion.
1: Betul,
0: gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau dari Kak Caca sendiri, ada enggak sih waktu-waktu yang mungkin nih bagi-bagi teman-teman kita nih yang baru mulai konten juga mungkin gitu ya. Waktu-waktu yang memang ini tuh kayaknya prime time banget sih untuk kita bisa sharing konten gitu.
1: Kalau itu sebenarnya lebih ke aktivasi teman-teman kita di sosmed sih. Kayak contohnya tuh kita bisa ngelihat hal itu tuh lewat apa ya, insight kalau nggak salah ya. Jadi masa aktif orang-orang online yang nge-follow kita tuh ada kelihatan loh. Jadi misalkan di jam 7 malam gitu, itu banyak orang yang aktif sosmed itu misalkan si platform A. Itu kita posting di situ tuh cepat naiknya. Atau misalkan di waktu pagi, atau jadi beda-beda setiap orang sebenarnya. Kalau setahu aku gitu ya, soalnya aku ngelihat posting di akun aku sendiri itu kalau pagi itu sepi banget. Tapi kalau malam itu cepat banget naiknya gitu. Jadi kayaknya per akun beda deh.
0: Nah, itu dia ya berarti ya. Jadi enggak, sebenarnya berarti dalam tanda kutip juga enggak bisa dipukul rata ya semua.
1: Iya,
0: maksudnya kan kadang ada yang suka bilang jamnya jam segini nih, jam 12 siang.
1: Aku atau coba enggak work sih sebenarnya.
0: tidak berlaku juga gitu. Tapi berarti tergantung dengan siapa yang nge-follow kita, siapa siapa yang maksudnya masuk dalam jaring kita ya, konten kita ya. Oke, baik. Nah, ini Andre mungkin punya beberapa challenge ya sebelum kita akhiri gitu ya.
1: Apa tuh?
0: Nah, ini mungkin tanya sama jawab yang cepat gitu. Ini cuma pengen tahu aja pilihannya yang mana gitu ya.
1: Seru nih.
0: Oke, beberapa pertanyaan. Ini makeup natural atau glam?
1: Glam.
0: Glam, oke. Sneakers atau heels?
1: Heels.
0: Heels. Cewek banget ya.
1: Iya dong.
0: Oke, outfit favorit untuk sehari-hari?
1: Casual aja sih.
0: Casual aja, oke. Lebih suka bikin konten fashion atau makeup?
1: Makeup.
0: Makeup, oke. Terus juga satu produk makeup yang wajib dibawa kemana-mana? Kayaknya berat ya kalau satu ya?
1: Nggak bisa kayaknya kalau satu. Aduh, apa ya, bingung. Oke, lipis deh, lipis, cari aman.
0: Tiga deh, tiga. Tiga,
1: tiga, oke. Ada mascara, lipis, sama blush on. Karena tiga itu, aduh, cepet hilangnya.
0: Oke, baik. Untuk ini ya, bibir ya.
1: Bibir, blush on pipi, sama ini, penjepit bulu mata. Biar tetap badai.
0: Iya, sebenarnya itu ya. Oke, terus juga ini, lebih milih viral atau bermanfaat?
1: Bermanfaat.
0: Oke, terus juga tiga kata yang gambarin diri.
1: Diri aku nih.

0: milih lebih baik nggak usah make up, jadi ya udah nggak make up sama sekali gitu. Karena make up natural itu lebih susah loh dibandingkan make up glam, percaya deh.
1: Oke, iya ya. Nah, senatural mungkin itu memang susah ya.
0: Iya, akan susah. Senatural mungkin itu akan susah.
1: Oke, baik. Nah, terus tadi sneakers heels, berarti jawabannya heels.
0: Heels.
1: Berarti udah tahu nih arah kalau ngajak Kak Caca ngumpul di mana gitu ya. Berarti
0: ada
1: udah,
0: suara klotok-klotok heels Caca itu.
1: Nah, itu. Udah tahu harus ngajaknya ke mana gitu ya. Oke, baik. Terus juga tadi casual ya untuk iniannya, lebih suka make up ketimbang fashion. Fashion kayaknya lebih riwah ya kalau kita.
0: Iya, tanya. Fashion itu riwah, apalagi kayak cewek nggak punya baju, nah itu lebih riwah lagi pilihnya. Jadi lebih pilih makeup sih kayaknya.
1: Oke, baik. Terus tadi udah dijawab juga, viral atau bermanfaat. Berarti viral itu bonus berarti ya?
0: Bonus. Menurut aku viral itu bonus, karena kalau bermanfaat orang itu akan cari kita. Kalau misalkan viral, ya udah lewat, akan lewat kan. Masa viral itu ada masanya viral itu. Jadi kalau selesai viralnya ya udah kelar gitu. Menurut aku lebih milih bermanfaat sih.
1: Iya, benar ya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin ini kan bulan kemerdekaan nih, Kak Caca. Gimana kita itu seekspresif mungkin gitu untuk bisa menggambarkan siapa kita gitu dalam sebuah make up gitu. Kalau dari Kak Caca gambarinnya rata-rata gitu ya, ini pendapat aja gitu ya, rata-rata kita ini udah benar-benar bebas belum sih dalam berkarya untuk diri kita sendiri gitu ibarat katanya sejauh ini
0: kalau menurut aku udah ya. Karena di era sekarang orang itu mulai bebas buat menunjukkan dirinya, berani buat tampil, kasarnya tuh kayak gitu, berani buat tampil, nggak malu-malu, nggak takut-takut lagi, karena di era sekarang tuh udah banyak banget orang yang berani buat ngonten, terus kayak percaya diri, mulai kayak yaudah, jadi mereka tuh bener-bener merasa bebas untuk merdeka gitu, menjadikan diri sendiri itu sepede mungkin, secantik mungkin. Jadi intinya ada kayak bener-bener membebaskan diri aja, intinya kayak memerdekakan diri aja gitu.
1: Berarti yang terlihat saat ini adalah mau itu perempuan atau laki-laki, udah ekspresif lah ya dalam bergaya gitu ya, dan juga membuat dirinya itu terlihat baik gitu ya, di depan orang lain ataupun untuk dirinya gitu.
0: Iya
1: ya.
0: Betul.
1: Oke, baik. Dan nah, kalau dari sudut pandangnya Kak Caca gitu ya, apa yang tidak boleh ada di kita gitu ya, sebagai seorang content creator atau orang yang pengen menginfluence orang lain, apa yang nggak boleh?
0: Yang nggak boleh ya? Yang nggak boleh apa ya?
1: Apakah kadang kan ada nih ya yang jadi diri sendiri tapi itu kesannya kayaknya kelewatan banget deh gitu, entah dari bahasa atau dari gesture mungkin gitu. Apa yang kita nggak boleh? Atau mungkin rasa malas itu biasanya. Nah, itu kayak gimana kalau dari versinya Kak Caca?
0: Kayak menurut aku yang nggak boleh tuh kayak bohong pada diri sendiri sih ya. Jadi menurut aku kalau misalkan bohong sama diri sendiri tuh susah, kedepannya itu akan terus bohong sama diri sendiri gitu. Jadi menurut aku ya udah jujur aja sama diri sendiri, pede aja sama diri sendiri gitu.
1: Oke, baik. Kalau boleh disampaikan satu kalimat deh buat ini, karena Kak Caca kan mewakili perempuan nih ya, untuk bisa memantaskan dirinya dengan make upnya, dengan fashionnya gitu. Apa yang mau disampaikan?
0: Menurut aku ya, kalian cantik apa adanya. Apapun yang ada di diri kalian itu udah cantik. Perfect, udah gak usah mikirin omongan orang lain, gak perlu. Yang penting tuh jadi diri sendiri.
1: Oke, jadi diri sendiri ya. Dan pastinya tetap nerima masukan dari orang lain juga ya.
0: Betul,
1: kan?
0: Nah, betul.
1: Jangan pula nanti udah dibilang, ih kau nih pakai makeupnya terlalu berlebihan gitu ya.
0: Dempul sekali
1: gitu ya. Tapi tetap harus lihat masukannya seperti apa. Kalau memang itu baik buat diri kita, it's okay berarti okay. Kan ya.
0: Kalau misalkan kurang ya udah.
1: Oke. Nah, gimana nih Mas? Kalau orang-orang Pontianak mau ngepoin konten yang udah Kakak buat, mesti lihat kemana? Instagram, TikTok?
0: Kalian bisa langsung ngelihat konten-konten aku ada di Instagram @adilahgasani, di TikTok juga @adilahgasani.
1: Oke deh, baik. Dan buat pendengar kita, apa yang mau disampaikan? mungkin supportnya mungkin, atau buat orang yang tersayang mungkin yang lagi di sini ada yang mau disampaikan kayak gitu?
0: Apa yang mau disampaikan ya? Pokoknya ini deh buat temen-temen yang

0: mulai buat ngonten, tapi kalian takut-takut, nggak usah takut, bener deh, pokoknya mulai aja dulu. Penting banget yang nggak usah di besok-besok, nggak usah di nanti-nanti, mulai dari detik ini sekarang, nggak perlu ngikutin omongan orang lain, nggak usah, yang penting mulai aja dulu buat ngonten. Karena menurut aku ngonten itu bikin kita tuh jauh lebih percaya diri. Percaya deh, cobain deh, ngonten dikit-dikit, tapi seringin. Nah, pasti kalian akan ketagihan buat ngonten.
1: Oke deh, baik. Pokoknya harus mulai dulu ya.
0: Iya, betul.
1: Jangan sampai udah ada ide banyak gitu, tapi nggak dimulai.
0: Nggak
1: gitu
0: tersalurkan ya. Sama aja ya, dong.
1: Sama aja, hanya dalam mimpi saja gitu. Oke deh, sekali lagi terima kasih banyak Kak Caca dan juga yang mendampingi tentu ya di sini. Dan semoga ini apa yang disampaikan tadi itu bisa menginfluence banyak orang juga.
0: Amin.
1: Biar pede dengan dirinya sendiri dan ya mau untuk mulai apa yang harusnya dimulai gitu ya. Oke deh, baik, sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin.
1: Ditunggu nanti dengan karyanya di bulan ini gitu ya.
0: Siap.
1: Untuk kemerdekaan ya.
0: Nah. OTW nih,
1: nanti boleh dong tag ke kita juga ya.
0: Oke.
1: Baik, dan yang pastinya itu dia pendengar perbincangan kami bersama dengan Kak Caca. Dan semoga apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan untuk Anda yang mungkin terlewat mendengarkan ceritanya dari awal sampai dengan sekarang, bisa lihat nanti tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak ya. Yaudah kalau gitu, kami harus akhiri untuk Ngobras edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Malam hari ini kita merapat dalam sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana sudah menanti? Halo, assalamualaikum. Ruang rindu.
1: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Mama Mukmin.
0: Dengan Mama Mukmin. Oke deh, Mama Mukmin apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke deh, Mama Mukmin mau dengar lagu yang mana, cewek cowok? Yang cowok ada Tompi dengan Sedari Dulu, ada Anda dengan Dalam Satu Masa, ada Pasto dengan Aku Pasti Kembali, ada Ari Lasso dengan Berakhir Indah, kemudian ada Afgan dengan Terima Kasih Cinta.
1: Yang terakhir aja bang.
0: Terakhir aja?
1: Iya.
0: Oke deh, sapa salam buat siapa nih?
1: Salam-salamnya terutama buat abang, selamat bertugas.
0: Siap.
1: Mbak
0: Nurin. Uh-uh.
1: Mbak Emma.
0: Uh-uh. Jepo. Ya.
1: Kak Aura.
0: Mm-hmm.
1: Kak Gileha, Bu Ana, Kak Ayu.
0: Mm-hmm.
1: Yang Citi. Ya Kak Suara, Bang mm-hmm. Dari.
0: Mm-hmm.
1: Bang Isya, Bang Ismail, Bang Ayu.
0: Mm-hmm.
1: Terus Bang Jakar, Bang Dedi,
0: mm-hmm.
1: Bang
0: Dedi,
1: Bang Hendra. Terus buat apa lagi ya? Semua-semuanya ada bang.
0: Hmm. Sama-sama. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, siap, terima kasih untuk Mama Mukmin ya, tadi udah bergabung di belakangnya Mama Mukmin. Oke, tadi WhatsAppnya udah diangkat padahal ya. Kita coba sapa lagi, ada Bang Jafar. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Ali, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, kabar apa nih Bang? Baik.
2: Alhamdulillah, sehat Bang Andri, gimana sehat ya?
0: Insya Allah sehat nih Bang Jafar. Bang Jafar mau dengarkan lagu yang mana? Cewek, cowok?
2: Yang cewek ada apa Bang?
0: Yang cewek ada Melly Goeslaw dengan Jerah, terus ada The Virgin dengan Cinta Terlarang, ada Poppy Mercury dengan Hati Siapa Tak Luka, ada Wulan dengan Aku Tetap Tersenyum, terus ada juga Siti Nurhaliza dengan Betapa Ku Cinta Padamu, ada Rita Effendi dengan Cintaku Kini.
2: The Virgin ya.
0: The Virgin aja. Oke deh, siap. Mau sapa salam buat siapa nih Bang?
2: Salamnya pada Bang Andri, sekeluarga, semuanya sahabat selalu.
0: Amin.
2: Aura Pak Moknya, Mama Mukmin, Ayu Grepa, Mama Nurul, Papa Nurul. Buat Mama Ririn, Mama Iti, Atika, Lina, Cek Nur, Kak Juleha, Kak Anista, Kak Ima Selpa sama Bang Junainya. Buat Deona, Kak Tina sama Bang Syukurnya, buat email, Mak Jang Siti, buat Kak Elni, Wan Wucu, Wan Aci, Indra, Bang Awi, Pak Asmara, Bang Yahya, Pak Herman, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Bang Dino, Mael, Pak Usul Busri, Bang Badul, Bang Kiki, Putra Tangsu sama Kak Srinya, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Bang Amin Sanjaya, Iman Dabela, Bang Halimin, Bang Deden, Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Iman Dabela, Kak Ina Dipungkas, buat semuanya Bang Andri.
0: Ya.
2: Buat Bang Andri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bang Jafar. Dan berapa di malam hari ini di belakangnya Bang Jafar ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, Bang Yahya gimana kabar?
3: Gini, suara saya masih kurang bagus.
0: Masih kurang bagus suaranya nih ya. Tapi di sana hujan gak tadi?
3: Enggak
0: ada hujan ya. Oh berarti pas di Pontianak ya. Tadi hujannya sempat nih. Oke deh, baik. Nah malam hari ini mau dengarkan lagu yang mana? Cewek cowok?
3: Yang apa tadi itu, yang aku tetap tersenyum.
0: Aku tetap tersenyum, Bulan ya. Oke, mau sapa salamnya buat siapa tuh?
3: Salam-salamnya buat semua-semua aja tanpa terkecuali. Tak enak suara ini bang.
0: Oke lah, gak apa-apa. Pokoknya cepat membaik lah ya suaranya ya.
3: Oke
0: deh, siap.
3: Andre yang bertugas semoga sukses selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Spesial lagu ini untuk seseorang.
0: Oke.
3: Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bang Yahya yang sudah merapat di malam hari ini ya. Kalau kita pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda dulu. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Apa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, di antaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Ahmad Fuadi, seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan, dikenal lewat karya-karyanya yang inspiratif. Novel pertamanya, Negeri Lima Menara, sukses membangkitkan semangat berprestasi bagi banyak pembacanya. Sama seperti novel-novelnya yang lain, buku ini mengajak kita mengikuti petualangan hidup Lafran Pane, seorang anak yatim piatu dari kaki gunung Sibualbuali. Ia bertekad mencari kemerdekaan dan cinta yang hilang, sebuah perjalanan yang hampir merenggut nyawanya, namun justru membangkitkan jiwanya. Di tengah penjajahan Belanda dan Jepang, adik dari sastrawan Sanusi Pane dan Armijn Pane ini menemukan cintanya dan menuntaskan misi hidupnya. Kisahnya sungguh luar biasa. Dari seorang tukang protes guru hingga menjadi guru besar. Dari penjual es lilin hingga diakui sebagai pahlawan nasional. Bagi Lafran Pane, merdeka itu berarti berani jujur dan hidup sederhana di tengah hiruk-pikuk dunia. Buku ini sungguh membuka wawasan dan mengingatkan kita bahwa agama dan pengetahuan harus selalu berjalan beriringan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kembali pendengar masih di Pro 1 RRI Pontianak dan kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih kami buka line telepon untuk Anda untuk bisa bergabung di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana? Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, Mbak Kakung apa kabar?
1: Alhamdulillah kabar
0: baik. Oke deh. Gimana di Retok, Mbak Kakung?
1: Ini sepertinya siang panas ini, aku malamnya masih gerah nih malam ini.
0: Tadi siang panas banget ya?
1: Panas banget.
0: Oke.
1: Ini, malam ini aku gerah ini juga, aku enggak pakai baju.
0: Waduh. Saking gerahnya ya. Belum ada hujan di sana.
1: Berapa hari yang lalu ada. Jadi ini berapa ini juga terus enggak ada hujan lagi gitu.
0: Oh, oke, siap. Nah, Mbak Kakung mau dengarkan lagu yang mana? Cewek cowok?
1: Cewek, Bang.
0: Yang cewek ada Melly Goeslaw tadi ya dengan Jerah. Terus ada Poppy Mercury dengan Hati Siapa Tak Luka, ada Siti Nurhaliza dengan Betapa Ku Cinta Padamu, ada Rita Effendy dengan Cintaku Kini.
1: Ambil aja Poppy Mercury aja.
0: Oke deh. Poppy Mercury. Sapa salam buat siapa nih?
1: Ya, sapa salamnya untuk penyiarnya dan semua untuk kreatif semuanya, semua selalu sehat.
0: Amin.
1: Dan juga salamnya untuk Bang Wardi, untuk Bang Yahya, Bang Maher, Bang Indra, juga untuk Bang Bahtiar, untuk Bang Awi, Bang Herman, Mama Nurwanuru juga, untuk Aura juga Pak Mom, untuk Koko Ali, juga untuk Mbak siapa ya, Mbak Latiem, untuk Mbak Anjang Siti, untuk Makam, untuk Mama Ririn, untuk siapa ya, untuk Pak Julaiha dan yang lainnya lupa dari A sampai Z saja tanpa terkecuali. Mudah-mudahan semua selalu sehat.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Kali ini Bang, kalau udah lihat pun jangan lupa. Enggak ingat lagi itu.
0: Lupa sama salamnya ya.
1: Iya, itu semuanya aja.
0: Oke, okay,
1: siap. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, deh, siap. Terima kasih untuk Mbak Kakung ya yang ada di Retok ya yang sudah merapat di malam hari ini. Dan lanjut satu lagi, ada siapa di sana nih? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya,
2: Andre, cek
0: nar kita.
2: Yang baik hati.
0: Amin.
2: Amin. Sampai dua kali makan roti dah aku nunggu ni.
0: Iya ke?
2: Supaya tak tidur.
0: Roti apa tu? Rotinya keras tak tu?
2: Rupa ada terkirim anu slot cek no. Padahal tak tahu tu tertidur tangan nekat.
0: Iya ke? Terdengar ya suaranya gitu ya masuk ya.
2: Ayolah lagu sehat loh. Apa nama lagu Cik No nak pilih apa tadi tu?
0: Yang mana?
2: Yang nomor dua cewek tadi tu apa?
0: Ada
2: soal lagu
0: Siti Nurhaliza, Betapa Aku Cinta Padamu.
2: Soalnya tak ada Paris.
0: Malam ini tak ada Paris.
2: Itulah. Terpaksa lah milih yang itu ya lah dah. Aku dah tercinta dengan ini susah kan? Kalau tadi terkirim manuk dengan Cherry. Ke tangan, perut, anuk, HP di atas perut.
0: Tertidur lah kan?
2: Buat Andre lah ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Yang udah bergabung.

0: Bu Ana, Bang Andreopan, Julaiha, Bang Hamdan Ana, yang lain mua-mua lah yang pun tak dapat disapa, mohon maaf lah. Yang fotokopi Cik Noh yang ada di Pro 1 lah tu. Itulah ada fotokopi yang biasa Cik Noh sapa tu, inilah disapa Ana. Mua-mua lah ya, dari Bang Abin Sanjaya sampai Julaiha, Bang Hamdan Ana, mua-mua. Tampak terkecuali sapa Ana ibu.
1: Bungkus habis.
0: Campakkan hendera bungkus. Terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Cik Noh dan merapat ya, di belakangnya Cik Noh ada siapa di sana? Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
1: Iya. Apa kabarnya nih Aura? Sehat.
2: Sehat, Bang.
1: Alhamdulillah.
2: Aku yang masih di Bang.
1: Ah, udah habis ini tertidur nih.
2: Apa
1: pun. Ah, ini suaranya hilang-hilang nih, Aura. Mau dengar lagu yang mana, cewek, cowok? Halo? Halo? Yang mana?
2: Cewek.
1: Iya. Cewek, ada Melly Guslow, Jerah. Ada Rita Effendi, Cintaku Kini. Ada Ruth Sahanaya dengan Mengerti Lakasih. Halo? Halo? Halo? Oke, kayaknya ini terputus-putus ya dengan Aura ya. Boleh dicoba lagi Aura untuk bisa bergabung ya, 734-987 WhatsApp di 0811-570-1042. Oke, baik. Coba lagi yuk, ada siapa di sana? Yuk, langsung aja merapat. 734-987, ada siapa di sana? Halo?
3: Halo.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dari dua lagu, dari Anista nih, Andre.
1: Dengan Kak Anista di Uka-Uka.
3: Apa kabar?
1: Kabar baik Kak Anista, lama gak dengar suara Kak Anista nih.
3: Apa yang masuk gitu?
1: Iya ke?
3: Lagunya Andre?
1: Mau lagu yang mana?
3: Cewek.
1: Yang cewek, ada Melly Guslow dengan Jerah. Ada Rita Effendi dengan Cintaku Kini. Ada Ruth Sahanaya dengan Mengertilah Kasih.
3: Yang ketiga ya?
1: Yang ketiga, oke deh, siap.
3: Salamnya buat Andre sekeluarga. Buat semua-semuanya Andre nih, salam nih.
1: Oke, boleh.
3: Pusan gak cukup nih.
1: Oke deh, siap.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, siap. Terima kasih untuk Kak Anista yang ada di UK ya. Untuk Aura mungkin yang lagi dengarkan bareng sama Pak Mo, semoga sehat selalu juga. Ini kayaknya tadi jaringannya kurang baik gitu ya. Nanti Andre kasih miliknya. Ini dia yang cewek. Nanti Andre kasih miliknya Acha Septriasa ya, dengan Berdua Lebih Baik. Ya udah kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda. Tetap bersama kami terlebih dahulu di sini di Pro 1 RRI Pontianak. Tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jod. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

Tahukah Anda, di era digital, media sosial bukan lagi sekedar tempat berbagi cerita, tetapi telah berubah menjadi etalase bisnis yang mampu menjangkau pelanggan tanpa batas ruang dan waktu. Melalui foto yang menarik, informasi yang jelas, serta interaksi yang ramah, pelaku ekonomi kreatif dapat membangun kepercayaan sekaligus memperkenalkan produknya kepada lebih banyak orang. Karena itu, manfaatkan media sosial secara bijak dan konsisten. Ingat, setiap unggahan bukan hanya menampilkan produk, tetapi juga mencerminkan kualitas, pelayanan, dan identitas usaha yang sedang Anda bangun. Kreatif dalam karya, cerdas dalam memasarkan, agar usaha terus berkembang dan mampu bersaing di era digital.

Anda mungkin sering mendengar istilah autofagi. Namun, tahukah Anda, autofagi adalah cara mendetoks tubuh secara mandiri, di mana tubuh merasa lapar karena tidak makan atau saat seseorang berpuasa. Secara harfiah, autofagi merupakan proses di mana sel-sel yang tidak mendapat makanan selama berpuasa akan memakan diri mereka sendiri. Mendengar hal ini, mungkin kita akan bergidik ngeri. Namun sebenarnya, autofagi memiliki manfaat untuk tubuh, yakni mencegah kerusakan sel, melindungi tubuh dari penyakit degeneratif dan infeksi, menghasilkan energi dan bahan baku tanpa mengandalkan sumber eksternal, melawan infeksi dengan menghilangkan mikroba yang masuk ke dalam sel, dan mendorong terjadinya regenerasi sel-sel baru yang sehat.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

masih di Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih Andre undangan untuk bisa bergabung tentunya pendengar. Malam hari ini Andre coba bacakan dulu yang udah gabung lewat WhatsApp ya untuk pesan teksnya. Dan tentunya di malam hari ini mungkin juga jadi lagu penutup ya untuk jumpa kita. Dan di malam hari ini ada dari Bang Roy yang ada di Sepakat ya, yang katanya mendengarkan lagunya Yang Cowok, nanti Andre kasih miliknya Still on Seven ya dengan Seandainya. Dan juga ini ada dari Ayu Greva, katanya mau request lagunya Rita Effendi ya. Oke deh, siap nanti cintaku kini, siap merapat. Dan katanya salamnya, salam balik untuk yang udah salam. Dan untuk semuanya juga deh, untuk Andre, katanya selamat bertugas pulangnya, hati-hati ya. Siap, terima kasih untuk Ayu Greva. Dan juga ada Kak Istiqomah yang gabung juga, katanya mau dengarkan lagu Yang Cewek. Oke deh, siap nanti ditunggu untuk lagunya ya. Dan semoga lagu-lagu yang hadir di malam hari ini bisa menemani aktivitas malam hari Anda pendengar. Dan juga semoga lagu yang hadir juga bikin happy untuk di ruang dengar Anda ya. Kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif. Pahami, jangan jauhi.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya Bu Sita, biasalah buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya Bu ya. Saya juga senang Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya Bu, kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan Bu. Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat. Dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Kamu, Noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini, gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, Noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi.
0: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu.
0: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Wih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.
2: Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
3: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan, ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
2: Kayak ndak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
3: Masa sih?
2: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi, bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
3: Masa sih?
2: Masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
3: Ya enggak mau lah, Pak.
2: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Kalau kamu pikir serial Bumi karya Tere Liye cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa mengkilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Tere Liye dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari orang tua pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kita. Nah, baru-baru ini telah diumumkan golongan darah baru, yakni guada negatif. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada tubuh seorang wanita asal Guadeloupe, wilayah kepulauan Karibia, dan temuan ini telah diumumkan oleh Lembaga Darah Prancis atau FVS pada 20 Juni 2025. Golongan darah ini sangat unik dan juga langka, karena memiliki struktur protein yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah guada negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah guada negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 104,2 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mundurkan diri dari ruang dengar Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali pada besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat, sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 1, Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Rabu 5 Agustus 2026, melalui FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Pontianak. Selamat bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dalam rangkaian Pontianak pagi ini, edisi Rabu 5 Agustus 2026, bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM yang akan temani Anda pendengar dengan beragam program menarik dari Pro 1 RRI Pontianak hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita mulai dengan Mutiara Pagi, tentunya hari ini pendengar, edisi hari ini hingga nanti jelang pukul 6 dengan tema pagi ini berkesempatan kita akan membahas mengenai indahnya harmoni dalam keberagaman. Insya Allah nanti kita akan bersama dengan Ustadz Sulaiman MAG. Kemudian kami hadirkan juga Warta Berita Pagi, kabar dari Kalbar, dan juga Warta Berita Sentral, produksi dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan kita relay di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kemudian kopi Anda, Pontianak menyapa, cek fakta, serta hari Rabu kita akan hadirkan kembali Halo RRI untuk Anda yang ingin bergabung nanti pendengar hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk itu kami putarkan beberapa koleksi lagu religi terlebih dahulu temani Anda, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Pontianak. Selamat bergabung kembali bersama kami dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga YouTube channel kami yang dapat Anda saksikan melalui Pro 1 RRI Pontianak. Dalam kesempatan Mutiara Pagi edisi hari ini pendengar, hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, ini juga salah satu tema kemerdekaan kita pendengar ya, di mana kita juga hidup beragam, kita hidup bersama-sama dalam perbedaan. Kita hadirkan tema indahnya harmoni dalam keberagaman. Bersama dengan kami sudah terhubung via Zoom meeting, kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Sulaiman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz.
0: Fatih di sini Ustadz. Oke. Selamat pagi, apa kabar Ustadz Sulaiman? Sehat-sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, luar biasa. Kita pagi ini membahas mengenai indahnya harmoni dalam keberagaman ya Ustadz ya, dimana kita juga hidup berdampingan begitu ya, bersama dengan sesama umat manusia begitu. Dan ini juga menjadi salah satu tema kemerdekaan kita pendengar. Dan untuk Anda yang bergabung setelah ini, nanti pendengar silakan untuk merapat di WhatsApp 0811 570 1042, atau telepon di 734987. Setelah Ustadz nanti akan menyampaikan ceramah pembuka ya pendengar, selama ya 15-20 menit nanti baru nanti Anda dapat bergabung. Dan untuk Anda yang bergabung nanti juga bisa melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Untuk itu saya silakan kepada Ustadz Sulaiman untuk menyampaikan pembuka. Silakan Ustadz.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hamdan syukran lillah, amma ba'ad. Oke, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Mutiara Pagi. Semoga kita semua selalu dibimbing oleh Allah dan semoga kita semua selalu sehat walafiat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mari di pagi hari ini kita renungi sebuah tema yang menurut saya sangat penting, bahkan sangat familiar yang sering kita dengarkan, tapi tidak tahu bagaimana cara kita mengaplikasikannya dalam kehidupan. Kita semua hidup di tengah masyarakat yang beragam, di lingkungan kehidupan kita memiliki teman yang berasal dari suku yang berbeda, bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda, bahkan mungkin memiliki suatu kebiasaan, watak, sikap dan sebagainya itu yang berbeda. Akan tetapi hal ini jangan dijadikan suatu alasan untuk berpecah ataupun suatu alasan untuk saling tidak mengenal, karena perbedaan inilah merupakan sunnatullah yang sudah ada, bahkan sebelum kita ada itu sudah ada perbedaan itu. Jadi keberagaman merupakan ketetapan Allah yang tidak dapat dihindari dari kehidupan manusia. Allah menciptakan manusia dengan berbagai suku, bangsa, bahasa, budaya, serta latar belakang yang berbeda, agar saling mengenal, agar saling menghargai, agar saling mengambil pelajaran dari perbedaan itu, bekerja sama dan saling melengkapi dalam suatu kajian atau dalam suatu perbedaan itu menjadi suatu solusi menjaga perdamaian di tengah-tengah keberagaman. Dalam ajaran Islam, keberagaman bukanlah alasan ataupun suatu nikmat atau suatu keadaan yang harus kita sesali, ataupun dari perbedaan itu saling berpecah, itu bukan dalam ajaran Islam. Bahkan ajaran Islam itu mengajarkan perbedaan ini jadikanlah suatu pelajaran bagi kita untuk saling menjaga, saling bekerja sama, saling tolong menolong dan sebagainya. Sehingga kata harmoni di sini menjadi suatu tolak ukur dari keberagaman itu sendiri. Harmoni dalam keberagaman adalah kehidupan yang rukun, yang damai, dan saling menghargai di tengah perbedaan suku, budaya, bahasa, pendapat, maupun agama itu sendiri. Islam mengajarkan bahwa keberagaman menjadi suatu wadah untuk kita belajar, untuk menjadi suatu wadah yang harus kita sikapi dengan saling menghormati dan bekerja sama dan kebaikan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhannasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dari ayat ini dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ini merupakan suatu anjuran ataupun merupakan suatu perintah bahwasanya perbedakan ataupun suatu apa ya, informasi khabar bahwasanya perbedaan merupakan ketetapan Allah. Ketika berbicara ketetapan, berarti itu tidak bisa dirubah. Bahasa dirubah itu ini sudah ya kuasa ilahi. Selanjutnya di ayat ini juga dijelaskan manusia itu diperintahkan untuk saling mengenal, ta'aruf. Tapi di sini kata ta'aruf itu sendiri bukan itu ta'aruf lil muslim, bukan begitu ayatnya, tapi ta'aruf saling mengenal ke manusia, saling mengenal kemanusiaan itu sendiri. Jadi bahasa kemanusiaan itu umum, universal, tidak dibatasi oleh satu agama, tidak dibatasi oleh satu budaya, tidak dibatasi oleh satu bahasa. Berarti kalau merasa manusia, maka saling mengenallah. Kira-kira begitu. Selanjutnya itu dalam ayat tersebut juga dijelaskan tentang kemuliaan seseorang ditentukan oleh ketakwaan. Seseorang itu dilihat mulia. Seseorang itu dia derajatnya tinggi itu bukan dari status-status duniawi tetapi dari status-status ketakwaan kepada Allah. Inilah yang menjadi titik temu dari keberagaman-keberagaman yang ada di tengah-tengah kita hari ini atau di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah pluralisme itu adalah saling mengenal. Dan ayat Al-Hujurat ini menjadi suatu pijak bagi kita untuk bersosial, bermasyarakat, berinteraksi, berkomunikasi. Oke, mungkin keberagaman itu suatu keindahan. Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya keindahan itu adalah suatu keindahan. Keindahan dalam kita melihat keberagaman, perbedaan-perbedaan yang ada di diri kita. Karena ketika sama semuanya itu kurang asik kayaknya dalam kehidupan ini. Maka hadirlah keberagaman ini menjadi suatu bentuk melihatkan keindahan-keindahan Allah terhadap ciptaannya. Mungkin bisa hal ini bisa dianalogikan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti coba kita pikirkan atau coba kita renungi bahwasanya taman bunga, mengapa taman itu terlihat indah? Karena bukan karena hanya satu bunga yang ada di taman itu, tapi karena terdapat berbagai macam bunga dengan warna dan bentuk yang berbeda-beda. Perbedaan itulah yang menghadirkan keindahan. Kalau hanya satu bunga atau bunga warna putih toh itu atau hanya merah aja itu kayaknya kurang asik. Tapi karena perbedaan-perbedaan beda warna, beda bentuk, itu menjadi suatu keindahan dalam taman itu sendiri. Begitu pula dalam kehidupan ini. Bayangkan jika semua orang itu memiliki persamaan bahasa, persamaan postur tubuh, persamaan budaya, persamaan bahasa komunikasi, persamaan dalam berinteraksi, bahkan kesamaan dalam bentuk budaya bangunan, budaya kayak adat istiadat gitu. Jadi Tak, saya pikir itu tidak begitu indah dalam kehidupan ini. Jadi bahkan dalam sudut pandang saya, kita lupa siapa yang menciptakan kita. Kenapa? Kita sudah bahasa kami di Pontianak ini melempem. Melempem apa? Hanya itu-itu saja yang menjadi suatu tolak ukur. Tidak ada menjadi suatu bentuk untuk menjadi studi banding, bahasa saya. Untuk jadi studi banding itu tidak ada. Oke. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran tentang keberagaman. Untuk kita kan harmoni ini, kita harus saling tolong-menolong, saling kerjasama, saling menjunjung tinggi yang namanya itu, apa namanya itu, saling melengkapi satu sama lainnya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah ayat 2. Yaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan, kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh sangat berat siksaannya. Hal ini, ayat ini menjelaskan bahwasanya umat Islam atau umat manusia itu diperintahkan bekerja sama dalam kebaikan. Entah itu kebaikan sosial, kebaikan religius, atau kebaikan keagama itu sendiri, atau kebaikan budaya. Intinya itu adalah kebaikan yang berdampak positif dalam kehidupan. Dan di ayat ini juga menjelaskan bahwasanya manusia itu menolak segala bentuk permusuhan dan perpecahan. Kata perpecahan di sini adalah suatu yang dijelaskan sudah ada keberagaman yang berbeda dalam diri kita itu. Jangan menolak perbedaan dalam diri kita yang kita, oh ini kok berbeda dengan saya, oh beda agama dan sebagainya. Itu jangan menolak. Karena dalam keberagaman ini, ketika itu menjadi suatu tempat atau menjadi suatu keadaan dalam suatu wadah, satu tempat, itu menjadi keindahan itu sendiri. Dan keberagaman ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang dikenal kita menjadi suri toladan dalam kehidupan kita, bahwasanya Rasulullah itu menjadi figur yang luar biasa dalam menghargai sesama, dalam menghargai perbedaan, dalam menghargai keberagaman. Beliau dikenal sebagai pribadi yang lembut, jujur, dan penuh kasih sayang. Tidak pernah membalas tentang keburukan dengan keburukan, melainkan dengan akhlak yang mulia. Sehingga Rasulullah itu diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Dan kenapa Rasulullah menyempurnakan akhlak? Bukan untuk mendalami ataupun menyempurnakan akidah. Tapi kenapa akhlak dulu? Karena dari akhlak inilah kita bisa saling bekerja sama, saling melengkapi, saling percaya, saling apa namanya itu, saling menghargai untuk menciptakan perdamaian dunia. Kira-kira begitu. Maka akhlaklah yang bekerja di sana. Selain itu, Rasulullah menjadi suatu keimanan yang ada dalam kehidupan. Hal ini yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Yu'minuna ahadakum hatta yuhibbu li akhihi yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. La yu'minuna ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Hadis ini mengajarkan kita, atau hadis ini menganjurkan kita mengerjakan sesuatu, bahwa orang yang beriman akan senang melihat orang lain mendapatkan kebaikan. Sebagaimana ia senang mendapatkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Sikap seperti ini yang menjadi dasar terciptanya harmoni dan dalam kehidupan. Hal ini merupakan satu bentuk ajaran bagi kita. Bahkan bahasa saya, hadis ini menjadi pukulan keras bagi kita. Terkadang kita itu tidak memikirkan kepentingan orang lain, kemaslahatan orang lain, ataupun kehadiran orang lain. Dengan adanya hadis ini mengajarkan bahwasanya kita saling menyikapi, kita saling melengkapi, bahkan kita saling menghargai dalam bentuk seakan-akan hal-hal itu ada dalam diri kita itu sendiri. Hal ini menjadi suri toladan atau menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya hal-hal yang sesuatu yang ada dalam diri seseorang itu contohkan kepada diri kita. Sehingga kita itu merasa empati, simpati, bahkan kita merasa kalau hal ini dilakukan bagaimana sih dampaknya. Gitu. Dalam hadis ini yang dijelaskan. Selanjutnya itu yang dijelaskan tentang keberagaman itu, bagaimana kita menciptakan harmoni itu adalah tentang menjaga lisan dan dalam keberagaman. Terkadang kita karena perbedaan, karena adanya yang berbeda dalam diri kita, itu kita tidak menjaga lisan, saling mencemooh, saling menjatuhkan, saling menselidikkan, bahkan kita akan saling berprasangka dalam kehidupan. Sehingga dalam menjaga lisan ini, maka sesuatu itu akan selamat. Selamatan fil insan fi hiddil lisan. Manusia itu selamat jika saling menjaga lisannya. Manusia itu selamat kalau saling memelihara lisannya. Hal ini menjadikan suatu sarana atau satu bentuk untuk menjaga keberagaman, keharmonisan di tengah-tengah keberagaman. Dan ingat bahwasannya kita sekarang ada di Indonesia. Karena adanya keberagaman itulah Indonesia ini saling bisa merdeka. Dengan adanya keberagaman inilah Indonesia itu menjadi kuat. Kalau hanya dalam satu mungkin satu suku, satu agama, satu budaya yang bekerja ataupun yang berjuang untuk memerdekakan Indonesia, secara logika tidak bisa. Tapi karena adanya perbedaan inilah keberagaman, adanya keberagaman inilah Indonesia bisa merdeka dengan bersatu, saling menghargai, saling menjadi suatu wadah yang saling menguatkan satu sama lainnya sehingga Indonesia ini menjadi merdeka. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
0: Baik, terima kasih Ustadz Sulaiman atas pembukanya mengenai tema kita indahnya harmoni dalam keberagaman. Kini kami silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami bertanya atau kita sharing ya pagi ini, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Sambil kita tunggu Ustadz, saya juga punya pertanyaan nih Ustadz untuk Ustadz Sulaiman ya mengenai tema kita pagi ini, yaitu kalau kita ingin menunjukkan bahwa Islam itu kan agama yang damai, agama yang penuh kasih begitu ya, sikap apa sebenarnya Ustadz yang bisa kita tampilkan, sikap-sikap sederhana sehari-hari yang bisa kita perlihatkan begitu ya untuk mencerminkan agama yang damai dan penuh kasih itu tadi terhadap lingkungan kita sehari-hari di tengah masyarakat yang beragam Ustadz. Ustadz Sulaiman? Iya, halo. Masih bersama kami, iya. Iya, Ustadz?
1: Iya, Ustadz?
0: Sambil kita angkat telepon seperti Ustadz ya.
1: Oh, siap, Ustadz. Siap. Baik. Suaranya putus-putus, mohon maaf, Ustadz.
0: Baik, aman, Ustadz. Kita angkat telepon terlebih dahulu. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
2: Dengan Bapak Pawadi dari Sambas.
0: Pak Pawadi di Sambas. Silakan Pak Pawadi pertanyaannya.
2: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz Sulaiman.
0: Ya.
2: Ya, kita masih di dalam salah satu bulan, itu bulan separa gitu, Pak Ustaz. Jadi begini Pak Ustaz, saya mengikuti dan mendengar apa yang tadi sampaikan oleh Bapak Ustaz. Apa yang disampaikan tadi, tema dari yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Begini Pak Ustaz, seandainya begini Pak Ustaz, kalau sempurna saya kurang apa namanya tadi yang disampaikan oleh Pak Ustaz, tidak sepertinya yang dipaparkan yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Jadi sehingga saya itu menyadari, jadi bagaimanakah kalau seandainya saya kurang di dalam menyikapi atau melaksanakan apa yang dikatakan oleh Pak Ustaz tadi, untuk cara saya untuk melakukan dan merubah ataupun mengikuti apa yang ditentukan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi sehingga saya dapat untuk melaksanakan. Sepertinya dari manakah, apakah yang saya lakukan, dan bagaimana? Mohon pencerahan dan penjelasan dari Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Sulaiman.
1: Izin Ustaz, suaranya putus-putus Ustaz.
0: Terputus-putus tadi ya. Intinya tadi Pak Wadi juga punya caranya sendiri begitu ya untuk menampilkan cara dia untuk hidup secara beragam, itu bagaimana menurut Ustaz?
1: Untuk menjaga keberagaman ya Ustaz.
0: Betul.
1: Iya Ustaz.
0: Iya betul Ustaz.
1: Oke siap. Dalam menjaga keberagaman khususnya di daerah lingkungan kita ataupun bahasa kita ya, di lingkungan tetangga, di lingkungan pedesaan, di kampung, untuk menjaga keberagaman itu cukup kita menjaga saling komunikasi yang baik. Kalau dalam lingkungan kecil ya, cukup kita menjaga komunikasi yang baik, saling terbuka, saling menghargai dalam berpendapat, saling menghargai dalam kalau dalam masyarakat itu kan biasanya ada dan banyak kita itu saling menghargai dalam berkomunikasi. Baik nanti mungkin ada logat yang berbeda, ada yang bahasa yang berbeda, cukup kita saling menghargai ataupun kita memberikan pemahaman bahwasannya cukuplah kayak bahasa yang mudah dipahami kita semua gitu. Bahkan dalam satu lingkungan itu kalau menjaga harmoni atau perdamaian itu cukup kita kayak saling menolong, saling bekerja sama, saling gotong royong dan sebagainya. Ini menjadi suatu wadah kita itu menuang atau memposisikan diri kita itu di tengah-tengah perbedaan itu menjadi suatu bentuk kebersamaan atau bentuk kita itu tidak ada perbedaan di dalamnya. Kita bentuknya itu satu dalam perbedaan. Bahasanya kita memang berbeda tapi kita bersatu dalam kebersamaan. Kira-kira begitu Ustaz. Sekian, baik. Terima kasih.
0: Tentang komunikasi artinya Ustaz ya.
1: Ya, siap.
0: Baik, seperti itu. Kita ke pertanyaan di WhatsApp terlebih dahulu. Siapa ini? Baik, ini pertanyaan dari Zila ya di Jalan Karet. Ustaz, di lingkungan saya, tempat saya tinggal ini bertetangga beda-beda agama, suku, dan beragam budaya. Dalam Islam, bagaimana sebaiknya kita menjaga hubungan baik tanpa mengurangi keyakinan kita sebagai seorang Muslim? Baik, bagaimana Ustaz?
1: Oke. Kalau dalam suatu lingkungan yang berbeda-beda agama, bagaimana cara menjaga perdamaiannya itu? Perdamaian itu apa? Saling menghargai. Ada, kita harus memahami batas-batas atau pagar-pagar yang tidak boleh kita selami atau kita seberangi. Tidak boleh dapur orang kita masuki. Ada batas-batas itu. Mungkin dalam keberagaman agama yang ada di tengah-tengah masyarakat, biasanya itu hanya bisa dilakukan dengan keadaan sosial, keadaan furu'iyah. Dalam keadaan sosial kita itu bisa kita bekerja sama. Tapi dalam keadaan syariah, dalam perbedaan syariah tidak boleh kita ikut campur di dalamnya. Baik dari peribadatannya, baik dari cara dia beragama, dia tidak boleh kita ikut campur, bahkan mengomentarinya. Dan begitu pula dalam beragama yang merasa masih minoritas, minor. Dalam masyarakat minor, agama minor, itu tidak boleh kita mensekreditkan, menomorduakan, menghardik, bahkan berprasangka terhadap agama tersebut. Karena adanya prasangka-prasangka, adanya apa namanya itu sikap tidak suka dengan agama yang lain, itu adalah satu bentuk cara atau satu dasar untuk berpecah atau berkonflik di tengah-tengah masyarakat berbeda agama. Sehingga kita sebagai umat beragama itu mempunyai batasan-batasan dalam beragama. Kata batasan-batasan di sini, ketika menyentuh akidah, menyentuh syariat, itu salah satu pengicu timbulnya konflik. Tetapi kita bersama-sama dalam sosial, dalam berhubungan sosial, itu lebih baik, itu yang tujuannya dalam kehidupan bersama. Karena dengan kehidupan sosial inilah kita akan mengenal yang namanya toleransi, mengenal namanya saling menghargai, mengenal namanya tolong-menolong, mengenal namanya gotong royong. Dari hal inilah yang akan menciptakan perdamaian, karena kita merasa satu, merasa bersama, walaupun kita berbeda agama, tapi kita tetap satu. Maksudnya itu satu dalam lingkungan, satu dalam kemanusiaan, dan satu saling bermanfaat kepada satu sama lainnya. Dan begitu juga dengan agama. Agama itu tidak bisa dicampur adukan. Ajaran agama yang satu dan agama yang lain mempunyai batas-batasan itu sendiri. Ketika agama dalam kerjasama dalam agama, maksudnya kayak beribadah, satu hadir di sini, satu hadir di situ, itu tidak dibolehkan dalam agama, bahkan tidak dianjurkan dalam agama, bahkan dilarang. Lakum dinukum waliyatin, bagimu agamamu, bagiku agama. Sekian, terima kasih Ustaz.
0: Baik. Kemudian Ustadz, di tengah era digital ini juga Ustadz ya, sekarang kita sering muncul di media sosial perdebatan soal perbedaan. Kadang memang dipantik oleh satu dan lain hal begitu, yang kemudian memicu diskusi di bawah kolom komentar begitu yang tidak diinginkan. Nah, sebagai umat Islam ini Ustadz, bagaimana caranya supaya kita tidak mudah terpancing dalam bermedia sosial nih Ustadz ya, dan tetap bisa menjaga kerukunan?
1: Oke, siap, terima kasih. Oke, kita tidak salah bermedia sosial, bahkan kita baik dalam bermedia sosial, karena dengan media sosial lah kita bisa mengetahui dunia luar yang tidak kita bisa jangkau secara langsung, tapi dengan media sosial kita bisa dijangkau. Bahkan itu dalam media sosial sendiri kita bisa menciptakan perdamaian, bisa menciptakan harmoni, bisa menciptakan suatu keadaan yang awalnya itu kurang baik menjadi baik. Tetapi ingat, dengan adanya media sosial, keadaan yang baik menjadi buruk, keadaan yang tidak biasa menjadi luar biasa. Kenapa? Karena media sosial itu bisa menjadi pemicu terjadinya konflik, dan bisa juga menjadi perdamaian, tergantung kita mengelola media sosial itu sendiri. Maka kita sebagai umat manusia atau umat Islam atau umat yang beragam, maka harus paham media sosial, harus paham memfilter berita-berita yang ada, harus paham mengelola media sosial itu sendiri. Sehingga dalam keberagaman di media sosial menjadi suatu bentuk cara kita itu memposisikan diri sebagai umat manusia untuk menciptakan perdamaian. Karena media sosial itu sendiri tidak semuanya positif dan tidak semuanya negatif. Maka kita sebagai yang paham dengan media sosial, memfilterlah berita-berita yang ada, memfilterlah suatu kajian-kajian yang ada di dalam media. Karena tidak semua kajian ataupun yang suka dengan kita, bahkan ada kajian yang akan menciptakan konflik, perpecahan, karena makin tidak suka dengan salah satu suku, tidak suka dengan salah satu agama, tidak suka dengan salah satu bahasa atau budaya, sehingga disitulah akan menjadi misiu ataupun menjadi bentuk konflik di dalamnya. Ketika misiu itu sudah dipantik, maka tunggulah kehancurannya. Kira-kira begitu, Pak Ustaz.
0: Baik. Baik, seperti itu pendengar ya. Kemudian kita ke pertanyaan di WhatsApp dari Hamsi. Ini menarik, satu pertanyaan Ustadz. Mohon pencerahan bagaimana dalam Islam arti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini pertanyaan dari Hamsi. Ustadz silakan.
1: Oke, terima kasih, Ustaz. Oke, kata keadilan dalam Islam itu bukan sama rata ya. Dalam Islam itu menjelaskan keadilan itu adalah memposisikan sesuatu pada tempatnya, memberikan sesuatu pada porsinya, memberikan sesuatu sesuai kebutuhan, kalau lebih begitu. Keadilan bagi rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia itu adalah mungkin ini bukan konteks dalam pembagian materi, tapi bagaikan keadilan dalam kewajiban atau haknya. Kalau dalam kata dalam Islam, dan ini kaitannya kepada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, itu adalah keadilan dalam mendapatkan pendidikan, keadilan dalam memberikan kebebasan beragama, keadilan dalam memberikan suatu perlindungan kehidupan, keadilan dalam memberikan pengakuan terhadap manusia dalam memanusiakan manusia. Salah satu contoh keadilan dalam memanusiakan manusia itu bahwasanya semua manusia itu sama di hadapan Allah. Yang membedakannya itu hanya ketakwaan. Ini berarti manusia di manu, manusia memanusiakan manusia itu adalah suatu keadilan dalam kehidupan ini, dalam hubungan Islamnya. Begitu pula dengan berpendidikan, bahwasanya rakyat Indonesia itu harus mendapatkan pendidikan. Ini tapi kasusnya pedalaman, banyak tidak dapat pendidikan loh. Nah, ini adalah satu bentuk ketidakadilan dalam rakyat Indonesia itu sendiri. Karena dalam rakyat itu sendiri, di Indonesia itu yang didasarkan oleh undang-undang atau ketentuan-ketentuan hukum, rakyat Indonesia itu bahkan wajib belajar 9 tahun toh hari ini. Dan itu dalam Islam juga diajarkan bahwa manusia itu harus berpendidikan. Selanjutnya itu kebebasan beragama atau keadilan dalam beragama. Maksudnya dalam Islam tidak ada larangan untuk beragama. La ikraha fiddin, kebebasan dalam beragama. Dan begitu pula dengan di negara kita, yaitu pasal 29 ayat 1 dan 2 itulah kebebasan beragama. Jadi konotasi atau hubungan antara keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan hubungan ajaran Islam itu sangat relevan. Kata relevan di sini adalah keadilan-keadilan yang ditawarkan dalam negara itu tidak ada yang bertentangan dengan keadilan-keadilan yang ada dalam Al-Quran. Tetapi aplikasinya tidak sesuai lah Ustaz. Ketika bicara aplikasi tidak sesuai, itu bukan suatu ajaran atau suatu keadilan bagi rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia itu yang dilandasi dengan hukum ataupun ajaran agama yang sangat tidak, tetapi oknum orangnya apakah benar, apa orangnya itu sudah mengaplikasikan ajaran-ajaran itu atau mengaplikasikan aturan-aturan undang-undang yang ada dalam negara ataupun dalam agama itu sebagai dasar dalam kehidupan. Sekian Ustaz. Saya kembalikan.
0: Baik, setiap poin-poin dari Pancasila itu juga tentunya relevan Ustaz ya dengan ajaran kita begitu ya. Termasuk tadi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Satu penelpon terakhir Ustaz dari Manjang City di Ula-Ula Kubu. Assalamualaikum Manjang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatih dan Pak Ustaz Sulaiman.
0: Iya.
3: Tadi itu anu itu Al-Fatih samar-samar enggak jelas benar.
0: Iya.
3: Sekarang sih agak jelas. Apalagi di HP itu jelas, kalau di radio itu samar-samar bunyi. Tapi Manjang nanya gini aja ya.
0: Iya, silakan Manjang.
3: Tetangga Manjang ini kan banyak non-Islam gitu kan, ada yang Cina, ada yang Kristen. Tapi kalau dia itu punya acara itu kayak orang Islam gitu, dia selamatan juga orang Islam yang bacakan doanya, yang masaknya juga gitu kan. Jadi macam mana kita menyikapinya Pak Ustadz Sulaiman, apakah memang itu memang halal gitu kan. Itu saja yang menjang tanyakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Indah sekali begitu Ustaz ya. Justru ya hidup bertetangga, rukun, acara bareng-bareng. Bagaimana Ustaz menanggapinya?
1: Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih Manjang. Oke. Ketika ada orang non-muslim mengadakan acara, tetapi orang muslim yang disuruh masak, Bisa mengelola dan sebagainya, apa gitu halal. Tergantung pengelolaannya lagi, Manjang. Kalau nanti, oke, kita motong ayam, motong daging, dan kita menyebut nama Allah, itu halal, Manjang. Tempat masaknya, ini dagingnya masih halal nih, tapi belum tentu. Tempat masaknya bagaimana? Apakah itu sudah bersih secara syariat, bukan hanya bersih secara zahir, bersih secara syariat bagaimana? Tempat ini pernah pernah memasak apa? Mohon maaf nih, apakah pernah memasak kayak seperti daging B2 dan sebagainya? Itu kita cara pembersihannya beda kan gitu. Kalau tak pernah ataupun diganti dengan alat baru semuanya, tak pernah disentuh alat baru dan untuk masak itu untuk alat dibelikan alat baru semua itu halal. Halal. Apakah orang Muslim bisa memakannya? Bisa. Kalau semuanya itu prinsip syariat Islam. Ketika diterikat kepada syariat Islam, semuanya itu adalah halal untuk dimakan. Ini konsep kalau ditanya adalah hukum halal atau haramnya dalam memakan masakan itu. Tetapi ketika dikaitkan kepada keberagaman dengan materi kita hari ini adalah satu bentuk atau salah satu bentuk pemicu untuk menjaga yang namanya perdamaian, keharmonisan dalam keberagaman. Kenapa? Karena walaupun berbeda agama, bahkan kalau kita sudah berbicara lintas agama kayak Cina dan sebagainya tadi, kita sudah berbicara berbeda agama, berbeda budaya, berbeda bahasa, berbeda latar belakang dan sebagainya, intinya berbeda-beda dan berbeda-beda. Tapi karena dia saling untuk menjaga keberagaman itu tidak menjadi suatu pemicu pemecahan, makalah diundang, diajak memasak, meminta tolong. Dan dalam bentuk hal inilah yang menjadi suatu pemicu harmonisasi di tengah-tengah masyarakat itu ada. Tidak mementingkan latar belakang, tidak mementingkan bahasa, tidak mementingkan agama, yang penting kita bekerja sama. Hal inilah yang bentuknya untuk tadi, untuk memasak dan sebagainya itu suatu sarana dan prasarana dalam menjadikan suatu keberagaman itu sebagai harmoni di tengah masyarakat. Begitu, Ustadz. Terima kasih.
0: Baik, karena kita sudah masuk di penghujung sesi, Ustadz Sulaiman, terima kasih juga untuk pendengar ya yang sudah bertanya, tadi sudah terhubung bersama kami. Terakhir Ustadz, penutup mungkin atau yang ingin disampaikan pesannya juga untuk pendengar kita sesuai dengan tema kita pagi ini, indahnya harmoni dalam keberagaman. Silakan Ustadz Sulaiman.
1: Oke, terima kasih. Mungkin hanya ini pengingat ataupun salah satu bentuk cara bentuk kita bersosial, bermasyarakat, bertetangga dan sebagainya. Bahwasanya marilah kita menjadi generasi yang membawa perdamaian, bukan permusuhan. Menjadi generasi yang menyatukan, bukan memecah belah. Serta menjadikan generasi yang menghormati serta setiap perbedaan, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ingatlah, kemudian seseorang bukan karena asal darahnya, warna kulitnya, atau kekayaannya, tetapi karena iman, ketakwaan, dan akhlaknya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang mampu menjaga persaudaraan, menghargai keberagaman, dan menjadi pembawa rahmat bagi sesama. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tadi pendengar Mutiara Pagi kita edisi hari ini 5 Agustus 2026 yang nanti dapat Anda simak kembali di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak dengan tema indahnya harmoni dalam keberagaman. Salah satu tema yang sesuai pendengar ya di bulan kemerdekaan kita, bulan Agustus kali ini, di mana kita juga di Indonesia hidup beragam, dan semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustadz Sulaiman. Sehat-sehat terus
1: Ustadz.
0: Kabar-kabar kita on air lagi Ustadz ya. Terima kasih banyak.
1: Siap. Terima kasih kembali Ustadz.
0: Dan saya Al-Fatih masih akan temani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di sini Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Walhi soroti kerusakan gambut dan hutan di Kalimantan Barat.
2: Jadi ketika kemarau dia menjadi kering. Kemudian ketika dia pada saat banjir dia naik dan tidak ada resapan sama sekali.
1: Penjualan pernak-pernik menjelang hari kemerdekaan menurun.
3: Makin menurun tiap tahunnya. Mungkin kualitasnya awet kali.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, Direktur Walhi Kalimantan Barat Sri Hartini menilai kerusakan ekosistem gambut dan kawasan hutan di Kalimantan Barat semakin mengkhawatirkan. Alih fungsi lahan untuk pertambangan, perkebunan hingga industri ekstraktif dinilai menjadi penyebab utama menurunnya daya dukung lingkungan.

0: lingkungan sebagai sehingga mudah pula terjadi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporannya.
1: Direktur Walhi Kalimantan Barat Sri Hartini mengatakan kerusakan lingkungan di Provinsi Kalimantan Barat tidak hanya terjadi pada lahan gambut, tetapi juga kawasan hutan yang terus mengalami alih fungsi. Menurutnya, pembukaan hutan untuk pertambangan, perkebunan, serta berbagai aktivitas industri ekstraktif telah mengubah bentang alam dan mengurangi kemampuan lingkungan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Sri Hartini menjelaskan kerusakan di wilayah hulu daerah aliran sungai berdampak langsung terhadap kondisi hidrologi. Saat curah hujan tinggi, kawasan hulu tidak lagi mampu menyerap air secara optimal, sehingga meningkatkan resiko banjir. Sebaliknya, pada musim kemarau, kawasan tersebut mengalami kehilangan cadangan air yang memicu kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan.
2: Aktivitas-aktivitas industri ekstraktif yang terjadi di hulu migas. Ketika terjadi kegiatan ekonomi di hulu das, terjadi sedimentasi, kemudian air yang sementara banyak sekali mengalir itu dia menjadi sedikit. Jadi ketika kemarau dia menjadi kering. Kemudian ketika dia pada saat banjir dia naik dan tidak ada resapan sama sekali. Nah, mungkin itu salah satu yang menyebabkan kebakaran lahan ya selain.
1: Sri Hartini menegaskan karakteristik gambut di Kalimantan Barat menjadi unik karena pola kebakarannya terus berulang di kawasan yang sama. Menurutnya langkah pencegahan harus difokuskan pada perlindungan kawasan gambut, penghentian alih fungsi lahan serta pemulihan ekosistem. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Pendengar, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, penjualan bendera merah putih dan aneka pernak-pernik kemerdekaan mulai ramai di kota Pontianak. Meski demikian pendengar, para pedagang mengaku antusias masyarakat untuk membeli atribut kemerdekaan cenderung menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
3: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, lapak-lapak penjual bendera merah putih mulai bermunculan di sejumlah ruas jalan di kota Pontianak. Beragam ukuran bendera, umbul-umbul hingga berbagai pernak-pernik bernuansa merah putih dijajakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan instansi pemerintah yang berlokasi di Jalan Sultan Syarif Abdurrahman. Salah seorang pedagang, Dani, mengaku datang dari Jawa Barat mulai pertengahan Juli untuk perjualan secara musiman hingga pertengahan Agustus. Dani mengatakan dibandingkan satu dekade lalu, antusias masyarakat membeli atribut kemerdekaan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
4: Kalau dulu bang, 2010-an antusias orang Kalimantan tuh emang oke. Tapi kalau sekarang udah kayak gimana ya, makin menurun tiap tahunnya. Mungkin kualitasnya awet kali atau gimana gitu.
3: Dani yang telah berjualan di Pontianak selama hampir 25 tahun ini menawarkan sedikitnya 7 jenis umbul-umbul dan berbagai ukuran bendera merah putih. Dirinya berharap momentum peringatan kemerdekaan tahun ini dapat kembali meningkatkan minat masyarakat untuk memasang bendera sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme. Wilhelmus melaporkan.
0: Pendengar, 5 taruna Akademi Kepolisian Akpol mulai menjalankan pengabdian di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 53 Kota Pontianak melalui kegiatan Taruna Bakti Akademi Kepolisian Angkatan 59 tahun anggaran 2026 berlangsung selama 5 hari di Aula UPT Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
3: Program pengabdian di SRT 53 ini tidak hanya menjadi bagian dari pembelajaran lapangan bagi calon perwira Polri, tetapi juga bertujuan membentuk karakter generasi muda melalui berbagai materi kepemimpinan, kedisiplinan, hingga wawasan kebangsaan. Perwira pendamping Taruna Akpol itu Jarod Muhtar mengatakan, kegiatan bakti Taruna Akpol merupakan wadah bagi para calon perwira Polri untuk mengenal kehidupan masyarakat secara langsung, sekaligus mengamalkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama menempuh pendidikan. Jarod menuturkan, selama bertugas di Kota Pontianak, para Taruna Akpol akan memberikan pembinaan kepada siswa SRT 53 dengan materi yang berfokus pada pembentukan karakter. Pembelajaran terdiri dari etika dalam bersikap, berbicara, dan bertindak, pengembangan motivasi diri, kepemimpinan, disiplin, serta pembiasaan hidup rapi dan bertanggung jawab.
5: Kami dari Akademi Kepolisian bersamaan dengan Akademi TNI itu sedang melaksanakan program pemerintah. Jadi program pemerintah ada sekolah rakyat seperti yang di belakang ini. Jadi tujuan kami itu untuk melatih kedisiplinan, kemudian untuk wawasan Nusantara, kemudian cinta tanah air, itu pada prinsipnya untuk membantu seperti itu.
3: Brigadir Kepala Taruna Brikatar Ibnu Hafiz Musa yang merupakan putra daerah Kalimantan Barat asal Kabupaten Sambas menambahkan, peserta didik akan dibekali berbagai keterampilan kepramukaan, mulai dari latihan baris berbaris, tali temali, navigasi darat, menggunakan peta dan kompas, teknik pioneering, bertahan hidup di alam, hingga pengetahuan dasar pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K.
6: Alhamdulillah, saya asli dari putra daerah Sambas, tepatnya di perbatasan Malaysia. Saya mewakili Kalbar. Sekarang saya berdikari Akpol dan kami diberikan amanah tugas untuk pengemban di sekolah rakyat yang bertempatan di sekolah rakyat 53 Kota Pontianak. Dan materi apa saja yang akan kami berikan kepada adik-adik sekolah rakyat jenjang SD, SMP, SMA.
3: Musa menjelaskan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif, seluruh materi dipadukan dengan permainan edukatif dan kegiatan ice breaking. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, serta jiwa kepemimpinan para siswa. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
7: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, dari dunia pendidikan, MTS Negeri Singkawang terus mendorong peserta didik untuk berani menunjukkan bakat dan potensi yang dimiliki melalui berbagai kegiatan kreatif di lingkungan sekolah. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen sekolah dalam menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, sekaligus mendukung pengembangan karakter siswa. Kita simak laporan selengkapnya.
8: Berbagai penampilan seperti menyanyi, mendongeng, monolog, hingga penyampaian motivasi mewarnai peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di MTS Negeri Singkawang. Seluruh penampilan merupakan hasil kreativitas siswa yang diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan rasa percaya diri di hadapan guru serta teman-temannya. Kepala MTS Negeri Singkawang, Rahmi Nurastia, mengatakan setiap anak memiliki potensi dan bakat yang berbeda sehingga perlu diberikan ruang untuk berkembang. Menurutnya, sekolah berkomitmen menghadirkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak agar seluruh peserta didik dapat belajar serta mengekspresikan kemampuan tanpa adanya perbedaan perlakuan.
9: Kegiatan ini kami kemas dengan sangat sederhana, namun dengan adanya penampilan dari murid-murid berbakat, maka diharapkan akan muncul bibit-bibit baru yang memiliki rasa percaya diri untuk bisa tampil menunjukkan bakat dan kemampuannya di bidangnya masing-masing.
8: Sementara itu, perwakilan siswa dari Nafizah dan Niwa mengaku kegiatan tersebut menjadi pengalaman yang menyenangkan sekaligus memotivasi mereka untuk terus mengembangkan bakat. Penampilan teman-teman dinilai mampu menginspirasi siswa lain agar lebih percaya diri untuk tampil pada kesempatan berikutnya.
10: Karena siswanya keren-keren banget, jadi nggak ada tuh yang jelek, tapi sebenarnya emang keren banget.
11: Nah, menurut saya penampilan teman-teman itu sangat bagus. Untuk anak MTS juga bisa jadi motivasi, bisa juga jadi saran untuk kedepannya.
8: Peringatan Hari Anak Nasional di MTS Negeri Singkawang diharapkan tidak hanya menjadi agenda saja, tetapi juga menjadi wadah bagi peserta didik untuk terus mengembangkan potensi, kreativitas, serta membangun karakter positif dalam lingkungan anak. Gulista Kisra melaporkan.
0: Dari kesenian, pendengar, perkembangan seni tundang Melayu di kalangan generasi muda dinilai masih memprihatinkan. Untuk menghidupkan kembali kesenian tradisional tersebut, MAN 1 Pontianak akan menggelar Festival Tundang Melayu tingkat pelajar SMP dan MTS sekota Pontianak pada 22 Agustus mendatang. Kita simak laporannya.
12: Penggiat seni tundang Melayu Mansatu Pontianak Ferin atau Wardani menilai masih banyak generasi muda yang belum mengenal seni tundang sebagai salah satu warisan budaya Melayu Kalimantan Barat. Kondisi tersebut menjadi alasan digelarnya Festival Tundang Melayu Tingkat Pelajar SMP dan MTS Sekota Pontianak yang mendapat dukungan dari Kementerian Kebudayaan. Menurut Ferry, tundang merupakan seni pantun berdendang yang berasal dari Kabupaten Mempawah dan dipopulerkan oleh almarhum Edi Ibrahim atau yang dikenal sebagai Pak Suyem. Namun seiring perkembangan zaman, keberadaan kesenian ini mulai jarang dikenal dan diminati oleh kalangan pelajar. Melalui festival yang akan digelar pada 22 Agustus 2026, para pelajar diharapkan tidak hanya mampu menampilkan seni tundang, tetapi juga memahami nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Panitia telah mengirimkan undangan kepada sekitar 50 SMP dan MTS di Kota Pontianak, serta menyiapkan petunjuk teknis dan dewan juri profesional untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
13: Kalau kita melihat perkembangannya saat ini, memang agak miris ya, artinya banyak generasi muda yang belum mengenal apa itu tundang. Nah, tundang ini sendiri berasal dari Kabupaten Mempawah yang pertama kali itu dipopulerkan oleh Pak Almarhum Edi Ibrahim, biasa disapa Pak Suyem, yang ada di Sungai Burung. Jadi beliau yang mempopulerkan tundang ini, di mana kami para penggiat kesenian, para penggiat seni, terutama saya selaku pembina eskul tundang di Mansatu Pontianak, mencoba untuk mempopulerkan kembali, menghadirkan kembali, dan mengenalkan kembali budaya tundang kepada para pelajar tingkat SMP sederajat dalam bentuk festival tundang ini. Jadi tujuannya adalah biar mereka mengenal dan melestarikan budaya tundang itu sendiri. Nah, selaku tuan rumah Mansatu Pontianak, termasuk saya selaku ketua panitia yang didukung oleh Kementerian Kebudayaan, berusaha mempersiapkan itu agar lebih baik dan sukses ke depannya.
12: Ferry mengatakan antusiasme sekolah mulai terlihat melalui berbagai pertanyaan mengenai mekanisme perlombaan. Pihaknya optimis, semakin sering seni tundang dipentaskan dan diperlombakan, semakin besar pula minat generasi muda untuk mempelajari dan melestarikannya. Festival ini diharapkan menjadi langkah awal regenerasi pelaku seni tundang sekaligus memperkuat upaya pelestarian budaya Melayu di Kalimantan Barat agar tetap hidup di tengah perkembangan budaya modern. Syarustani melaporkan.
14: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG, Supadio, Pontianak bersama forecaster Tika. Selamat pagi Tika, silakan laporan Anda.
15: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Fatih di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak, kami laporkan perakiraan cuaca hari ini Rabu 5 Agustus 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk pagi, siang, sore hingga dini hari nanti kondisi cuaca secara umum di Kalimantan Barat cerah berawan. Angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 96%. Waspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pantauan titik panas ataupun hotspot di Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 885 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah di sebagian besar wilayah, yaitu pada tanggal 5 hingga 11 Agustus 2026. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama Kak Fatih.
0: Terima kasih rekan Tika atas laporan Anda, selamat kembali bertugas.

Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi@rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, selamat bergabung kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Untuk edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026, kami akan update informasi-informasi seputar Kalimantan Barat yang teraktual tentunya pendengar bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Antikong, Sanggau dan juga Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi, Pati.
1: Baik, di sana sudah terpantau ada rekan kami Asri, Jackie, Faisal, Faisal, ya benar. Faisal ada Jackie juga di sana dan ada L. Agak canggung ya melihat Faisal dan Jackie satu frame karena biasanya beda shift.
3: Iya. Baik, karena spesial ya hari ini ya.
1: Spesial hari ini ya, menyambut kemerdekaan lah begitu ya. Dan kami juga sapa Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami melaporkan situasi di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Untuk mengawali jumpa kita ingin tahu terlebih dahulu ya bagaimana cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing satker. Kita ke Sintang bersama rekan Asri.
4: Ya baik, selamat pagi Fatih dan juga rekan-rekan ya. Untuk di Sintang di pagi hari ini seperti biasa cuacanya jam segini udah menyala sekali. Udah panas banget ini ya. Kemudian juga untuk arus lalu lintas masih seperti biasa aman lancar aja nih Fatih.
1: Baik, lancar ya di Sintang pukul 6.30 ini pendengar. Kemudian kita ke Antikong bersama rekan yang di Antikong, Jeki atau Faisal?
3: Dengan Faisal.
1: Oh, kebalik artinya tadi ya. Faisal, silakan laporan Anda.
3: Ya, oke. Benar sekali rekan Fatih ya. Di Antikong perbatasan pada pagi hari ini berbeda sekali ya dengan di Sintang. Ini masih tampak berawan ya dan belum ada tanda-tanda sinar matahari akan bersinar nih di pagi hari ini. Masih rapat sekali awannya dan juga untuk arus lalu lintas ini terpantau masih sangat lengang nih Fatih.
1: Baik, kemudian kita ke Sanggau kali ini bersama rekan Jackie, bagaimana kondisi terkini?
5: Baik, terima kasih Fatih dan pendengar dan teman-teman semuanya. Pagi hari ini kalau dari Sabang Merah memang terlihat masih terpantau cuacanya masih berkabut, entah itu kabut awan ataupun asap begitu. Tapi memang beberapa hari ini memang Sanggau ini dilanda kemarau begitu. Untuk pantauan lalu lintas di Sabang Merah ini aman terkendali begitu Fatih.
1: Baik, kita kemudian ke Sambas bersama rekan L di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sambas, L?
6: Baik, selamat pagi Fatih, rekan-rekan dan juga pendengar. Untuk di kota Sambas pada pagi hari ini cuacanya cukup sendu, dingin juga karena memang kemarin sore sempat diguyur hujan ya untuk di Sambas kota, tetapi di beberapa daerah di Kabupaten Sambas itu juga masih panas. Dan pantauan arus lalu lintas masih terpantau cukup lengang ya di Jalan Tabrani, Pati.
1: Baik, terima kasih laporan Anda, rekan L dari Sambas. Begitupun di Kota Pontianak, pagi ini masih tampak berawan, pendengar, belum tampak sinar matahari ya. Sepertinya yang cerah hanya ada Asri di sana tadi ya, di Sintang. Kemudian juga untuk suhu masih 26 derajat Celcius pagi ini, pendengar, per pukul 6.30 kami lakukan pemantauan lalu lintas di Jalan Simpang Pajak Ahmad Yani, di mana kali ini sudah terpantau padat ya pendengar ya, beberapa kendaraan sudah memadati jalan dan juga tampak petugas yang sedang mengamankan alur lalu lintas. Itu dia informasi yang dapat kami sampaikan ya mengenai lalu lintas dan juga cuaca. Anda juga dapat bergabung bersama kami pendengar untuk melaporkan situasi di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Informasi pembuka akan kami sampaikan dari RRI Pontianak di mana 5 Taruna Akademi Kepolisian Akpol mulai menjalankan pengabdian di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 53 Kota Pontianak melalui kegiatan Taruna Bakti Akademi Kepolisian Angkatan 59 Tahun Anggaran 2026. Berlangsung selama 5 hari pendengar di UPT Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat. Perwira pendamping Taruna Akpol, Ibtu Jarot Muhtar mengatakan kegiatan Bakti Taruna Akpol merupakan wadah bagi para calon perwira Polri untuk mengenal kehidupan masyarakat secara langsung, sekaligus mengamalkan ilmu dan pengalaman yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan. Kemudian Jarot juga menuturkan, pendengar, selama bertugas di Kota Pontianak, para Taruna Akpol akan memberikan pembinaan kepada siswa SRT 53 dengan materi yang berfokus pada pembentukan karakter. Pembelajaran meliputi etika dalam bersikap, berbicara, dan bertindak, pengembangan motivasi diri, kepemimpinan, disiplin, serta pembiasaan hidup rapi dan bertanggung jawab. Itu dia informasi dari RRI Pontianak. Selanjutnya kita akan bergeser ke Sambas bersama rekan L di sana yang akan melaporkan karhutla kembali terjadi di Paloh. Tim gabungan lakukan pemadaman. Silakan selengkapnya L.
6: Dan Patih, tentunya di Sambas ini memang beberapa hari ini di Sambas Kota itu diguyur hujan, tetapi di beberapa tempat masih terjadi panas yang cukup terik juga seperti di Paloh. Dan ini juga tentunya di sana, di Paloh sana, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di tepatnya di Desa Tanah Hitam ya, Kecamatan Paloh. Sehingga untuk dari Manggalakni Daup Singkawang, Pondok Kerja Sambas, bersama tim gabungan ini turun ke lokasi untuk melakukan upaya pemadaman. Unit Pencegahan dan Inovasi Manggalakni Kalimantan 9 Daup Singkawang, Ponja Sambas, Hajim Han menyatakan kalau kebakaran telah berlangsung sejak hari Minggu dan hingga kemarin untuk luas lahan yang terbakar, jenis tanah serta vegetasi yang terdampak masih belum dapat dipastikan karena petugas juga masih melakukan penanganan dan juga pendataan di lapangan. Dan menurutnya penyebaran api tidak berlangsung terlalu cepat karena wilayah tersebut juga sempat diguyur hujan dengan intensitas sedang. Meskipun demikian, proses pemadaman tetap menghadapi kendala akibat minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Operasi pemadaman melibatkan personel gabungan dari Manggala Agni, kemudian juga ada dari TNI, Polri, BPBD, masyarakat peduli api, kelompok tani tanggap api, serta juga masyarakat setempat. Selain itu, untuk medan menuju titik api ini juga cukup berat begitu ya, karena memang berada di sekitar 3 km dari jalan utama dan hanya dapat ditempuh melalui jalan setapak dan juga jalan tanah. Lebih lanjut, Hajim Han juga menambahkan, tidak ada batas waktu dalam pelaksanaan operasi pemadaman. Seluruh personel akan terus berupaya memadamkan api hingga kondisi di lokasi dinyatakan aman dan kebakaran berhasil dikendalikan. Itu dia informasi dari Kabupaten Sambas, kembali ke Patih.
1: Terima kasih rekan L atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian kita akan ke Sanggau bersama rekan kami Jeki di sana yang akan melaporkan Pemkab Sanggau awasi dapur SPPG agar penuhi standar nasional. Selengkapnya silakan Jeki.
5: Baik, informasi pertama dari Sanggau ini terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau meminta seluruh dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG memastikan operasionalnya memenuhi standar nasional. Ketua Satgas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sanggau, Susana Herpena menegaskan kepatuhan terhadap SOP menjadi prioritas sambil menunggu kebijakan terbaru dari Badan Gizi Nasional BGN. Selain itu juga ia menjelaskan hingga saat ini pemerintah Kabupaten Sanggau belum menerima instruksi baru dari Badan Gizi Nasional terkait perubahan kebijakan program makan bergizi gratis. Nah, ditegaskan pemerintah daerah tetap mendukung pelaksanaan program tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Nah, Wabub Susana juga menambahkan dapur SPPG yang belum memenuhi seluruh persyaratan operasional belum dapat menjalankan layanan. Sementara itu, dapur yang telah memenuhi standar diminta terus menjaga kualitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu juga, ia juga memastikan hingga kini belum ada regulasi baru mengenai wacana pelaksanaan MBG melalui kantin sekolah. Disampaikan pemerintah Kabupaten Sanggau akan tunggu arahan resmi dari pemerintah pusat sebelum mengambil kebijakan lanjutnya nanti. Demikian, Pati.
1: Baik, setelah dari Sanggau kita ke Entikong pendengar, di mana BKHIT Kalbar musnahkan 66,75 kg komoditas beresiko di Entikong. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Faisal.
3: Oke, Fatih dan juga rekan-rekan, benar sekali, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan atau BKHIT Kalimantan Barat memusnahkan 66,75 kg media pembawa hama penyakit hewan karantina atau HPHK, hama penyakit ikan karantina HPIK, serta satu ekor ayam asal Filipina di Satuan Pelayanan Satpel PLBN Antikong, Kabupaten Sanggau. Pemusnahan dilakukan untuk mencegah masuknya penyakit hewan dan ikan dari luar negeri yang tentunya dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Kepala BKHIT Kalimantan Barat, Ferdi, menyampaikan komoditas yang dimusnahkan merupakan hasil operasi gabungan lintas instansi dan pengawasan rutin di PLBN Antikong selama periode Januari hingga Juli 2026. Dan dikatakan rekan-rekan, seluruh media pembawa tidak memenuhi persyaratan karantina sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Fatih dan juga rekan-rekan, sebelum dimusnahkan, seluruh media pembawa terlebih dahulu dikenakan tindakan penahanan selama 3 hari kerja agar pemilik dapat melengkapi dokumen persyaratan karantina. Namun hingga batas waktu yang sudah ditetapkan, dokumen tersebut tidak dapat dipenuhi sehingga dilakukan tindakan penolakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019. Dan komoditas bidang karantina hewan yang dimusnahkan mencapai sekitar 55,1 kg serta 1 ekor ayam asal Filipina. Barang tersebut meliputi daging babi segar dan juga olahan, kemudian bakso babi, bakso sapi, daging sapi, sosis babi, kornet babi, dendeng babi, jeroan babi, ceker ayam, telur ayam hingga tulang ayam dan tulang sapi. Dan ditambahkan di sektor karantina ikan, petugas memusnahkan sekitar 11,65 kg komoditas yang terdiri atas ikan asin, ikan salmon, udang galah, udang segar, dan udang windu. Komoditas tersebut berpotensi menjadi media penyebaran penyakit Early Mortality Syndrome atau disingkat EMS atau tidak memenuhi ketentuan administrasi karantina. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Entikong. Kemudian kita akan ke Sintang pendengar, di mana rekan kami Asri akan melaporkan Tony apresiasi dukungan masyarakat sukseskan Pekan Gawai Dayak Sintang. Selengkapnya Asri.
4: Ya baik Fatih, di mana Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak PGD ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026, Tony menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan menjaga kelancaran dan juga keamanan pelaksanaan kegiatan budaya tersebut. Dalam sambutannya saat penutupan PGD ke-13, ya, Tony mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, masyarakat, panitia, dan personel TNI dan Polri yang telah bersama-sama menciptakan suasana yang aman, tertib, dan juga penuh kegembiraan selama rangkaian acara berlangsung. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan masyarakat yang telah menjaga ketertiban, memarkirkan kendaraan pada tempatnya, serta menikmati seluruh rangkaian kegiatan dengan tertib dan juga penuh sukacita. Dan menurutnya semangat kebersamaan dan kegembiraan merupakan esensi utama dalam pelaksanaan gawai dayak, namun tetap harus diiringi dengan tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Dan pada kesempatan tersebut, Tony juga turut menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama panitia melayani masyarakat, baik dalam pengelolaan parkir, apa usaha pengamanan maupun pelayanan lainnya. Dan ia berharap semangat persaudaraan gotong royong dan juga kecintaan terhadap budaya Dayak yang telah terbangun selama Pekan Gawai Dayak ke-13 dapat terus dipelihara sebagai bagian dari upaya melestarikan warisan budaya yang ada di Kabupaten Sintang. Demikian Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang. Dan pendengar, kita akan break sejenak untuk mendengarkan iklan. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami melaporkan situasi di sekitar Anda, silakan WhatsApp 08115701042 atau telepon di 7349 87. Kami akan segera kembali temani Anda tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 5 Agustus 2026. Kali ini informasi kembali kami hadirkan dari RRI Pontianak, di mana Walhi soroti kerusakan gambut dan hutan di Kalimantan Barat. Direktur Walhi Kalimantan Barat, Sri Hartini, menilai kerusakan ekosistem gambut dan kawasan hutan di Kalimantan Barat semakin mengkhawatirkan. Alih fungsi lahan yang sebelumnya dipakai jadi lahan begitu ya, dari hutan ataupun lahan, kini alih fungsi untuk pertambangan, perkebunan hingga industri ekstraktif dinilai menjadi penyebab utama menurunnya daya dukung lingkungan sehingga mudah pula terjadi kebakaran hutan dan lahan. Direktur Walhi Kalimantan Barat, Sri Hartini, mengatakan kerusakan lingkungan di Kalimantan Barat tidak hanya terjadi pada lahan gambut, tetapi juga kawasan hutan yang terus mengalami alih fungsi. Menurutnya, pembukaan hutan untuk pertambangan, perkebunan, serta berbagai aktivitas industri ekstraktif telah mengubah bentang alam dan mengurangi kemampuan lingkungan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Sri Hartini menjelaskan kerusakan di wilayah hulu daerah aliran sungai berdampak langsung terhadap kondisi hidrologi. Saat curah hujan tinggi, kawasan hulu tidak lagi mampu menyerap air secara optimal sehingga meningkatkan risiko banjir. Sebaliknya, pada musim kemarau, kawasan tersebut mengalami kehilangan cadangan air yang memicu kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan. Itu dia pendengar informasi kedua dari RRI Pontianak. Kemudian kita akan bergeser ke Sanggau, di mana TNI salurkan 5.000 liter air bersih bagi warga Entakai. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Marcelius Jeki.
1: Baik, terima kasih Pati dan pendengar, teman-teman juga, pada kesempatan yang informasi kedua ini terkait dengan Kodim Sanggau ini menyalurkan 5.000 liter air bersih kepada masyarakat di Desa Entakai, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Kasdim Sanggau Mayor Armet Duloh mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI AD dalam membantu masyarakat yang terdampak musim kemarau melalui program TNI Manunggal Air Bersih. Di samping itu juga, Mayor Duloh menjelaskan sebanyak 5.000 liter air bersih yang bersumber dari PDAM Kabupaten Sanggau disalurkan kepada warga di 3 RT Desa Entakai. Disebutkan pendistribusian melibatkan 22 personel Kodim Sanggau agar bantuan dapat diterima masyarakat secara tertib dan tepat sasaran. Kemudian ia juga menyampaikan program tersebut menjadi respon atas mulai berkurangnya ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau akibat musim kemarau. Menurutnya, program TNI Manunggal Air Bersih merupakan program TNI AD yang dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh jajaran sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Duloh juga menegaskan Kodim Sanggau berkomitmen terus hadir memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat melalui kegiatan yang bermanfaat. Selain membantu memenuhi kebutuhan air bersih, ia menyebut kegiatan tersebut menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Demikian informasi kedua dari Sanggau, Pati.
0: Terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda. Kemudian kita akan bergeser ke Sambas, di mana harga telur ayam tembus Rp31.000 per kilogram, yang tentunya ini naik sekali pendengar ya, akan disampaikan rekan kami L.
2: Ketika dan juga pendengar informasi kedua dari Kabupaten Sambas, ini sejumlah komoditas ya, kebutuhan pokok di Kabupaten Sambas mengalami kenaikan harga dalam beberapa hari terakhir ini. Kondisi tersebut ini dikeluhkan sejumlah ibu rumah tangga karena memang dinilai semakin menambah beban pengeluaran harian khususnya untuk memenuhi kebutuhan dapur. Salah seorang warga, Ani, menyatakan kalau untuk harga telur ayam yang dibelinya pada akhir Juli kemarin ini telah mencapai sekitar Rp31.000 per kilogram, naik kalau dibandingkan dengan sebelumnya yang masih berada di kisaran Rp29.000 hingga Rp30.000 per kilogramnya. Selain itu, untuk harga daging ayam ini juga mengalami kenaikan hingga mencapai sekitar Rp50.000 per kilogram. Lebih lanjut, Ani juga mengatakan kenaikan harga tersebut ini juga semakin membebani anggaran rumah tangga. Menurutnya, harga beras premium masih tergolong tinggi, begitu juga dengan beberapa komoditas lainnya. Dia juga menyebutkan para pedagang mengakui terpaksa menaikkan harga karena harga dari agen telah lebih dahulu mengalami peningkatan yang diduga juga turut dipengaruhi oleh naiknya biaya distribusi dan harga bahan bakar. Keluhan serupa juga disampaikan oleh warga lainnya bernama Ipah yang menyatakan kenaikan harga sejumlah komoditas di pasaran ini juga cukup terasa. Dia berharap harga kebutuhan pokok dapat kembali stabil sehingga masyarakat tidak semakin terbebani dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Patih.
0: Terima kasih rekan El, laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, kita akan dengarkan informasi mengenai DPRD Sanggau dorong pembenahan manajemen obat RSUD MTH Jaman. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami di NT Kong Faisal.
3: Oke, Fatih kembali melengkapi informasi yang kedua dari Intikong ya. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Alfonsus Masgio mendorong pembenahan sistem perencanaan kebutuhan obat di RSUD MTH Jaman. Tentu guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Langkah tersebut, rekan-rekan diharapkan dapat mengoptimalkan ketersediaan obat, khususnya bagi pasien peserta BPJS Kesehatan. Menurutnya, setiap dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis, kini diminta menyusun kebutuhan obat sesuai pelayanan yang diberikan kepada pasien. Perencanaan tersebut akan menjadi dasar pengadaan obat melalui sistem aplikasi yang sedang diterapkan. Pendengar dan juga pemirsa, ia menilai pembenahan sistem ini memerlukan waktu dan kesiapan seluruh tenaga kesehatan agar berjalan optimal. Meski masih dalam tahap penyesuaian, pelayanan kepada masyarakat diharapkan tetap menjadi prioritas utama. Melalui pembenahan sistem perencanaan kebutuhan obat, ia berharap ketersediaan obat di RSUD semakin terjamin dan tentunya juga pelayanan kepada pasien tentu semakin menjadi lebih optimal. Upaya tersebut juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Fatih.
0: Terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda. Kemudian informasi olahraga kami hadirkan pendengar, di mana tim futsal MTS Negeri 1 Sintang raih juara pada Open Turnamen Futsal Competition 2026. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Asri.
4: Ya, bagi informasi kedua dari Sintang, di mana dua tim futsal MTS Negeri 1 Sintang berhasil mengukir prestasi dalam Open Turnamen Futsal Competition 2026 Galatikus Futsal Series 5 tingkat SMP MTS Kabupaten Sintang. Pada ajang bergensi tersebut, tim Falsa Reborn sukses meraih juara 2, sedangkan tim Kamsa 48 berhasil meraih juara 4 setelah melewati rangkaian pertandingan yang berlangsung sengit dan juga kompetitif. Keberhasilan ini tentunya membuktikan bahwa siswa-siswi MTS Negeri 1 Sintang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya di bidang olahraga. Kepala MTS Negeri 1 Sintang Sutardi menyampaikan rasa syukur dan juga bangga ya atas capaian yang diraih kedua tim futsal tersebut, dan menurutnya prestasi ini merupakan hasil dari kerja keras para siswa, dukungan orang tua serta pembinaan yang dilakukan secara konsisten oleh para pelatih. Dan Sutardi juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para pelatih yang telah membimbing, melatih, serta mendampingi para siswa dengan penuh dedikasi sehingga mampu mengantarkan mereka meraih prestasi yang membanggakan. Dan Sutardi berharap keberhasilan ini keberhasilan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh siswa MTS Negeri 1 Sintang untuk terus mengembangkan potensi, kemudian meningkatkan disiplin, serta berani berkompetisi secara sehat dalam berbagai bidang, baik akademik maupun di bidang non-akademik. Demikian informasi dari Sintang, Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang. Dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Terima kasih rekan-rekan di Antikong, Sanggau dan juga Sambas.
1: Baik, terima kasih kembali.
3: Terima kasih kembali, Rekan
0: Baik,
3: Fatih.
0: Terima kasih. Di sana ada Asri, Jackie, Faisal, dan juga El. Tentunya pendengar, untuk Anda yang ingin menyimak kembali laporan kami, dapat Anda simak melalui WhatsApp di melalui YouTube channel, maksud kami ya, di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Dan setelah ini, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, akan kita ikuti bersama Warta Berita, produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5.6% untuk triwulan kedua. Tapi mungkin nggak jauh dari 5.4% juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya. Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat.